0: Pronam saya, Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang Mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, bagaimanapun dan dampit saja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Holil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunus menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti ini. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya. sekaligus.
5: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah WPR yang ada pada saat ini. Karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan. Perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
5: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
17: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali ke Jalan Hayam Muruk 70 Denpasar. Pagi hari ini kami menemani Anda dengan pembahasan tentang peran koperasi Desa Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa. Dan pada pagi hari ini, pendengar Pro 1, Anda bisa ikut serta pagi ini untuk menyampaikan pertanyaan, masukan Anda, atau bahkan untuk berdiskusi tentang koperasi Desa Merah Putih melalui WhatsApp di 089678123830. Koperasi Desa Merah Putih dibuat untuk menggerakkan ekonomi dari tingkat desa, pendengar, kemudian juga menjadi penampung hasil tani atau produk warga agar harganya stabil dan menyalurkan barang subsidi, ada sembako dan layanan keuangan mikro untuk menyejahterakan masyarakat desa. Dan kemudian dari laman Nusa Bali pada pemberitaan di tanggal 17 Juli lalu, sekitar 80% koperasi Desa Merah Putih di Denpasar sudah beroperasi. Dan dari Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Made Paramadiaksa, menyatakan 43 koperasi Desa Merah Putih terdiri dari 27 koperasi desa dan 16 koperasi kelurahan. Dan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025, setiap koperasi diarahkan memiliki lahan seluas 1000 meter persegi atau 10 are. Dan sampai saat ini sebagian besar koperasi di Denpasar belum memiliki lahan sesuai dengan ketentuan tersebut, begitu ya. Dan sampai saat ini untuk perjalanan dari koperasi Desa Merah Putih di Denpasar sudah berjalan dan kepastian permodalannya juga sudah menjadi perhatian, begitu. Untuk Anda yang ingin menyampaikan soal koperasi Desa Merah Putih, apa sih dampaknya untuk masyarakat? Sampaikan pertanyaan atau tanggapan Anda melalui WhatsApp kami sekali lagi di 089678123830. Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum Denpasar Barat menjadi koperasi yang paling berkembang di Denpasar dan koperasi tersebut sudah mengoperasikan 7 unit usaha dengan jumlah anggota 650 orang. Sampaikan masukan Anda terkait topik kita pagi hari ini, peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Koperasi Desa Merah Putih saat ini per Agustus 2026 tercatat ada 10.000 unit Koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dan kemudian ada sekitar 3.300 koperasi yang sudah berjalan optimal dan sisanya sedang menyesuaikan atau transisi dari fasilitas. Begitu pula yang ada di Provinsi Bali memang masih menyesuaikan antara dengan adanya fasilitas infrastruktur, kemudian juga dari kepengurusan. Dan dari pemerintah Republik Indonesia menargetkan ada 30.000 koperasi beroperasi optimal pada akhir 2026 dan menjangkau puluhan ribu desa kelurahan. Dan berdasarkan regulasi dan juga skema pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih ini sudah menjadi pusat layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Dan Koperasi Desa Merah Putih ini juga menjadi titik resmi distribusi barang-barang bersubsidi dan juga termasuk sembako murah diantaranya. Kemudian untuk di tingkat desa nantinya para petani, peternak dan juga desa yang ada di pesisir, hasil-hasil tani, ternak dan nelayan warga juga akan diserap oleh Koperasi Desa Merah Putih dengan harga yang adil, lengkap dengan sarana transportasi agar produk lokal tidak busuk atau rusak di jalan begitu ya. Dan ada cold storage, tempat penyimpanan hasil panen dan juga hasil tangkap masyarakat nelayan yang ada di pesisir di seluruh Indonesia. Dan selain itu, Koperasi Desa Merah Putih juga memberikan akses permodalan yang resmi agar masyarakat terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal dan juga rentenir. Dari Koperasi Desa Merah Putih ini kita bisa menyerap dan juga memanfaatkan banyak sekali fasilitas, kemudian juga permodalan yang dapat membantu dari aktivitas perekonomian masyarakat di tingkat desa. Kami akan kembali pada pukul 9 pendengar dengan perbincangan terkait Koperasi Merah Putih dan perannya untuk memberdayakan UMKM desa. Dan juga kami akan kembali dengan Cek Fakta sesaat lagi, masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. I might lose my mind waking when the sun's down, riding all these highs waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: Waktunya kentongan.
3: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
5: Pendengar, melansir laman Komdigi, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tauta pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Kita cek faktanya, pendengar, bahwa klaim tersebut tidak benar karena dari laman turnbackhoax.id yang telah memverifikasi bahwa unggahan ini mengarah pada formulir yang mengisi permintaan nama lengkap sesuai KTP, kemudian nomor telegram aktif. Dan ketika diteruskan, ternyata pelamar ini diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Nah, tautan atau link tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan kemudian dari laman investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini juga bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026 saja. Kemudian pendengar, terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Dan proses ini umumnya juga melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan juga situs web Kemensos. Sehingga penting pendengar untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau modus phishing.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Denpasar pagi ini.

0: pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Monitor siaran kami dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Saya putarkan satu buah lagu dari Wijaya 80 terakhir kali. Tapi kalau yang satu ini, Koperasi Desa Merah Putih, kayaknya berjalan 100% gaspol untuk bisa masuk ke tingkat desa dan juga menyentuh dari kebutuhan masyarakat desa. Dan kita akan simak pendengar seperti apa peran Koperasi Desa Merah Putih dalam memberdayakan UMKM yang ada di tingkat desa. Anda bisa simak perbincangan kami pagi hari ini yang akan dipandu oleh rekan saya Oscar Robert di pukul 9 sampai nanti mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian juga melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar, dan pastinya Anda bisa dengarkan juga dari siaran radio kesayangan Anda di 105,2 FM. Dan pendengar, silakan Anda juga bisa dengarkan siaran kami pagi hari ini secara visual. Sekali lagi di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM di tingkat desa.
1: Koperasi Merah Putih berperan sebagai off-taker, agregator, dan wadah kolektif untuk memberdayakan UMKM desa. Koperasi ini membantu memperpendek rantai pasok, mempermudah akses permodalan, menyediakan sarana distribusi, serta memperluas pasar produk lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Fungsi utama Koperasi Merah Putih, pertama agregator dan off-taker, menampung dan membeli produk hasil usaha mikro kecil dan menengah UMKM secara langsung agar pasar pelaku usaha lebih pasti. Kedua, akses permodalan, membantu pelaku usaha kecil mendapatkan pinjaman dana atau pembiayaan yang aman melalui unit simpan pinjam. Serta ketiga, rantai pasok efisien, memotong jalur distribusi yang panjang sehingga harga jual lebih adil bagi produsen maupun konsumen. Bentuk pemberdayaan, pertama pelatihan usaha, memberikan bimbingan dan peningkatan kapasitas tata kelola bisnis bagi anggota. Kemudian penyediaan logistik, mendukung sarana penyimpanan seperti cold storage atau gerai pemasaran lokal sesuai potensi desa. Serta perluasan pasar, menjadi jembatan penghubung antara produk lokal desa dengan pasar yang lebih luas.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Oscar Robert dalam Dialog Denpasar pagi ini. Dan pada edisi Rabu 19 Agustus 2026 ini kita akan membahas terkait dengan peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa. Dan pendengar bisa menyaksikan siaran ini melalui streaming di RRI Digital, setelah itu juga melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Dan untuk membahas terkait dengan topik tersebut, telah hadir kedua narasumber kita. Kita sapa dulu yang di studio Pro 1 RRI Denpasar. Beliau adalah Ibu Ana Agung Ayu Anum Kartika Dewi, SEMMM, selaku pejabat fungsional pengawasan koperasi Ahli Madya, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar. Selamat pagi, Bu Gu.
3: Iya, selamat pagi, Bang Oscar. Kita ketemu lagi ya hari ini.
2: Minggu lalu kita membahas terkait UMKM nasional kita ke koperasi ini. Terima kasih, Bu.
3: Iya.
2: Dan telah tersambung melalui sambungan telepon kami. Beliau adalah Bapak Iwayan Sumerta, SEMMAK, selaku Ketua Komite Luar Negeri Dekopin Pusat. Selamat pagi, Pak Sumerta. Om Swastiastu, Pak.
4: Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak Oscar. Wah, kita berjumpa lagi nih. Selamat pagi, Bu Agung. Salam kenal.
3: Pagi, Pak Wayan. Salam kenal kembali.
4: Kalau dulu Kepala dinasnya Pak Dewagung,
3: Pak
4: ya
3: Dewagung,
4: sahabat di alumni itu di SMA 3.
3: Ya,
4: semoga selamat pagi juga pada pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia dimanapun berada. Terima kasih.
2: Ya, baik Pak Sumerta. Ini kita langsung saja ya untuk membahas terkait untuk Bu Gongayu terkait dengan perkembangan koperasi di koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar sejauh ini seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Ya,
3: terima kasih, Bang Okar. Sebenarnya kita ini di Kota Denpasar ini dari 4 kecamatan ya, yang ada 4 kecamatan untuk koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Itu sudah semua, setiap desa itu memiliki ya, sudah ada terbangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Jadi kita di Kota Denpasar memiliki 27 desa dan 16 kelurahan. Jadi semua sudah terbangun ya. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentunya ini menjadi pedoman daripada prinsip maksud kami percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dalam hal pendirian, pengembangannya sampai ke aktivasi serta pembagian tugas-tugas daripada pusat dan daerah gitu. Jadi di mana dinas koperasi sangat berperan ya dalam hal ini, dalam pembentukan koperasi ini berkaitan dengan instruksi presiden yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi dan kemudian juga ada kepres ya. Nah ini kepres ini berkaitan dengan satuan tugas ya. Jadi kita sudah terbentuk juga satuan tugas untuk pendirian Koperasi Merah Putih. Selain itu juga untuk pembentukan badan hukum ya. Jadi mereka 43 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini ada 43 di Kota Denpasar, itu juga sudah dibuatkan badan hukumnya melalui aturan Permenkum ya nomor 13 tahun 2025. Kemudian tahap saat ini sampai saat ini gitu ya, tentunya dari mulai September 2025 itu adalah tahap pengembangan koperasi. Jadi sebenarnya ada tiga tahap gitu yang kita lakukan ya bersama tim Satgas ya dalam hal ini. Yang pertama itu pembentukan gitu ya, dari mulai Maret ya sampai Juni gitu ya. Kemudian pengembangan usaha yang tahapannya masih sampai sekarang. Nah selanjutnya tahap ketiga itu adalah pembinaan dan pengawasan yang kita lakukan Dinas Koperasi bersama tim Satgas ya, ada baik itu dari perindustrian, pertanian gitu ya, dan BPM itu kita bersama-sama untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sampai saat ini.
2: Artinya memang seluruh di desa dan kelurahan di Kota Denpasar ini sudah semua memiliki koperasi Desa Merah Putih.
3: Betul, Pak. Iya, betul, Bang. Jadi untuk tahap pengembangan kami memiliki 34 koperasi yang sudah memiliki gerai. Artinya itu kan menyesuaikan dari instruksi ya bahwa koperasi memiliki usaha gitu ya. Karena ini sektor real ya. Diutamakan untuk sektor real. Nah, 34 ini sudah berjalan usahanya gitu. Mungkin lagi 9 yang masih kita lakukan pembinaan lebih lanjut untuk pengembangan koperasinya.
2: Artinya dari 39. Dari 43.
3: Iya, dari 43.
2: Sudah berjalan sesuai dengan
3: sebagaimana. Sudah, Pak. Iya, bahkan yang mungkin bisa dijadikan percontohan itu Desa Tegal Harum. Desa Tegal Harum, dan sekarang kita sedang melakukan di Penatih Dangin Puri gitu ya, karena di sektor pertanian di sana ada pertanian. Kemudian Sandur Kauh ini juga punya potensi lokal, Pak, yang memang sedang dikembangkan seperti peti atau kemas untuk jenazah. Nah itu dikelola oleh Sanur Kau, itu menjadi potensi lokal mereka yang bisa dikerjasamakan oleh Koperasi Merah Putih.
2: Kalau dari yang dari pengembangan tadi kurang lebih dari 9 tadi, ada targetnya, Bu, untuk akan bisa dikelola sama kapan, Bu, ininya, Bu?
3: Baik.
2: Dari pengembangan tadi, Bu.
3: Kita usahakan secepatnya ya, Pak, karena kan menggali potensi lokal. Betul. Gitu ya, menggali potensi lokal juga diharuskan begitu, tidak hanya yang tertera di dalam gerai. Di sana kan ada beberapa gerai yang harus ada di Koperasi Merah Putih, namun kembali lagi kepada kondisi di lapangan gitu. Seperti misalnya kalau kebutuhan masyarakat jelas sembako itu menjadi gerai ya utama, kemudian klinik desa, kemudian juga cold storage ya. Jadi di Koperasi Merah Putih juga harus ada gudang sebenarnya gitu untuk penyimpanan produk-produk UKM dari perikanan maupun pertanian, dan juga ada klinik, Pak, klinik kesehatan untuk obat-obatan ya, yang Dan samping itu juga ada produk pertanian ya, jadi dan juga produk olahan seperti itu. Satu lagi gas LPG karena itu menjadi suatu kebutuhan masyarakat yang utama ya.
2: Berarti untuk apa yang barang yang dijual di Koperasi Desa Merah Putih ini difokuskan untuk lokal ya, maksudnya untuk
3: ya, desa, untuk masyarakat setempat,
2: pengembangan
3: ya.
2: Desa itu seperti apa, ya. Sama untuk barang-barang subsidi tentunya dari
3: betul,
2: pemerintah.
3: Betul Pak, karena di sini juga masing-masing desa kan memiliki perbedaan potensi ya. Sehingga apalagi di daerah kita Kota Denpasar ini ya, yang paling banyak adalah sektor perdagangan gitu ya, karena untuk penghasilan pertanian itu mungkin masih sedikit. Namun tidak menutup kita di dalam pembinaan ataupun pengawasan daripada koperasi selanjutnya, yaitu kita melakukan membantu untuk kemitraan, misalnya di daerah yang mungkin lebih banyak menghasilkan produk pertanian, ini kita melakukan kemitraan kepada koperasi-koperasi Merah Putih yang tidak punya sektor itu, sehingga bisa dikerjasamakan buah-buahan, bahkan perikanan gitu yang tidak memiliki di Kota Denpasar, kita kerjasamakan ya, itu.
2: Baik, terima kasih Bu Gung. Kita ke Pak Wayan Sumerta dulu. Baik, Pak, tadi juga dijelaskan terkait dengan perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar ini. Kalau dari pandangan Pak Wayan Sumerta sejauh ini bagaimana Pak perkembangan koperasi Merah Putih ini Pak?
4: Baik Pak Oscar, jadi tapi yang pertama ini kita bicara yang kedua ya, tentang koperasi desa Merah Putih. Kalau saran saya nanti bisa menghadirkan pembicara dari ketua pengurusnya koperasi desa Merah Putih yang sudah operasional. Ini saran ya. Nah, terus mengenai koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kalau di Kota Denpasar kan tadi dikatakan dengan 3 tahap pembentukan badan hukum sudah. Nah, sekarang seperti yang sudah diresmikan oleh Presiden, kan tahap operasional ini. Tahap operasional, tahap pengembangan. Saya mantau di Denpasar memang agak berat koperasi desa Merah Putih ini. Kenapa berat? Pertama lahan. Nah, dia gerai itu kan peruntukan pemerintah pusat itu kan ada 20 are, 10 are. Nah, ini Kota Denpasar agak berat ini operasi desa Merah Putih dari segi lahan untuk menyediakan gerai tersebut. Nah, tapi gerainya ada berapa sudah jalan ya, mengikuti kondisi kantor desa dan sebagainya. Tadi benar Tegal Harum sudah, saya hanya melihat Tegal Harum aja yang saya pantau. Yang kedua ada di Sidekarya itu pengurus koperasinya, karena kepala desanya cukup bijak, dia membuka unit simpan pinjam yang sekarang sudah asetnya 2 miliar ya. Padahal di sebelahnya sudah ada koperasi unit koperasi simpan pinjam yang cukup besar, tapi ini kebijakan dari kepala desanya, pengurus koperasinya juga bagus ya, berkembang dia. Nah, tantangannya jadi untuk peran optaker dan agregator inilah yang menjadi, apalagi Kota Denpasar, tadi sudah disampaikan. Misalnya kerjasama dengan koperasi desa di Tapanan, di luar kabupaten, di luar Kota Denpasar, pertanian, apa misalnya hasil pertanian, pengemasannya di Kopdes Merah Putih Kota Denpasar, pengemasan istilahnya itu untuk dijual, kan konsumennya ada di Denpasar. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan oleh koperasi desa Merah Putih yang ada di Kota Denpasar, bisa dikembangkan. Nah, tapi ini saya melihat untuk mengembangkan posisi off-taker dan agregator koperasi desa Merah Putih itu, nah ini perlu kemampuan pengurusnya. Jadi di dalam berkoperasi itu, hal yang mendasar itu kan sebenarnya pengurus koperasi itu. Dan kemampuan pengurus koperasi ini harus rata-rata di atas dari anggotanya. Ini yang kadang-kadang kita agak berat. Apalagi supaya tidak koperasi desa itu supaya tidak dipandang misalnya buka warung yang menyaingi warung sebelah, warung tetangga dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu harus dihilangkan. Jadi bagaimana pengurus Kopdes Merah Putih ini bisa misalnya dia mengembangkan satu potensi di desanya itu. Jadi dia harus punya big data ini, jadi berapa kebutuhan gas, terutama barang-barang subsidi dulu ini. yang bisa diambil di langkah awal bagi Kopdes Merah Putih ini. Nah, dia kan harus berapa pesaing misalnya distributor yang ada, subdistributor, harus dipetakan dulu itu. Dan Kopdes ini punya peran, jadi jangan sampai termasuk juga UMKM. UMKM itu kan usaha mikro kecil. Berapa pembuat keripik? Berapa pembuat tempe? Hal seperti itu. Berapa pelaku usaha di desa itu, di Banjar-Banjar, di ini. Nah, data itu yang langkah awal dilakukan oleh pengurus koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi jangan sampai seolah-olah kalau dikatakan Kopdes Merah Putih ini instruksi presiden, jangan sampai pengurusnya juga terlena. Wah, ini kan instruksi presiden dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dikembangkan ke kemampuan masyarakat berkooperasi ini. Nah, di sini peran dinas kooperasi dan sebagainya. Jadi, Satgas ini sudah bagus sebenarnya. Ada peran perindustrian, perdagangan, dan instansi-instansi lain. Wah, kalau ini seluruhnya berkolaborasi, Kopdes Merah Putih ini akan berperan ya. Jadi akan berperan minimal seperti yang di awal sampaikan tadi, peran off-taker dan agregator ini. Kalau ini muncul, sehingga isu-isu Kopdes Merah Putih yang menyaingi warung tetangga, warung milik warga dan sebagainya, kesannya bisa hilang itu. Nah, ini yang perlu digali, dan Kota Denpasar sebagai barometer Provinsi Bali ya bisa punya peran seperti untuk mengangkat Kopdes Merah Putih ini. Ya, sambil menunggu juga apakah nanti Kopdes Merah Putih di Denpasar ini dapat jatah manajer Kopdes yang sudah dilatih ini enggak gitu. Kan ada sekitar 30 rupiah manajer itu. Apa ada ditempatkan di Kopdes dan sebagainya. Nah, sambil menunggu itu misalnya. Nah, itu mungkin awal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustaz.
2: Artinya memang peningkatan SDM ini Pak, khususnya di pengurus-pengurus ini untuk berperan lebih, karena mereka yang akan riset dan big data sebagai off-taker dan agregator ini ya Pak ya, lebih diprioritaskan dulu Pak.
4: Iya benar, jadi pengurusnya benar. Jadi buat pengurusnya biar, ya walaupun ini kan yang harus dimaknai, mengurus kooperasi itu kan kita harus perlu jiwa pengabdian, jiwa leadership, jiwa kecerdasan emosional. Jadi itu penting itu, jangan sampai yang ditunjuk, yang diangkat sebagai pengurus kooperasi itu belum apa-apa dia sudah mementingkan wah saya dapat apa ini saya. Nah itu agak jauh nanti dari, nah ini kan itu yang perlu diangkat, dilatih oleh dinas instansi terkait untuk mengangkat ini SDM pengurus koperasi ini, sehingga dia mampu mengelola visi Kopdes ini ke depan. Begini rupanya sehingga kita bisa, sehingga pengurus itu mampu untuk mengelola anggotanya gitu. Sehingga dia tidak terkesan untuk mementingkan dirinya sendiri, atau kalau wah ini tidak nyaman saya sebagai pengurus tidak menguntungkan. Nah, hal-hal yang begitu yang sekarang mesti dievaluasi kembali. Jadi di reposisi kembali sehingga diangkat. Jadi misalnya dikumpulkan pengurus kooperasi Kopdes Kelurahan Merah Putih Sekota Denpasar gitu. Tadi sudah dijelaskan sekitar 43 desa kelurahan, kalau masing-masing kali 3 kali 6 ya mungkin enggak sampai lah berapa ratus orang itu. Nah, itu yang perlu di-upgrading terus ini. Jadi visi misinya bagaimana berkooperasi dan sebagainya gitu. Karena kita mengelola koperasi itu sungguh beda dengan mengelola usaha milik sendiri atau UMKM atau PT milik sendiri. Nah, di sini yang perlu diangkat dalam situasi operasional tahap kedua sekarang ini itu. Itu yang mesti. Nah, saya yakin Dinas Koperasi Kota Denpasar ada anggaran untuk itulah gitu. Samping juga bisa kerjasama dengan Dekopindanya dan sebagainya itu. Sehingga pemahaman berkooperasi minimal dari pengurus dulu, dan setelah pengurusnya mampu dia bekerja, mampu dia memahami kelembagaan koperasi, mampu dia menguasai potensi desanya, dan yang ketiga mampu dia melakukan koordinasi dan sebagainya, dan yang keempat tentu karena dia sudah ditunjuk oleh sebagai pengurus kan dia punya waktu dan sebagainya. Nah, ini dievaluasi kembali. Jadi badan hukumnya sudah terbentuk dan sebagainya. Karena jedanya saya lihat lumayan lama ini. Dari pembentukan badan hukum sampai dia beroperasi ini jedanya lumayan lama, dan semua saling menunggu, wait and see dan sebagainya. Nah, sekaranglah saatnya direfreshing kembali, dan itu ya peran Dinas Koperasi, peran Dewan Koperasi Kota Denpasar yang untuk, karena ini lingkungannya di Kota Denpasar, jadi okay. itu ininya efektifnya menurut pendapat saya.
2: Baik Pak Sumarta, baik Bu Gung, ayo kita jeda terlebih dahulu. Baik pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
6: Halo, nama saya Latifa, asal Denpasar, umur 54 tahun. Menurut saya, koperasi Merah Putih tidak ada efeknya sama sekali bagi perluasan akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa. Bukannya sekarang sudah ada program KUR, dan saya rasa di desa-desa dan pelosok-pelosok terpencil Indonesia Raya tercinta ini sudah ada BRI, dan itu sangat familiar dan sangat membantu. Adanya koperasi Merah Putih cuma agenda pemborosan dan bentuk lain ladang korupsi baru, dan ini sangat disayangkan. Harusnya dioptimalkan badan dan sarana yang saat ini sudah tersedia, KUR BRI contohnya. Terima kasih.
7: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21, asal Denpasar. Program Koperasi Merah Putih dinilai kurang efektif karena penyaluran modal masih sering salah sasaran dan terkendala birokrasi yang rumit. Selain itu, pendampingan digitalisasi pasar masih minim, sehingga banyak UMKM desa tetap kesulitan menembus pasar yang lebih luas dan kalah bersaing. Sekian dan terima kasih.
8: Halo, nama saya Karisa, umur saya 21 tahun, dan saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, program Koperasi Merah Putih itu cukup efektif ya dalam memperluas akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa, karena dapat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan modal dengan lebih mudah, serta membuka peluang pemasaran produk yang lebih luas. Namun, efektivitasnya itu tetap bergantung pada pengelolaan koperasi, pendampingan, dan juga akses pasar yang tersedia.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di Dialog Denpasar pagi ini masih terkait dengan tema peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa. Kita ke Bu Gung Ayu. Tadi juga sudah disampaikan Pak Wayan Sumarta terkait dengan kualitas peningkatan SDM di pengurus koperasi, perannya sebagai off-taker dan agregator. Ini bisa dijelaskan Bu untuk di Denpasar sendiri bagaimana ini Bu, menanggapinya Bu?
3: Iya Pak. Jadi sebenarnya di Dinas Koperasi ini kan sudah melakukan hal tersebut ya, dari mana mengutamakan daripada SDM, daripada koperasi yang sudah terbentuk ya. Beberapa kemarin itu terbentuknya juga sangat cepat begitu ya, sehingga kita sudah memikirkan daripada kompetensi dari masing-masing pengurusnya. Hal ini sudah kami lakukan berkaitan dengan anggaran yang ada di kami, di dinas kami, yaitu melakukan pelatihan Pak. latihan kepada pengurus ya, koperasi. Jadi kita hadirkan mereka untuk memahami bagaimana koperasi itu gitu ya, dan juga pemahaman terhadap regulasi sampai kepada, karena di sana memang ada apa, gerai USP ya, usaha simpan pinjam ini sangat berisiko tinggi gitu. Jadi pemahaman berkaitan dengan usaha yang berkaitan usaha simpan pinjam juga kami sudah sampaikan. Jadi pelatihan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusianya terhadap pengurus ini sudah kami anggarkan dan kami lakukan, dan tentunya kami juga di samping itu juga terhadap bendahara kalau nggak salah ya, bendaharanya juga. Jadi sudah kami lakukan, karena kami sendiri memang di Dinas Koperasi kita memiliki model pemberdayaan gitu. Bagaimana kita bisa memberdayakan si pengurus ini, karena memang itu hal yang utama gitu, dan bagaimana dia bisa bekerja melaksanakan tata kelola koperasinya. Seperti merekrut anggota, karena ini kan merupakan modal dasar koperasi itu, yaitu melakukan perekrutan anggota gitu ya. Model pemberdayaan sendiri ya tentunya kita dengan data yang tadi sudah disampaikan Pak Sumerte, data ini penting gitu ya. Kemudian setelah kita terkumpul data, apa yang akan kita lakukan seperti peningkatan kompetensi maupun potensi lokal ya dari di desa tersebut gitu ya. Nah, kemudian baru kita di samping itu juga sebelumnya kita lakukan penggalian permasalahan. Nah, mereka masalahnya di mana gitu ya. Ataukah mereka belum paham dengan bisnis, pengembangan bisnis dan sebagainya. Baru kita lakukan pendampingan ya. Kita dampingi, kemudian setelah itu berkaitan dengan legalitas. Nah, karena ini kan di sektor real ya. Di sektor real tentunya kita berikan legalitas daripada sektor usahanya gitu. Kemudian baru kita melakukan peningkatan kapasitas daripada produk mereka, misalnya USP gitu ya, bagaimana layanan simpan pinjamnya seperti itu. Kemudian juga mungkin produk sektor real yang lain seperti sembako, gas, nah ini bagaimana bisa dan sesuai dengan kebutuhan dari di masyarakat desanya seperti itu. Baru kita lakukan digitalisasi. Nah, ini penting karena sebagai promosi dengan kondisi saat ini gitu ya, mereka harus menggunakan digitalisasi ya. Jadi di samping itu kita arahkan juga model pemberdayaannya itu bagaimana memperoleh pembiayaan dari koperasi tersebut. Nah, itu kan sebenarnya kalau idealnya kan koperasi itu merekrut anggota dengan anggota ini melakukan memberikan simpanan pokok, simpanan wajib itu bisa untuk dijadikan pembiayaan ya, kemudian pembiayaan dari koperasinya. Kemudian juga bagi mungkin di daerah tersebut ada produk gitu ya dari UMKM, kita lakukan kurasi yang bisa dikerjasamakan nanti kepada Koperasi Merah Putih. Kemudian kita bantu dengan akses pasar, itu model pemberdayaan kami gitu ya. Kemudian kita lakukan dengan akses pasar melalui Koperasi Merah Putih ini. Jadi kita buka Koperasi Merah Putih desa A misalnya, kemudian dengan desa B masing-masing saling membutuhkan, itu kita buka akses pasar. Begitu juga penghasil atau bahan baku gitu ya, menjadi pemasok bahan baku itu kita kerjasamakan ya. Kemudian mungkin ke hotel itu ya, itu menjadi akses pasar, maka informasinya bahkan mungkin ke masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Untuk kerjasama atau kemitraan seperti tadi sebagai off taker ya, karena itu juga merupakan kita Dinas Koperasi sebagai off taker ya, kita lakukan kemitraan seperti tadi yang Tiang sampaikan, supaya bisa koperasi melakukan tata kelolanya dengan kebutuhan dari masyarakat setempat ya, karena memang kan logikanya mereka harus bisa mensejahterakan masyarakat setempat di wilayah tersebut ya. Kemudian sehingga UMKM itu juga bisa naik kelas ya. Itu peta apa model pemberdayaan yang kami lakukan. Jelas Dinas Koperasi sebagai agregator ya, tentunya contoh misalnya kita menghimpun UMKM yang sejenis gitu, seperti kuliner gitu contohnya. Itu kita kumpulkan, kemudian kita lakukan pembinaan ya, kemudian kita kurasi produk-produknya yang mungkin cocok di pasaran gitu dan dibutuhkan oleh konsumen dengan packagingnya yang bagus dan sebagainya, itu kita lakukan seperti itu sehingga juga menyesuaikan dari standarisasi kita gitu ya. Produknya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik pedagang pasar juga bisa untuk mengkerjasamakan dengan Koperasi Merah Putih, artinya brandnya Koperasi Merah Putih gitu loh, brandnya Koperasi Merah Putih, produknya diambil dari jajanan pasar dan sebagainya, itu bisa dikerjasamakan seperti itu. Sudah kita sosialisasikan gitu, sudah kita kerjasama sama asosiasi ICA ya.

0: banyak hari raya ya seperti itu, dan bahkan mungkin event besar Galungan, Kuningan itu bisa kita kerjasamakan seperti itu. Sehingga Koperasi Merah Putih dari Kota Denpasar bisa mengakses bermitra dengan koperasi yang ada di Bangli, dan nanti itu berupa jeruk untuk bisa diperjualbelikan di Koperasi Merah Putih di Kota Denpasar. Itu contoh hal yang kecil.
1: Bu, kalau dari UMKM sendiri yang mau apa produknya ditampilkan di Koperasi Desa Merah Putih ini, sebenarnya ada tantangan sendiri nggak Bu dari UMKM, dan apakah ada kesulitan-kesulitan mereka Bu untuk menampilkan produk tersebut?
0: Sebenarnya tidak, seharusnya tidak kalau mereka memahami ya UKM ini gitu. Jadi beberapa UKM juga sudah ada nih contoh yang sudah masuk produknya seperti dupe gitu ya, dupa, kemudian juga produk-produk kopi, makanan. Nah itu bisa dijual melalui brandnya Koperasi Merah Putih. Nah ini kan berkaitan tadi disinggung masalah lahan ya. Ya memang tempat ya, berkaitan dengan tempat yang memang sangat agak masih sulit, tapi tetap kita usahakan koperasi ini bertempat di desa tersebut. Mungkin misalnya dia melakukan suatu penjualan dengan produk-produk UMKM di sekitar, dengan melalui pemesanan dulu gitu ya, melalui brandnya koperasi, baru dia melakukan sama UMKM untuk dipenuhi pemesanan
1: by order gitu
0: ya, by order. Nah seperti itu bisa dilakukan, tetap terjadi transaksi dan sebagainya. Nah kemudian sembako, nah terutama gas LPG yang memang kita kerjasama sama BUMN gitu ya sebagai mitra gitu. Nah, ini kebutuhan gitu, kebutuhan anggota dari anggota koperasi ini direkrut dulu berapa kebutuhannya tiap hari. Mereka bisa memesan langsung kepada Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya seperti itu. Jadi pasti akan terjual habis tiap hari seperti itu Pak ya. Nah kemudian UKM, balik ke UKM, banyak hal gitu. Jadi sebenarnya UMKM yang punya selain kuliner ya, mungkin bisa kita katakan apa produk fashion gitu, kebaya dan sebagainya, itu bisa kita tampilkan atau display di Koperasi Desa Merah Putih. Demikian.
1: Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Ada penanya melalui telepon kami. Halo, dengan siapa?
2: Saya Pak Agung dan Dasar.
1: Ya, gimana Pak Agung?
2: Ya, ini ya, saya tanya sedikit ini. Apakah semua desa dan kelurahan itu membentuk atau membuat koperasi? Bagaimana kalau memang orang tidak bisa bentuk itu, apakah dikata haruskan itu membuat Pak? Bu, itu nantinya. Karena ada yang bertanya, bagaimana kalau kita tidak mampu membuat koperasi? Itu ada yang bertanya. Apakah ada sanksinya dari pemerintah? Ini mau itu aja bisa tanyakan. Terima kasih waktunya.
1: Oh iya, baik. Terima kasih Pak Agung. Ya, baik, mungkin bisa dijelaskan Bu, apakah baik. Semua desa kelurahan ini wajib dan kalau tidak bisa.
0: Mungkin tanya dulu ya, Bapak di desa mana ya, Pak? Di Bali. Bapak di desa mana ya penanya?
1: Oh, Denpasar ya,
0: di Denpasar ya. Sebenarnya di awal itu ya, karena ada instruksi ya, memang sebenarnya diharuskan gitu ya, satu desa itu punya satu koperasi merah putih gitu ya, meskipun memang ada koperasi-koperasi konvensional sudah ada penumbuhan, karena memang itu ada arahan dari Bapak Presiden demikian. Kalau sanksi mungkin sudah pernah Bapak mendengar ya, kalau sanksi itu kan kemarin jika tidak terbentuk satu saja, kemarin itu disampaikan bahwa memang ada pemangkasan atau untuk dana desa begitu ya, itu gininya. Itu saja sih Pak, jadi tidak ada sanksi lain gitu, hanya saja alasannya kenapa koperasi merah putih itu tidak bisa dibuat gitu loh ya, apakah tidak ada pemahaman atau bagaimana, hanya untuk bantuan badan hukumnya pun dibantu oleh pemerintah pusat. Justru sebenarnya pembentukan koperasi merah putih ini seperti prioritas gitu loh, prioritas ya daripada koperasi lainnya dibentuk. Jadi banyak hal yang sangat dibantu oleh pemerintah pusat seperti itu Bapak.
1: Baik, terima kasih Bung. Kita ke Pak Wayan Sumerta dulu. Halo Pak Sumerta. Ya. Pak, sebenarnya apa nih Pak indikator bahwa koperasi Desa Merah Putih ini bisa di kata-kata

0: berhasil ini, Pak?
1: Ya, yang pertama kan pemerintah instruksi presiden, koperasi desa merah putih ini ada di setiap desa atau kelurahan. Nah, saya menarik tadi tiga komentar dari warga kota Denpasar, kayaknya itu Pak Oskar ya yang di awal itu. Nah, dua menyatakan tidak efektif, tidak bagus koperasi desa merah putih, tapi yang satu warga kota itu berpendapat sebaliknya, keberadaan koperasi desa merah putih ini sudah membantu dan sebagainya. Nah, yang jelas inspirasi Pak Presiden untuk menelurkan program KOPDES koperasi desa kelurahan merah putih ini kita pandang itu sangat mulia. Yang pertama itu membangun ekonomi gotong royong masyarakat desa dan kelurahan, membangkitkan sifat saling menolong dan sebagainya dalam ekonomi dan pengembangan potensi desa dan sebagainya. Nah, walaupun di sisi lain orang berpendapat itu adalah suatu jalan politik. Nah, terlepas dari pro kontra ini, jadi keberadaan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini sebenarnya sangat mulia sekali. Jadi apalagi bila yang terakhir disampaikan, seluruh program produksi atau barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah berhasil dikelola oleh desa merah, koperasi desa merah ini sangat mulia sekali. Jadi, nah ini yang tantangan internal pemerintah ini sangat berat ya sekali. Jadi rupanya presiden menginstruksikan, tapi yang menjalankan kan ada pihak-pihak, ada kementerian, ada badan-badan dan sebagainya. Ini yang sangat berat sekali. Nah, kalau Pak Oskar menanyakan apa indikator koperasi desa merah putih itu berhasil atau tidak? Nah, kalau kita bicara sekarang dalam satu indikator kelembagaan, indikator usaha, indikator partisipasi masyarakat desa sebagai anggota. Nah, saya berpedoman tiga indikator ini aja. Indikator kelembagaan sudah dibentuk, badan hukum desa sudah menyediakan tempat gerai, walaupun tidak gerainya penyandang dan sebagainya. Yang kedua, indikator usaha ini yang masih belum maksimal indikator usaha. Nah, ini kan perlu waktu. Seperti tadi yang masyarakat desa, masyarakat yang menanyakan dua, yang tidak setuju, yang menyatakan KOPDES ini tidak efektif, sarang korupsi dan sebagainya. Ya, karena memang indikator usahanya belum mereka manfaat, belum mereka dapat ini apa nikmati atau manfaatnya gitu. Wajar mereka berkata begitu. Jadi karena indikator itu seperti misalnya unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam yang dibentuk oleh KOPDES Merah Putih kan belum bisa maksimal dia, karena baru memulai. Apalagi di desa itu sudah ada koperasi simpan pinjam, koperasi-koperasi konvensional lainnya. Berat ya. Nah, itu dibandingkan dengan KOR yang dikeluarkan oleh Bank Himbara, nah kan beda itu nanti. Nah, di sana kesannya, wah ini KOPDES tidak berkena. Itu kalau kita berpedoman itu memang benar. Tetapi kalau nanti usaha apa yang dikumandangkan oleh presiden tentang barang subsidi ini, gas, beras, gula, dan sebagainya itu benar-benar bisa dioperasionalkan oleh KOPDES Merah Putih, nah, ini keren ini. Jadi pemerintah belum, tahap inilah yang belum beroperasional ini, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya dia. Nah, terus yang ketiga, indikator partisipasi masyarakat. Ini yang saya rasakan belum tersosialisasi masif di masyarakat. Jadi pengurus yang dibentuk, ya itu hanya kebanyakan saya pandang itu mengekor pada kepala desa. Kalau kepala desanya bagus, ya, jadi KOPDES-nya ikut dipromosikan secara terus-menerus. Tetapi kalau kepala desanya kurang berkenan dengan KOPDES, karena tugasnya dia banyak, ada BUMDES, ada program-program lainnya, apalagi merasa mangkal dana desanya terpotong dan sebagainya. Nah, di sini keberadaan Kopdes itu akan tidak dirasakan atau masyarakat tidak mengetahui informasi lebih lanjut. Nah, jadi kalau kita melihat tiga indikator ini, ya masih perjuangan Kopdes, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini masih perlu berjuang keras ini rupanya. Jadi itu. Jadi walaupun ini tidak terlepas dari faktor politik, jadi masih keberadaan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Nah, kalau beliau berhasil nanti dua periode, wah beda. Nah, itu sudut pandang politik. Tetapi alangkah baiknya masyarakat desa berpartisipasi menyambut ide presiden ini. Jadi jangan dibalikkan. Wah, ini kan presiden punya ide. Biar pemerintahlah yang menjalankan. Nah, ini yang harus mindset ini yang harus dirubah oleh masyarakat. Jadi bahwasanya partisipasi masyarakat desa sangat penting untuk keberadaan Kopdes Merah Putih. Masyarakat bisa berpartisipasi, kepala desa dan aparatnya harus mensosialisasikan keberadaan Kopdes Merah Putih secara masif. Jadi aparat desa, ada Banjar, ada Truno-Truni, ada Sekekong, ada Seke apa dan sebagainya di sana. Nah, itu yang saya lihat komunikasi itu yang tidak berkelanjutan. Jadi saya lihat setahun terakhir ini sehingga indikator partisipasi masyarakat ini sangat miris. Jadi sangat mirisnya suatu desa misalnya potensi anggotanya 1.000 penduduknya itu 1.000 masyarakat. Nah, tetapi yang menjadi anggota 30 orang, 40 orang dan itu kebanyakan aparat desa dan Banjar. Wah, ini yang perlu harus ditingkatkan dan sebagainya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, peran SDM pengurus koperasi. Jadi pengurus koperasinya ya ini harus ginilah, harus genjot sedikit dan sebagainya itu. Sedangkan untuk menjadi pengurus koperasi perlu pengetahuan berkoperasi. Nah, ini yang lingkaran, mudah-mudahan tidak lingkaran setan ini Pak Oscar. Jadi bisa saya yakin Dinas Koperasi Kota dan Pasar ini bisa ada solusinya, ada rumus-rumusnya itu.
0: Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Iya, Pak, memang perlu proses nggih, Pak nggih, untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di desa ini tentunya Pak ya.
1: Iya, benar. Ya.
0: Baik, mungkin kita ke Bogong Ayu, mungkin waktu sudah menunjukkan mulai pukul 10. Kita mungkin closing statement Bu sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Sumerta, mungkin sedikit saja Bu terkait dengan topik kita hari ini Bu Bogong Ayu.
2: Jadi apa yang disampaikan Pak Wayan itu sangat betul sekali ya. Yeah. Tapi jangan ada yang lupa bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga tentu kita mengarah indikator keberhasilan itu terciptanya lapangan kerja yang jelas ya. Jadi banyak yang harus direkrut nantinya untuk pengelola koperasinya. Tentunya keberhasilan daripada koperasi juga nantinya untuk kesejahteraan daripada anggota koperasi itu ya, diharapkan anggota koperasi dan seluruh masyarakat yang ada di desa. Itu diharapkan. Memang sosialisasi ini perlu disampaikan oleh pengurus-pengurus koperasi agar masyarakat itu paham keberadaan Koperasi Merah Putih di wilayah tersebut. Ini juga. Jadi juga membuat suatu image yang positif tentang koperasi, daripada hasil koperasi tersebut untuk peningkatan SHU nantinya itu juga akan diterima oleh anggota, kan begitu ya. Mungkin sedikit saran bahwa koperasi itu kan tidak menjadi pesaing UMKM maupun BUMDES juga ya, atau koperasi lainnya yang ada di wilayah desa ataupun kelurahan tersebut, tetapi itu koperasi itu tentu juga menjadi agregator sebenarnya juga, dan juga koperasi terutama pengurus ya itu menjadi fasilitator juga untuk kepada UMKM. Jadi membuka jalan kepada UMKM yang ada di desa dengan brand yang Koperasi Merah Putih gitu. Jadi jangan itu dipakai pesaing gitu. Jadi sebenarnya ini sesuai dengan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi ya, mengacu pada Permenkop nomor 2 tahun 2025 di mana apa namanya pengembangan usaha koperasi ini tentunya kan harus berbasis potensi lokal juga dan dengan model bisnis ya tentunya harus kemarin itu dalam pembentukan kemarin memang model bisnis mereka harus membuat gitu model bisnisnya seperti apa. Jadi model bisnis yang tentunya adaptif dan serta berkelanjutan. Saya berharap tetap semangat dan bagi pengurus koperasi ya, karena ini cita-cita program ini sangat bagus ya, sangat baik gitu, tapi bisa kita terapkan. Nah tentunya pemahaman kepada masyarakat ini sangat penting. Ayo lanjutkan Koperasi Merah Putih dengan semangat dan tentunya kami akan terus membina gitu ya. Semoga Koperasi Merah Putih akan sukses gitu ya dan beriringan bersama berjalan dengan pengusaha-pengusahaan lainnya gitu yang menjadi mitra seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Oskar.
0: Terima kasih Bu Agung. Mungkin Pak Sumerta Pak mungkin closing statement terkait dengan topik kita hari ini singkat saja Pak Sumerta Pak.
1: Oh ya, terima kasih. Yang pertama jangan pernah lelah membicarakan koperasi, ekonomi gotong royong. Nah ini ini Pak Oskar udah pro RRI pro satu ini luar biasa. Dan kita yang kedua, jadi Presiden sudah ngomongin koperasi, semoga masyarakat desa berpartisipasi lah untuk menanyakan tentang kopdes di masing-masing desanya itu. Ini kan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi itu. Jadi saya ini sudah tidak pernah lelah juga Pak Oskar. Jadi saya saya tinggal di Batu Bulan di suatu desa di Batu Bulan di Gianyar. Saya nanyakan itu Pak Kades, kok tidak ada Kopdes Merah Putih nih di desa? Nah itu hanya mengingatkan begitu. Di kampung saya di Karangasem juga begitu dan sebagainya ini. Jadi kita tidak pernah merasa lelah lah bagaimana harus bangkitkan koperasi desa Merah Putih ini, kita ambil manfaatnya, kita kembangkan ekonomi gotong royong, ya karena ini akan merubah mindset bangsa nanti, supaya menekan ekonomi kapitalis, jadi peran koperasi terhadap seperti yang sampaikan Bu Agung tadi, untuk meningkatkan peran UMKM juga gitu. Demikian Pak Oskar, jadi ya, terima kasih.
0: Baik Pak. Pak Iwan Sumerta selaku Ketua Komite Luar Negeri Dekopin Pusat dan terima kasih Bu Gung Ayu Anom Kartika Dewi selaku Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ali Madya Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar. Dan baik pendengar demikian tadi perbincangan kita pada pagi hari ini dan dialog Denpasar pagi ini terkait dengan peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa. Tetap bersama RRI Pro 1 Denpasar. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

102,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu terakhir dari Adera, Kunto Aji dan juga Segara, Menjadi Milikku. Di Denpasar pagi ini, pendengar Pro 1, saatnya saya Indah Widyasari pamit undur diri. Kita akan jumpa di hari Jumat, dan setelah ini ada Hari Sukma menemani Anda di Denpasar siang ini. Dengan beragam informasi dan juga ikuti program Halo RRI sesaat lagi. Masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi

masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini, Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda. Sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus pendengar, karena setelah ini juga kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai ketersediaan kantong darah langsung dari PMI Provinsi Bali, dan kita juga sudah terhubung dengan Ibu Mega. Selamat siang, Bu Mega.
5: Selamat siang.
4: Baik, silakan.
5: Selamat siang para pendengar. Baik. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 dan Pasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 150 kantong, golongan darah B, 210 kantong, golongan darah O, 223 kantong, dan golongan darah AB, 49 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di Warung Made, Jalan Raya Seminyak, jam 8 pagi. Kemudian di PT PLN Indonesia Power Bali, Jalan Bypass Ngurah Rai, jam 9. Kemudian di PT Green Service Indonesia, Jalan Imam Bonjol, jam 10. Kemudian di Bali Dinasti, Jalan Kartika Plaza, jam 1. Kemudian di 18 Suite Villa Lokuta Bali, Jalan Kartika Plaza, jam 3 sore. Dan untuk donor darah pada hari Kamis, 20 Agustus 2026, pertama, kita berada di Kadekon Arsitek, jam 9 pagi. Kemudian di Dinas Kelautan dan Perikanan, jam 9 pagi. Kemudian di Adir Finance, jam 9 pagi. Dan di Hotel Kota Paradiso, jam 1 siang. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi, atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali, yang beralamat di Jalan Trenggulis 1, nomor 27 Penati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Dan selamat pagi.
4: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Bu Mega dan tim. Itu dia pendengar informasi mengenai ketersediaan kantong darah. Jadi untuk Anda yang saat ini atau tahun ini gitu ya, belum sempat atau lupa untuk donor darah. Nah, mungkin ini waktu yang tepat pendengar, pas banget juga ya. Masih dalam euforia kemerdekaan juga. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Serta nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda program Halo RRI. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Ya, masih di hari Ayam Murug 70 dan Pasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu dan selamat pagi tentunya untuk para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada, yang sudah mendengarkan melalui FM 100,9, 99,5, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari ini pendengar, kami akan hadirkan kembali untuk Anda program Halo RRI yang tentunya akan kami hadirkan kurang lebih selama 45 menit nanti ya. Jadi untuk para pendengar yang ingin juga menyampaikan informasi atau masalah mengenai pelayanan publik yang Anda dapatkan, nah Anda juga bisa sekali untuk dapatkan solusinya di sini dan kita diskusikan gitu ya pendengar ya, dengan menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-781-2330. Dan hari ini pendengar, Sukma tidak sendiri ya, karena Sukma ditemani oleh adik magang dari Universitas Udayana yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda selama 45 menit ke depan. Dan pastinya pendengar, memasuki bulan, pertengahan bulan Agustus 2026 ini, Pulau Dewata diprediksi mencapai puncak musim kemarau. Isu pemenuhan air bersih kini kembali mencuat dan menjadi di sorotan hangat di berbagai kabupaten kota di Bali. Mengutip rilis resmi dari Badan BPBD Provinsi Bali serta laporan terkini dari berbagai media seperti Nusa Bali, Detik Bali, Antara News dan juga RRI, beberapa titik wilayah Buleleng, Jembrane, Karangasem hingga kawasan Kuta Selatan sedang berjuang juga menghadapi susutnya pasokan air bersih. Pagi ini pendengar, pagi menjelang siang ya, pastinya kita akan mengupas mengenai isu ini bersama dengan Caca dari Universitas Udayana. Selamat pagi Caca.
2: Selamat pagi Kak Sukma.
1: Kabar baik ya Ca?
2: Astengkara baik.
1: Astengkara baik. Gimana nih? Kok kayaknya agak serak ya hari ini ya?
2: Cuaca lagi dingin.
1: Cuaca lagi dingin ya. Iya benar, akhir-akhir ini cuaca angin juga agak kencang. Tapi matahari sangat terik gitu ya,
2: benar
1: banget ya. Oke, dan Caca, topik kita pagi hari ini soal air bersih gitu ya. Ini kan merupakan hal yang paling krusial banget ya, apalagi untuk kita masyarakat mau mandi, mau cuci muka, benar banget, mau minum, terus mau masak juga pasti perlu yang namanya air seperti itu. Tapi memasuki bulan Agustus 2026 ini Ca, kabarnya situasinya cukup semakin menantang ya.
2: Betul Kak, dari berbagai media portal berita di Bali itu yang terpercaya, ancaman kekeringan ini memang semakin terasa nyata menjelang pertengahan Agustus 2026 ini. Seperti yang dilansir pada portal berita nusabali.com, bulan Agustus 2026 ini memang diprediksi menjadi puncak musim kemarau setelah Bali memasuki sejak dasarian kedua April lalu. Dan berdasarkan data BPBD sebagaimana yang telah kakak sampaikan tadi, betul, tercatat setidaknya ada 529 kakak atau kepala keluarga yang terdampak langsung kekeringan dan kesulitan air bersih ini. Wilayahnya tersebar mulai dari Jembrane, Buleleng, dan juga yang ada di desa yang ada di Kuta Selatan.
1: Oke, baik. Jadi udah kayaknya dari utara sampai selatan semuanya kebagian gitu ya krisis air bersihnya seperti itu, dan sampai ratusan kakak. Kalau menurut Caca sendiri, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab gitu ya, kenapa sih air bisa berhenti mengalir khususnya ke rumah-rumah warga Ca?
2: Kalau menurut aku sih ya Kak, yang pertama itu faktor alamiah, di mana ada debit air gunung, juga sumur bor, hingga sistem penyediaan air minum memang mengalami penurunan drastis akibat kemarau panjang. Lalu yang kedua itu ada dari infrastruktur. Seperti yang diketahui, banyak banget bangunan-bangunan baru yang ada di Bali ini Dan itu sempat ada gangguan distribusi pipa di PDAM seperti wilayah Karangasem dan juga Buleleng. Di Karangasem nih misalnya ada daerah yang warganya nggak dapat pasokan air PDAM, sehingga berapa hari akibat penurunan debit air ini baku.
1: Oke, baik. Berarti memang complicated juga ya kalau misalnya ngomongin tentang air ini. Karena ini merupakan hal yang paling krusial juga di kehidupan manusia seperti itu. Dan Caca juga sudah sampaikan tadi ya, ada beberapa yang menjadi penyebab air berhenti mengalir ke rumah-rumah warga. Dan pastinya Sukma juga setuju banget sih, karena mengutip keterangan dari Sekda Bali Dewa Made Indra dari Media Nusa Bali, BPBD Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas PU, Dinas Sosial dan juga PDAM setempat telah menyalurkan bantuan rombongan tangki air. Ratusan ribu liter air bersih disalurkan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat yang terdampak. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang mungkin relate juga ya dengan kondisi ini, Anda bisa sekali untuk sharing-sharing juga bersama kami di Halo RRI dengan cara menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830, hanya di Halo RRI.
3: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama Adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
4: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
5: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
4: Kamu tuh dari tadi main HP.
5: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
4: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
5: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
4: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
5: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
4: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
5: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
6: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
5: Hah? Iya.
7: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
8: Merupakan sumber utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Segala kebutuhan hidup limpah disediakannya. Namun, kerusakan alam akan menjadi kerugian yang sangat besar di kemudian hari. Kerusakan alam terjadi karena cuaca dan manusia. Cuaca ekstrim mengakibatkan kerusakan alam seperti pohon tumbang, kebakaran hutan, dan lain-lain. Namun, kelalaian manusialah yang menjadi penyebab utama kerusakan alam.
0: Beberapa cara menyelamatkan dan mencegah kerusakan alam, misalnya memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang dan pupuk, sehingga mengurangi limbah sampah yang dibuang. Selain itu, penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul untuk mencegah bencana longsor. Stop membuang limbah ke sungai dan laut. Dan membuat perencanaan terasering terhadap tanah yang memiliki kemiringan tertentu.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, yang masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 11:15 nanti tentunya pendengar. Jadi tentunya Anda bisa sekali untuk menyampaikan informasi dan juga masalah terkait dengan pelayanan publik yang Anda dapatkan, serta kita bisa diskusikan untuk solusinya pendengar. Anda bisa sekali untuk hubungi line telepon kami di 0361222161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896781238 3830. Masih kita membahas mengenai krisis air bersih seperti itu. Dan juga tentunya Sukma masih bersama Caca, tapi Sukma ingin memberikan informasi nih pendengar, yang dimana kabar dari satu buah informasi dari Semarapura, yang dimana warga Pejukutan jual sapi untuk beli air. Karena pendengar, krisis air bersih masih melanda desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kelungkung. Kondisi tersebut sudah berlangsung sekitar sebulan terakhir. Warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan air bahkan terpaksa menjual ternak sapi untuk membeli air dari lokasi yang masih memiliki persediaan. Anggota DPRD Kelungkung, Iwayan Suwarta, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurut Suwarta, warga harus membeli air dari daerah yang memiliki sumur, kemudian mengangkutnya menggunakan tandon dengan mobil menuju rumah masing-masing. Ya, dan juga tentunya pendengar, kondisi ini sudah sekitar sebulan dialami oleh warga di sana, yang tentunya warga pun harus sampai jual hewan ternaknya untuk beli air. Suwarta juga mengatakan biaya yang harus dikeluarkan warga untuk membeli air cukup besar, karena satu tandon berkapasitas sekitar 2.200 liter dibanderol sekitar Rp325.000 hingga Rp400.000 tergantung jarak dan medan menuju lokasi pengiriman. Bahkan menurut ia, ada satu keluarga besar yang mengeluarkan biaya sekitar 3 juta dalam sebulan hanya untuk memenuhi kebutuhan air. Beban tersebut pendengar semakin berat bagi warga yang memiliki hewan ternak. Dan juga Suwarta menyebut harga jual seekor sapi di tingkat warga sekitar Rp10 juta. Karena kebutuhan air harus tetap dipenuhi, sebagian warga terpaksa menjual ternaknya untuk mendapatkan uang untuk bisa membeli air. Camat Nusa Penida, Ikade Yoga Kusuma, saat dikonfirmasi pada hari Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, Pada musim kemarau, sejumlah lokasi di Nusa Penida memang mengalami kekurangan air, salah satunya Desa Pejukutan. Ketika persediaan air pada cubang penampungan sudah habis, masyarakat terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khusus di Desa Pejukutan, kata Yoga, tahun ini sudah direncanakan mendapat layanan air bersih dari Perumda Panca Mahotama. Saat ini pembangunan jaringan pipa menuju wilayah tersebut juga masih berproses melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kelungkung. Direktur Perumda Panca Mahotama, Inyoman Renin Suyasa, saat dikonfirmasi mengenai situasi tersebut mengatakan akan menindaklanjuti kondisi yang dialami warga Desa Pejukutan. Setelah menyelesaikan pelayanan yang sedang ditangani di tempat lain, Perumda akan menugaskan staf ke Pejukutan untuk melihat kondisi real di lapangan. Sementara itu pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kelungkung, Iputu Widiade, mengatakan BPBD belum memiliki armada di Nusa Penida untuk mengirimkan bantuan air bersih ke Pejukutan. Dia juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Direktur Perumda Panca Mahotama terkait penanganan krisis air di wilayah tersebut, termasuk kemungkinan pengiriman air menggunakan tangki atau metode lain. Dan juga pendengar, pembangunan jaringan air bersih di Desa Pejukutan tahun ini mencakup 732 sambungan rumah atau SR dengan nilai kontrak lebih dari 9 miliar. Proyek yang bersumber dari BKK Kabupaten Badung tersebut dilaksanakan CV Viramidmas dan diawasi CV Permata Konsultan. Jaringan ini memanfaatkan sumber air dari mata air Guyangan. Sebelumnya sebanyak 472 sambungan rumah telah dibangun di Desa Tanglat pada tahun 2025. Dengan demikian, pembangunan jaringan air bersih di Pejukutan dan Tanglat mencapai 1.204 sambungan rumah. Krisis air di Pejukutan, pendengar, terjadi di tengah potensi kekeringan yang cukup luas di Kabupaten Kelungkung. Berdasarkan pemetaan dari BPBD Kelungkung, wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan mencapai 314,04 hektare. Nusa Penida menjadi wilayah dengan luasan terbesar, disusul dengan Banjarangkan, Dawan, Kecamatan Kelungkung, dan tentunya seluruh wilayah tersebut masuk kategori potensi bahaya kekeringan sedang. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari Nusa Bali, yang dimana tentunya warga Pejukutan sampai harus jual sapi untuk beli air. Sepertinya memang kita juga bisa ketahui ya bahwa krisis air ini menjadi hal yang tentunya menjadi PR juga untuk para masyarakat dan juga para pemerintah, karena memang air sangat berarti di semua lini kehidupan dan kita tidak bisa beraktivitas, lalu juga banyak ternak dan banyak sektor yang akan terdampak jika ada kekeringan seperti itu atau air yang tidak mengalir. Jadi untuk para pendengar yang mungkin juga ingin sharing-sharing mengenai bagaimana sih kondisi air di rumah Anda seperti itu, Anda bisa sekali untuk sampaikan di program Halo RRI melalui line telepon di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830 hanya di Halo RRI.
12: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jackson's di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Ki, tadi di grup RT katanya ada potensi gempa besar. Aku langsung kepikiran macem-macem deh.
1: Kina, bukan gak boleh waspada. Tapi kita juga jangan langsung panik. Coba dicek dulu info resminya. Jangan cuma dari grup chat.
0: Iya sih, tapi gimana ya kalau beneran kejadian? Aku kayak belum siap gitu.
1: Makanya, daripada panik terus, mending kita siapin langkah-langkahnya. Kamu udah punya tas siaga bencana belum?
0: Tas siaga? Belum. Emangnya harus ya?
1: Harus dong. Isinya kayak radio kecil, senter, air minum, makanan tahan lama, dokumen penting, dan obat-obatan. Pokoknya yang penting buat bertahan hidup beberapa hari.
0: Masuk akal juga ya. Kayaknya aku harus mulai nyiapin deh.
1: Sip. Lebih baik kita siap. Daripada nyesel nanti, siaga itu bukan panik, tapi tanggap dan tenang.
0: Bencana bisa datang kapan saja. Pastikan kamu dan keluargamu tahu apa yang harus dilakukan. Siapkan tas siaga bencana dan ikuti informasi dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB. Siaga bukan panik, tanggap bukan takut.
2: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Halo RRI bersama dengan Hari Sukma dan juga Caca. Kita akan lanjutkan ya perbincangan mengenai krisis air bersih di Bali pada pertengahan bulan Agustus 2026 ini. Kalau misalnya kita bicarakan Bali, air memang tidak hanya untuk minum atau memasak ya, tapi ada juga dua sektor besar yang sangat bergantung pada air, yaitu pertanian dan juga pertanian dengan sistem subaknya gitu ya, dan juga sektor pariwisata. Kira-kira bagaimana nih Caca melihat perbandingan konsumsi air ini? Silakan Caca. Kalau Caca,
1: Ini poin yang sangat menarik ya, Kak. Kalau dilihat dari kejadian tersebut atau perbandingan konsumsi air ini, terdapat dua sisi ataupun pandangan. Di satu sisi, sistem subak mengajarkan kita bagaimana tata kelola air berbasis kearifan lokal yang adil. Lalu di sisi lain itu, ada laju pembangunan akomodasi pariwisata, contohnya seperti hotel, villa, dan juga tempat-tempat lainnya yang fasilitasnya itu menyedot konsumsi air dalam jumlah yang amat besar. Dan ketika puncak kemarau tiba, benturan kepentingan pemanfaatan air antara kawasan pemukiman, lahan pertanian, dan juga kawasan industri pariwisata yang ada di Bali ini jadi semakin terasa nih, Kak.
0: Oke, baik. Memang ya, jadi bingung juga, itu dia ya, karena memang air nggak hanya dipakai oleh kita di kehidupan sehari-hari, tapi bagaimanapun juga seperti yang kita ketahui kalau Bali adalah tempat pariwisata seperti itu, dan juga daya tarik pariwisatanya juga ada persawahan dengan sistem subaknya, perlu air juga. Nah, kalau dari Caca sendiri, ada nggak nih Caca solusi terkait permasalahan ini? Boleh sharing-sharing juga nih ke pendengar Pro 1.
1: Yang aku baca-baca nih ya, Kak, dan aku dapat tuh dari laman RRI, adanya perlu identifikasi dan monitoring secara aktif terhadap ratusan desa dan juga titik yang mengalami penurunan debit air atau kerusakan pipa mata air pegunungan. Selain itu ada juga pengecekan kesiapan sarana prasarana pendukung seperti armada tangki air dan seperti solusi dari sekretaris daerah dan pompa untuk merespon cepat laporan darurat masyarakat. Selain itu nih Kak, ada hal yang sangat-sangat penting, yaitu kesadaran kita sebagai pengguna air harian juga memegang peranan kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Mulai dari bijak menggunakan air di rumah tangga, menampung air hujan mungkin digunakan untuk mencuci motor ataupun kendaraan ya, hingga memastikan daerah resapan air di sekitar lingkungan kita tidak ditutup secara

Ya, untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing juga bisa banget ya Ca untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830.

0: maksudnya dari Tirta Mangutama yang di mana saat ini pun marak ada pencurian water meter air seperti itu, dan juga tentunya masyarakat diminta untuk lebih waspada terkait dengan adanya pencurian water meter air ini, karena tentunya water meter bukan sekedar alat pencatatan pemakaian air, tetapi juga merupakan aset penting untuk menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan dengan baik. Aksi pencurian water meter ini pastinya bisa merugikan pelanggan, mengganggu pelayanan, dan juga berdampak pada kenyamanan dari masyarakat. Jadi pendengar, mari ya bersama-sama menjaga dan mengawasi lingkungan sekitar. Kalau misalnya Anda menemukan atau mengetahui tindakan yang mencurigakan, nah Anda bisa sampaikan juga ya di Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 10 sampai 11. Dan juga Sukma dan juga Caca, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai krisis air seperti itu, dan juga ada informasi dari Nusa Bali yang di mana warga Pejukutan sampai harus menjual ternak sapi untuk membeli air seperti itu. Dan juga tidak terasa nih Caca, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Halo RRI edisi hari ini. Dan juga pastinya dari semua yang telah kita bahas gitu ya, jadi ini sebuah perenungan juga untuk kita semua yang tentunya memakai air. Jangan sampai ya kita menganggap air bersih itu hal yang biasa yang selalu ada tanpa kita jaga kelestariannya. Karena tentunya penggunaan air bersih pun juga kita harus hemat-hematin dan harus kita kontrol juga seperti itu. Dan tentunya dari Studio Pro 1 pendengar, krisis air bersih di puncak musim kemarau bulan Agustus 2026 ini merupakan pengingat tentunya bagi kita semua. Jadi mari saling peduli dengan tetangga atau wilayah yang sedang mengalami kesulitan air, serta Anda bisa laporkan ya kalau misalnya ada keluhan ke Halo RRI atau ke BPBD setempat apabila daerah Anda membutuhkan bantuan air bersih. Jadi untuk para pendengar yang menggunakan air agak ugal-ugalan gitu ya, nah hematlah air dari keran rumah Anda sendiri ya mulai hari ini. Dan juga saya serta Caca dan tentunya seluruh kerabat kerja Pro 1 RRI Denpasar pamit undur diri. Jadi terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai dan juga menyimak Halo RRI melalui FM 99,5, 100,9 atau 105,2 serta melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hari Sukma dan juga Caca pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di program Halo RRI.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pendengar. Serta setelah ini juga di pukul 11.05 kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar siang hari ini. Sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi bersama dengan Polda Bali. Kita akan berbincang mengenai topik yang tentunya sangat familiar tapi sangat penting juga untuk kita pendengar mengenai keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Jadi stay tune terus ya pendengar, karena nanti kami akan hadirkan dialog ini di pukul 11.05. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Prince Poetry dan juga Queen Salman, Selalu Ada di Nadimu.

0: Ya, masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan juga judi bersama dengan Polda Bali. Kita akan berbincang-bincang mengenai suatu topik yang tentunya menjadi perhatian untuk kita semua pendengar, yaitu mengenai keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Jadi pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 99,5, 100,9 dan pastinya 105,2, serta Anda juga bisa sekali untuk menyimak juga melalui aplikasi RRI Digital serta melalui live streaming kami juga pendengar di Facebook RRI Pro1 Denpasar. Hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang mengenai keamanan dan keselamatan berlalu lintas bersama dengan Polda Bali. Tentu saja ya, keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama, dan siang hari ini kita sudah kedatangan gitu ya seorang narasumber yang kita akan ajak untuk berbincang-bincang dan tentunya pastinya kompeten ya di bidangnya. Sudah hadir itu Sri Meina Kristiana Dewi SH selaku Subdit Kamsel Ditlantas Polda Bali. Selamat siang Bu Meina.
1: Selamat siang Mbak.
0: Kabar baik ya Bu Meina?
1: Ya, syukur baik.
0: Astengkare. Terima kasih Bu Meina sudah menyempatkan waktunya ya hadir di studio Pro1 RRI Denpasar di siang hari gini ya. Tadi perjalanan ke sini aman Bu Meina?
1: Aman.
0: Lancar aman, juga ya.
1: Iya, aman okay. Lancar.
0: Aman lancar astengkare yang tapi kayaknya agak panas aja gitu ya. Terik iya, ya, betul. Bahkan di Hayam Wuruk 70 juga saat ini cuacanya cukup terik seperti itu. Kita akan berbincang-bincang dengan Bu Meina mengenai keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Jadi untuk para pendengar yang ingin juga sharing-sharing atau juga ingin mengirimkan pertanyaan seputar topik pada siang hari ini, nah Anda bisa langsung ya untuk menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau lebih mudahnya pendengar Anda juga bisa langsung komen ya di laman Facebook kami RRI Pro1 Denpasar. Baik Bu Meina, kalau misalnya kita berbicara tentang keselamatan berlalu lintas seperti itu ya Bu Meina, apa sih sebenarnya yang menjadi kunci utama agar kecelakaan di jalan raya seperti itu dapat ditekan Bu Meina? Silakan.
1: Baik, selamat siang Mbak, selamat siang juga para pendengar. Jadi utamanya kunci keselamatan kita itu yaitu tertib, disiplin, sadar, mengutamakan keselamatan. Jadi fokus dalam mengendara, terus tidak egois, menghormati pengguna jalan, jaga jarak, jaga kecepatan juga, terus patuhi rambu lalu lintas dan aturan lalu lintas seperti itu.
0: Oke, baik. Itu memang ibaratnya seperti hal-hal yang harus kita patuhi seperti itu ya. Namun seringkali menjadi hal-hal sederhana yang dilanggar juga ya Bu Meina ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, baik. Dan juga Bu Meina, menurut Bu Meina sendiri nih saat ini seperti apa sih gambaran kesadaran masyarakat Bali dalam menerapkan keselamatan dan juga ketertiban berlalu lintas untuk saat ini?
1: Untuk yang sudah sadar, kami ucapkan terima kasih. Namun yang belum sadar, jadi itu butuh kesadaran dalam berlalu lintas supaya kita selamat dan pengguna jalan lain juga selamat seperti itu. Untuk masyarakat di sini masih ditemukan belum sadar, belum tertib, belum mematuhi aturan lalu lintas seperti itu sih Mbak.
0: Oke, baik. Berarti memang ada yang masih setengah-setengah gitu ya Bu Meina ya. Ada yang udah mulai sadar tapi ada juga yang mungkin masih kesannya abai seperti itu. Dan untuk saat ini Bu Meina, pelanggaran yang paling sering ditemukan di jalan apa aja nih Bu Meina?
1: Pelanggaran yang sering ditemukan itu masih ada yang melawan arus. Oh, seperti itu. Melawan arus, terus melewati marka jalan, menerobos lampu lalu lintas. Nah, masih juga ditemukan parkir sembarangan seperti itu. Udah ada tanda larangan parkir tapi masih parkir, kami melihat. Dan juga ya yang pastinya tidak menggunakan helm masih ada. Terus TNKB seperti itu. Nah, itu sih yang untuk pelanggaran saat
0: pelanggaran
1: ini.
0: Pelanggaran ya, saat ini ya. Oke, apalagi kalau misalnya kita ngomongin Bali seperti itu ya Bu Meina. Nggak hanya masyarakat ya, bahkan kadang ada juga beberapa wisatawan asing juga seperti itu ya Bu Meina, yang juga menggunakan jalan raya seperti itu Bu Meina. Iya, dan biasanya tadi Bu Meina juga sudah sampaikan bahwa pelanggaran yang sering kali terjadi melawan arus ini pastinya berbahaya banget ya Bu Meina.
1: Iya betul, karena kan di situ udah jelas bahwa ada rambu tapi masih melawan arus. Jadi pengguna jalan lain yang memang tahu itu tidak pada tempatnya, tidak pada jalurnya, tapi ada kendaraan yang melawan arus terus di depannya itu dalam kecepatan tinggi, akan terjadi kecelakaan seperti itu.
0: Oke, baik, itu dia ya. Mungkin banyak masyarakat yang berpikir kayak nggak apa-apa deh lawan arus sedikit, rumah saya di sana bentar lagi nyampe gitu.
1: Iya, ya daripada jarak dekat,
0: jarak dekat daripada harus muter gitu ya. Tapi pendengar, itu bisa saja membuat pengendara lain ya atau banyak orang yang tentunya berada di jalan raya itu terganggu, lalu juga tidak kecil juga kemungkinan bahwa akan terjadi kecelakaan juga kalau misalnya Anda lawan arus seperti itu ya.
1: Iya.
0: Iya, berarti itu memang berpotensi sekali membahayakan keselamatan. Apalagi tadi Bu Meina juga sudah sampaikan seperti pelanggaran tidak memakai helm seperti itu. Dan kenapa sih sebenarnya Bu Meina, menurut Bu Meina ya, kenapa masih banyak pengendara yang menganggap pelanggaran kecil seperti tidak pakai helm ini Bu Meina masih merupakan sesuatu yang sepele gitu ya, dan nggak ngefek ini, nggak apa-apalah nggak pakai helm kayak gitu Mbak Wina, silakan.
1: Iya, memang kalau tidak pakai helm atau menerobos lampu lalu lintas memang sepele ya. Pada saat memang tidak terjadi atau lawannya kita itu tidak dalam kecepatan tinggi, ya memang aman, seperti itu Mbak. Tapi kalau pada saat lawannya kita itu kecepatannya tinggi, ya pasti akan terjadi kecelakaan. Memang pada saat ini kita ada etle, kamera tilang etle, lewat kamera ya, seperti itu. Jadi ya memang itu pengendara merasakan bahwa oh ya di situ ada kamera. Saya pakai helm, tapi kalau pada saat tidak ada kamera etle, saya tidak usah pakai helm seperti itu sih yang ada kami melihat. Tapi memang helm itu sepele, namun helm itu apabila adanya kecelakaan yang menyebabkan fatalitas gitu. Jadi kecelakaan fatalitas itu sangat merugikan ya, kan nggak mungkin ya ada kepala ganti gitu ya seperti itu. Mungkin kalau tangan ada gantinya, gitu. Tapi kalau kepala nggak ada gantinya ya kan Mbak. Jadi helm itu salah satunya bukan sepele ya, namun pada saat fatalitas kecelakaan itu sangat amat diperlukan apabila terjadinya kecelakaan seperti itu sih.
0: Oke, baik, itu dia pendengar, penjelasan dari Bu Meina terkait dengan pentingnya memakai helm gitu ya, yang mungkin seringkali dianggap sepele dan juga sering diabaikan oleh para pengendara motor seperti itu, mungkin karena jarak tempuhnya dekat atau karena nggak ada kamera etilangnya itu ya Bu Meina.
1: Iya. Jadi ya, kadang gitu.
0: Gitu ya. Itu yang berarti sering ditemukan ya Bu Meina. Oke, baik, dan saat ini juga kita bisa lihat bahwa banyak mungkin profesi dari ojol seperti itu yang juga menggunakan telepon Bu Meina saat lagi berkendara motor seperti itu. Bahkan nggak hanya ojol sih, tapi juga masyarakat yang mungkin lagi mau berkunjung ke rumah temannya tapi nggak tahu alamatnya di mana, otomatis pasti akan membuka peta dari handphonenya seperti itu ya, dalam keadaan masih mengendarai motor sambil tangan kirinya buka peta gitu. Siapa nih yang relate juga pendengar, atau ada yang mungkin mau ganti playlist lagu ya di motor karena mungkin mengendarai motor menggunakan headphone Bu Meina. Kalau Bu Meina melihat fenomena ini gimana nih Bu Meina?
1: Iya, jadi memang pada saat mengendarai baik itu motor maupun mobil, kalau bisa jangan menggunakan handphone karena itu membuat kita tidak fokus dalam berkendara. Seperti itu ya, Mbak. Namun sekarang ini kan ada pegangan untuk handphone seperti itu ya. Nah, diharapkan pamannya kalau kita lagi mau ada telepon atau memang butuh untuk mengganti aplikasi seperti itu, menepi dulu,
0: menepi
1: seperti
0: dulu.
1: Itu, iya, karena handphone itu membuat tidak fokus dalam berkendara seperti itu. Jadi kita selamat diri juga dan pengguna lain juga harus selamat gitu. Jadi dalam berkendara kita harus saling menghargai karena penggunaan handphone atau mau mengganti seperti Mbak tadi bilang mengganti playlist lagu gitu. Itu diharapkan kita menepi dulu supaya bisa kita menggunakan handphone. Jadi kita selamat, pengguna jalan lain
0: juga
1: selamat,
0: ya,
1: seperti itu sih Mbak.
0: Oke, baik Bu Mengina, berarti itu tips ya pendengar. Kalau misalnya memang ada hal urgent ya yang harus diselesaikan melalui handphone tapi keadaan masih di jalan, lebih baik menepi dulu gitu ya, jangan di tengah jalannya gitu ya. Nanti mengganggu pengguna lain, pengguna jalan yang lain, seperti itu pendengar. Dan tadi juga kita bahas tentang penggunaan helm, lalu juga penggunaan handphone baik di motor ataupun di mobil seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk pengendara mobil atau pengendara roda 4 nih Bu Meina, tips keamanan apa sih yang memang harus dilakukan banget oleh pengendara mobil seperti itu, atau mungkin pakai seat belt atau apa Bu Meina?
1: Ya yang pastinya untuk roda 4 penggunaan seat belt, sama juga kayak tadi tidak menggunakan handphone ya. Mungkin handphonenya bisa menggunakan pegangan seperti itu ya, terus pakai headset ya, seperti itu bisa. Terus juga jangan pada saat kondisi mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol, baik itu roda 2 maupun roda 4 disarankan. Kalau udah kondisi sedang tidak baik, silahkan menepi, istirahat dulu gitu. Dan juga, nah untuk kendaraan nih, terutama kendaraan roda 4, kami harapkan, jadi periksa dulu kendaraannya, baik itu kondisi bannya, kondisi rem, diperiksa dulu apakah sudah siap jalan seperti itu. Dan juga yang pastinya surat-surat itu sudah pasti ya Mbak ya. Terus juga ini kita mau kemana seperti itu, ke arah pamannya kondisinya dilihat dari kondisi lingkungannya. Oh, kita mau ke arah jalan yang banyak rusak, udah harus siap juga, atau enggak lingkungan alamnya dalam kondisi yang memang hujan. Nah, seperti itu, apa yang harus kita siapkan itu udah harus siap sebelum berkendara. Nah, dan juga terutama untuk kendaraan angkutan. Nah, yang sekarang ini kami dari lalu lintas, baik itu Polda maupun jajaran, kita sekarang itu terus datang ke angkutan untuk menanyakan gimana, melihat apakah memang kondisi kendaraan tersebut sudah layak jalan, sudah siap jalan, baik itu pengendaranya, drivernya maupun kendaraannya. Dan juga sekarang kita sudah sedang zero odol, overload, over dimension seperti itu. Jadi tidak lebih batas untuk muatannya. Dan juga kalau memang dia bukan ada tambahan-tambahan seperti itu ya, jadi itu tidak bisa seperti itu. Dan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan bersama Jasa Marga di jalan tol, memang mana kendaraan yang ini odol, berarti dia harus mengurangi
0: muatannya ya,
1: seperti itu. Dan kalau bisa untuk mobil angkutan tolong ditutup menggunakan penutup supaya juga tidak mengganggu pengguna jalan lain. Mengangkut pasir kan, takutnya nanti pasirnya terbang seperti itu. Itu tolong ditutup dengan terpal, penutupnya lah gitu. Jadi pengguna jalan lain juga aman,
0: aman
1: gitu.
0: Betul.
1: Yang pastinya kita melihat sebelum jalan itu, kita lihat dulu kendaraan kita, ban, rem, seperti itu, apakah kondisinya sudah baik, sudah bagus gitu. Itu sih yang sekarang yang memang kita lagi menerapkan, lagi ini
0: intensif
1: kegiatan
0: juga,
1: iya intensif yang lagi sekarang kita kerjakan, kita lakukan seperti itu.
0: Oke, baik Bu Meina, berarti memang banyak sekali ya penekanan yang juga sudah disampaikan oleh Bu Meina, terutama untuk pengguna angkutan umum seperti itu, atau
1: barang.
0: Iya. Ya. Oke, baik, itu dia. Apalagi sekarang juga sudah sedang diintensifkan juga untuk angkutan barang yang overload seperti itu,
1: iya,
0: ya Bu Meina ya.
1: Betul,
0: oke,
1: Mbak.
0: Karena itu juga pastinya akan berbahaya juga ya untuk keselamatan dari baik pengendaranya atau juga pengendara dari lalu lintas yang lainnya seperti itu.
1: Iya.
0: Baik Bu Meina, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita. Namun kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
4: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
5: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
4: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
5: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
4: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
6: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
5: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
7: Hey bro, sorry nih telat.
8: Bukan telat, telat banget.
7: Ya sorry bro.
8: Dari mana sih?
7: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
8: Ya, keren.
7: Jelas dong, mahal bro.
9: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
7: Siapa tuh bro?
8: Nggak tahu.
10: Polusi telah menghiasi bumi ini. Secara sederhana, polusi adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia atau ekosistem. Ada banyak jenis polusi, udara, air, dan tanah, yang dapat berupa gas, logam berat, bahan kimia, bakteri, dan kebisingan. Polusi udara memberikan dampak kesehatan serius secara global.
11: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar partikel halus udara luar berhubungan dengan peningkatan rawat inap untuk berbagai penyakit. Selain itu, polusi juga menyumbang kerusakan jangka panjang pada saraf, otak, ginjal, hati, dan organ manusia lainnya. Beberapa ilmuwan menduga polutan udara menyebabkan cacat lahir. Fakta lainnya, 2,5 juta orang tewas di seluruh dunia setiap tahun karena efek polusi udara luar atau dalam ruangan.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
14: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Denpasar siang hari ini, dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi bersama dengan Polda Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai topik keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Jadi untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing bersama kami, Anda bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Sukma ingin sapa dulu, ada Pak Oke Mulyarte dari Padang Sambian yang sudah monitor dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Lalu juga dari WhatsApp Pro 1 ada Bu Nirani Indi, Bu Kartika Suini dan juga Bu Ulia di Palu yang lagi monitor nih dialog sanksi keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Masih juga tentunya bersama dengan Bu Meina ya di studio, kita akan lanjutkan perbincangan kita seputar keamanan dan keselamatan berlalu lintas seperti itu. Dan juga tadi udah banyak banget gitu ya pendengar hal penting yang disampaikan oleh Bu Meina, hal penting yang mungkin masih menjadi hal yang sering diabaikan seperti itu. Dan kembali lagi nih ke penggunaan helm, Bu Meina. Bagaimana dengan penggunaan helm bagi penumpang atau anak yang dibonceng? Sebenarnya helm itu dari umur berapa sih udah harus pakai, Bu Meina? Silakan.
1: Baik, jadi helm itu kalau bisa pada saat naik kendaraan, mengendarai kendaraan atau naik kendaraan itu kalau bisa sudah menggunakan helm. Nah, sekarang kan ada juga helm ukuran anak-anak. Betul. Ya seperti itu. Jadi memang dari usia dini ya, jadi dari orang tua lah. Orang tua itu contoh gitu. Kalau orang tuanya menggunakan helm, ayo nak kita pakai helm. Karena orang tuanya sudah pakai helm, pasti anaknya ikut pakai helm seperti itu.
0: Iya,
1: contoh,
0: benar.
1: Contoh awal nih dari orang tua yang mengendarai kendaraan seperti
0: benar.
1: Itu.
0: Itu dia, karena anak kayaknya suka gitu ya mencontoh dari orang tuanya. Dilihat orang tuanya pakai helm, pasti anaknya juga pengen gitu ya, Bu Meina.
1: Iya,
0: ya.
1: Pasti.
0: Yang penting disediain aja dulu helmnya sesuai dengan ukuran kepala anaknya seperti itu. Itu yang perlu jadi perhatian orang tua ya, Bu Meina.
1: Betul.
0: Ya untuk saat ini. Oke, baik. Dan kalau mengenai fenomena yang sering juga kita lihat saat ini, anak-anak atau pelajar mengendarai sepeda motor seperti itu, mungkin banyak juga yang dari sisi masyarakat bilang karena udah nggak sempat mau nganterin, mau jemput karena sibuk harus bekerja seperti itu, jadi dibelikanlah motor seperti itu. Padahal mungkin dari segi umur belum sesuai atau belum seharusnya mengendarai sepeda motor seperti itu. Apa sih, Bu Meina, risiko terbesar gitu ya ketika anak yang belum cukup umur sudah diberikan kebebasan untuk mengendarai kendaraan di jalan raya, Bu Meina?
1: Iya, jadi anak-anak itu kan cepat belajar ya. Umur berapa aja kalau udah belajar naik motor bisa gitu kan ya. Ada juga tuh anak-anak yang kita lihat kakinya masih jauh dari ini kan, dari tanah. Tapi dia udah bisa naik sepeda motor, jadi kayak gitu. Ya memang anak-anak kan kita lihat kondisi emosinya itu masih stabil ya. Itu memang belum mampu gitu untuk mengendarai kendaraan karena emosinya. Terus anak-anak itu taunya kan cuman ngegas, gitu, ngegas dan ngerem gitu ya. Tapi dia belum tahu apa sih arti rambu. Oh, ini batas kecepatan seperti itu. Terus anak-anak juga kan kadang melihat temannya atau di sebelahnya ngebut, dia pasti ikut ngebut gitu kan ya. Ya seperti itu. Jadi memang anak-anak belum mampu mengendarai kendaraan gitu karena kemampuan, kompetensi yang kita seperti dalam memperoleh SIM itu kan bukti bahwa mampu, kompetensi betul. Dia bisa mengendarai kendaraan seperti itu sih, Mbak. Baik. Jadi dimohon juga kepada orang tua kalau memang anak-anaknya udah bisa naik kendaraan, udah bisa bawa sepeda motor seperti itu ya, kalau bisa jangan di jalan besar gitu ya, jalan yang ramai seperti itu. Nah, ini juga Mbak, ada juga sepeda listrik seperti itu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Banyak Bumina. Sekarang sepeda listrik. Jadi yang pastinya penggunaannya tetap dengan menggunakan pengaman seperti itu ya, dengan sepeda listrik tetap menggunakan helm kalau bisa,
0: ada pelindung.
1: Iya, ada pelindung. Sini. Pelindung siku, pelindung lutut, sepatu, menggunakan celana panjang, itu memang sudah pelindung ya, pelindung. Baik. Dalam berkendara. Baik. Terutama untuk anak-anak. Gitu. Nah, itu juga penggunaan sepeda listrik diharapkan tidak di jalan raya, jalan besar. Itu memang itu kan digunakan di jalan,
0: di perumahan aja ya,
1: di perumahan ya? Seperti itu. Tapi sekarang kita sudah lihat udah digunakan di jalan besar, jalan raya. Jadi memang tetap orang tua yang tetap nanti mengawasi.
0: Baik.
1: Orang tua yang tetap nanti memberitahu kepada anak-anaknya. Baik. Seperti itu. Memang itu juga sepeda listrik ada juga yang ngebut gitu. Itu kan sebenarnya tidak di jalan raya besar dan kecepatan tinggi seperti itu ya. Jadi ya memang sebagai orang tua
0: harus
1: orang
0: lebih
1: tua yang ya tetap perhatiannya kepada anak-anak gitu, dimohon seperti itu.
0: Baik, luar biasa banget nih Bu Meina juga sudah sampai mention mengenai sepeda listrik seperti itu ya. Dan itu tadi juga semua sempat kelupaan gitu ya, karena memang saat ini sepeda listrik memang sering kali kita lihat banyak anak-anak yang pakainya itu di jalan raya seperti itu. Dan sekarang juga sudah semakin marak ya, beralih dari sepeda konvensional ke sepeda listrik seperti itu. Dan memang zamannya juga gitu ya Bu Meina, pada pakai sepeda listrik seperti itu. Tapi memang perlu perhatian lebih, baik dari orang tua, mungkin dari sekolah juga bisa nggak Bu mengambil peran untuk hal ini?
1: Iya, jadi sekolah juga memang ada sekolah yang memang tidak boleh mengendarai
0: kendaraan.
1: Roda dua, tapi sepeda boleh ada seperti itu. Cuman tetap dari sekolah. Nah, ini sekarang saya juga sampaikan ke pendengar bahwa kita ini lalu lintas Subdit Kamsel ini memang kita sudah ke sekolah-sekolah juga seperti itu.
0: Baik.
1: Kita mengedukasi, menghimbau, sosialisasikan apa sih tentang lalu lintas, bagaimana harus di jalan raya seperti itu kepada anak-anak ya. Jadi sekalian dari PAUD sampai TK kita sudah ada Polsanak, polisi sahabat anak. Ya udah gitu dari SD sampai kuliah.
0: Baik.
1: Itu ada polis go to school, ada polis go to kampus gitu. Jadi kita mengedukasi, menghimbau gitu. Jadi tetap kita ke sekolah-sekolah juga, tapi tetap diharapkan dari orang tua, dari pihak sekolah pastinya.
0: Oke, baik. Ternyata memang dari Polda Bali pun juga udah mengincarkan untuk ini ya, ke sekolah-sekolah ya Bu Meina ya.
1: Iya, jadi Polda Bali dan jajaran.
0: Iya. Oke, baik, seperti itu. Tapi balik lagi memang mengenai perhatian orang tua di rumah itu paling penting ya, karena pastinya mungkin dari kecil udah bisa dikasih tahu pemahaman seperti itu, bagaimana berlalu lintas atau bagaimana mengendarai sepeda motor atau mobil, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk bisa mengendarai kendaraan roda dua seperti itu. Baik, dan tadi juga ada ya, berarti edukasi yang diberikan dari Subdit Kamsel Ditlantas Polda Bali seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Berarti di sekolah-sekolah. Tapi kalau untuk masyarakat di Banjar-Banjar gitu ada nggak Bu Meina?
1: Kita ada juga. Jadi masyarakat organisir, masyarakat Dikmas, kita pendidikan masyarakat.
0: Pendidikan masyarakat.
1: Terus
0: baik.
1: Masyarakat yang tidak terorganisir kayak Jukir, udah gitu pedagang-pedagang. Ya, terutama itu angkutan barang
0: angkutan
1: juga
0: barang.
1: Kita sampaikan, kita bagi brosur. Sekalian kita Dikmas apa sih pentingnya ya, makanya kalau sambil kita jalan itu kita lihat, Pak, ini udah lebih nih, udah overload ini gitu, seperti itu sih. Jadi tetap kita melaksanakan bagaimana pemahaman, sosialisasi, edukasi dari yang PAUD sampai yang sudah
0: dewasa ya.
1: Iya, selalu mengingatkan selalu supaya memang sih ya mungkin tidak pada saat itu, tapi mungkin kedepannya, besoknya atau berapa harinya lagi, oh berarti saya pernah nih dikasih tahu nih sama polisi lalu lintas, oh ini ternyata seperti ini, oh seperti itu sih yang kita lakukan. Memang tidak pada saat itu, tapi nanti kita harapkan mudah-mudahan berikutnya dia tahu gitu, oh mengerti, ini yang kita laksanakan gitu.
16: Baik, dan pastinya nggak cuma sekali dilaksanakan ya Bu Mena, tapi memang ada berturut-turut, lalu juga ada proses yang intensif. Karena itu pastinya kesadaran masyarakat diharapkan juga bisa meningkat setelah itu ya Bu Mena.
1: Itu pentingnya itu kesadaran masyarakat.
16: Kesadaran masyarakat. Iya, karena memang harus dari diri sendiri seperti itu ya, kesadaran itu tumbuh seperti itu. Tapi pastinya dari Polda Bali dan juga jajarannya pun juga sudah mulai melakukan edukasi seperti itu untuk kembali menumbuhkan itu kesadaran masyarakat itu ya Bu Mina. Oke, baik, setelah ini kita akan sambung kembali nih untuk perbincangan kita, tapi kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
17: Nobita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
18: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
17: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
19: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tali.
17: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
18: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
19: Iya, jangan diulangi ya.

0: Pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
1: Sebuah penelitian menyatakan apabila seseorang rutin berolahraga seperti berjalan kaki, dapat menambah kemampuan tubuh untuk hidup lebih lama sekitar 7 tahun. Selain menambah imunitas yang membuat tubuh lebih kuat melawan dan terhindar dari penyakit, berjalan kaki juga membuat seseorang secara mental lebih semangat dan antusias menghadapi masa depan. Lainnya, berjalan kaki dapat membantu efektivitas perawatan anti keriput yang sedang Anda jalani dengan cara mempertahankan atau memperpanjang telomer, yakni bagian dari DNA yang memendek seiring bertambahnya usia.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih tentunya di Denpasar siang hari ini, Dialog Sanksi, Suara Anti Narkoba, Korupsi dan juga Judi bersama dengan Polda Bali. Kami masih bersama dengan Bu Meina di studio dan masih berbincang-bincang mengenai topik keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Dan juga Bu Meina, seperti yang kita ketahui saat ini Bali kan menjadi daerah tujuan wisata seperti itu ya. Dan bagaimana saat ini tantangan yang dihadapi tentunya dari Polda Bali mengenai keselamatan lalu lintas dengan banyaknya wisatawan yang ada, termasuk juga wisatawan asing yang menggunakan kendaraan di Bali, Bu Meina, silakan.
4: Iya, jadi kita juga dari lalu lintas ya, lalu lintas Polda Bali, Kita datang ke rental-rental gitu. Selain juga kita memberikan stiker, stiker do and don'ts yang mana boleh dan tidak boleh untuk para wisatawan yang menyewa kendaraannya. Jadi kita juga menanyakan apa saja sih kalau wisatawan itu mau rent kendaraannya. Jadi mereka sampaikan syaratnya itu paspor, terus wisatawan itu punya SIM, harus memiliki SIM ya. Dan juga menggunakan helm itu. Baik. Jadi dari rental yang ada di Bali yang kita sudah datangi, seperti itu syarat-syaratnya sebelum mereka menyewa kendaraannya. Jadi sekalian juga saya sampaikan, kita juga sudah datang dan Bapak Gubernur Bali juga sudah menyampaikan himbauan untuk kepada para WNA untuk di Bali ini supaya tertib berlalu lintas. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh itu agar dilaksanakan, dipatuhi oleh para wisatawan. Baik. Seperti itu. Dan kita juga udah ke para konsulat jenderal untuk yang ada di Bali, bagaimana kalau bisa memberikan himbauan dalam bahasa mereka kepada para wisatawan ya yang datang gitu. Seperti itu sih Mbak yang sudah kita laksanakan. Okay. Supaya mereka tahu gitu, oh ini boleh dan tidak boleh, seperti itu.
3: Baik.
4: Jadi kita juga, ini sekalian juga saya menyampaikan ya, bahwa kita juga kepada para komunitas driver ojek online nih, terutama kita juga meminta kepada mereka untuk seperti no ride, no helmet. No helmet, no ride. Nah, kan ada tuh sekarang juga kita mengapresiasi, berterima kasih kepada para driver yang ojek online nih, ojol, terutama

0: pada para wisatawan yang tidak mau menggunakan helm. Jadi kita datang ke komunitas-komunitas Gojek seperti itu, Grab, Maxim, bahwa untuk selalu wisatawan yang menggunakan aplikasi mereka untuk selalu menggunakan helm ya. Seperti itu sih Mbak.
1: Baik. Baik, berarti memang dari Polda Bali dan juga jajaran sudah melakukan edukasi juga baik dari ke wisatawannya, lalu juga ke rental-rental motor, mobil yang juga sering menyewakan kepada wisatawan seperti itu ya Bu Mena.
0: Iya.
1: Dan juga bahkan untuk dari komunitas ojek online pun juga sudah diberikan edukasi seperti itu. Dan
0: iya,
1: itu bagus banget sih mengenai no helmet, no,
0: no ride.
1: Iya, itu dia. Jadi kalau misalnya gak pakai helm, gak dianterin tuh ketujuan ya para wisatawannya gitu.
0: Iya.
1: Jadi memang kami harapkan juga para wisatawan bisa tertib ya Bu Mena.
0: Oh,
1: dan
0: pastinya
1: mengikuti ya
0: harus,
1: apa arahan dari kita.
0: Harus
1: gitu.
0: Karena mereka di negara mereka, mereka tertib, mereka patuh. Kenapa tidak gitu.
1: Baik.
0: Loh, mereka di sini, mereka juga seperti itu.
1: Baik, itu dia. Berarti memang kita juga harus tertib dan harus patuh di negara yang sedang kita kunjungi seperti itu ya.
0: Iya.
1: Biar juga di sini masyarakatnya juga tidak terganggu, lalu juga semuanya aman seperti itu dalam berkendara.
0: Iya.
1: Baik. Selain juga memang tadi mengenai menggunakan helm, lalu juga jangan lawan arus seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang keselamatan dan juga kondisi kendaraan, apakah ini juga menjadi faktor yang penting, Bu Mina?
0: Iya, penting sekali. Itu dah seperti tadi saya sampaikan. Kita nih dalam berkendara kita harus siap dulu, siap kendaraan. Apakah sudah siap jalan seperti itu? Karena kalau nanti tiba-tiba kita mau kemana nih, mau ke tempat wisata mana, tapi kondisi kendaraan kita remnya udah mulai blong, nanti kan akan terjadi kecelakaan seperti
1: Betul.
0: itu. Jadi kendaraan yang kita akan pakai itu harus siap dulu, selain yang lainnya, selain surat-surat, selain jalan, tapi
1: Baik.
0: kendaraan kita harus siapkan,
1: Pastikan ya.
0: pastikan, dan juga kita kondisi kita itu dalam berkendara.
1: Nah, bukan
0: Iya.
1: hanya kondisi dari kendaraannya,
0: Iya.
1: tapi kondisi dari yang mengendarainya juga sudah pasti harus
0: Iya.
1: diperhatikan juga ya. Kalau misalnya lagi ngantuk atau lagi berada di bawah pengaruh alkohol gitu ya Bu Mina, bisa ditunda dulu kayaknya perjalanannya ya.
0: Iya,
1: Supaya
0: sudah pasti itu.
1: supaya nanti pastinya nggak merugikan pengguna jalan yang lainnya.
0: Iya.
1: Dan seperti yang kita ketahui saat ini Bu Mina, pasti kalau misalnya di daerah selatan macet pasti kayaknya udah beberapa kali sering terjadi seperti itu. Dan sering kali ketika ada kemacetan, pastinya pengendara menjadi tidak sabar seperti itu ya Bu Mena. Bahkan
0: Iya.
1: sambil ada juga yang sambil melakukan manuver berbahaya seperti itu. Apa sih sebenarnya Bu Mena yang harus kita lakukan selain memang kita harus sabar gitu ya dalam berkendara? Silakan Bu Mena.
0: Ya udah pasti kita kan dalam berkendara itu kita mau kemana nih gitu. Kalau memang kita mau ke arah bandara,
1: Baik.
0: Kita lihat dulu nih udah pasti jam berapa, jam-jam berapa. Entah itu jam siang, mungkin makan siang kan udah pasti
1: agak
0: macet
1: padat
0: ya,
1: ya.
0: padat sekali sekarang kan. Udah nggak lihat lagi siang, malam udah dari udah full nih kan. Nah,
1: Ramai
0: kita
1: ya.
0: iya udah ramai, jadi kita jangan mepet-mepet lah waktunya gitu.
1: Itu dia.
0: Kalau mungkin memang oh satu jam nih, kalau kita nggak ramai satu jam sampai, ya kemungkinan lebihkanlah waktunya 1,5 jam atau 2 jam seperti itu. Karena memang sekarang di Denpasar kita
1: Baik.
0: nggak bisa bilang oh mau ke sana oh nggak macet, nggak bisa, nggak padat, nggak bisa.
1: Iya.
0: Iya
1: Karena
0: udah.
1: nggak ada yang tahu ya kondisi di jalan ya Bu
0: Iya
1: Mina.
0: betul. Ada apa di
1: Iya.
0: jalan, walaupun mungkin yang tiba-tiba kayak kecelakaan itu tiba-tiba atau nggak adat seperti itu, tapi kan kita kita menggunakan atau berkendara itu udah harus waktunya harus di diperpanjang atau diperlukan,
1: Prepare ya.
0: iya di-prepare lagi sebelum kita jalan, karena memang untuk kondisi jalan raya kita di sini hanya tidak melebar gitu, tapi volume kendaraan kita
1: Semakin bertambah ya
0: semakin
1: Bu Win.
0: bertambah, apalagi nah apalagi hujan ini. Semua sudah mengeluarkan roda 4. Iya.
2: Benar-benar.
0: Iya benar, makanya itu udah kondisi cuaca itu, wah kalau sudah hujan pasti udah macet, pasti betul, sudah padat. Betul. Seperti itu. Nah, dari situ kita harus lihatlah, siapkan waktunya memang, jangan mepet gitu, supaya
1: itu sih.
0: Supaya di jalan tidak ngebut kan.
1: Betul.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak Bu Mina. Berarti memang itu sih ya. Memang waktu, prepare waktu itu yang paling penting nih pendengar, supaya nggak buru-buru di jalan, nggak ngebut. Terus kalau misalnya ada suatu upacara atau ada memang kecelakaan, nah Anda juga masih bisa kayak, oh masih ada spare waktu ternyata gitu ya. Nggak yang
0: betul,
1: langsung jadi ngebut, terus juga takutnya malah membahayakan pengendara yang lain, atau mungkin juga sampai melakukan manuver berbahaya. Nah itu pasti akan merugikan juga dari pengguna jalan yang lain juga, dan tentunya Anda pendengar. Dan Bu Mina, nggak kerasa nih kita sudah semakin merapat ke menit ke-50. Mungkin sebagai penutup juga dan closing statement dari Bu Mina, ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat seluruh Bali agar menjadikan keselamatan ini sebagai budaya dan kebiasaan setiap kali berada di jalan. Silakan Bu Meina.
0: Baik, kami tidak henti-hentinya dan tidak bosan untuk menyampaikan bahwa utamakan keselamatan bukan kecepatan. Selalu patuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas. Kami juga ada 5 siap seperti itu ya, safety riding. Jadi siapkan diri, siapkan kendaraan, siapkan surat-surat, siap jalan, dan yang terakhir siap berdoa. Jadi sebelum berkendara kita berdoa dulu supaya kita selamat sampai di tujuan. Dan juga supaya lebih tertib, lebih nyaman, lebih aman, lancar. Jadi kita jangan takut ada polisi yang sedang berjaga, tapi kita takut apabila terjadi sesuatu pada diri kita dan pada orang lain, pengguna jalan lain, seperti itu sih. Yang pastinya kita terus menyampaikan edukasi, himbauan, penyampaian untuk lebih tertib, untuk lebih disiplin, untuk sadar dan selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Meina atas closing statement-nya juga, dan tentunya pesan kepada masyarakat ya, agar tidak takut kalau misalnya nanti ada polisi yang lagi jaga gitu ya. Tapi takutlah kalau misalnya nanti Anda karena tidak tertib malah nanti terjadi kecelakaan karena hal itu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Meina sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Siang-siang gini ibunya udah nyempetin nih untuk berbagi informasi mengenai keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Dan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar, dan juga dari WhatsApp Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih banyak pendengar dialog Denpasar siang hari ini. Sukma akan tutup dengan selamat siang. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

berarti aku ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada pertandingan itu Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Devriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 105,2 MHz, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Delantis, Lampu Merah, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga tentunya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di hari Rabu 19 Agustus 2026 ini sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai arus lalu lintas di siang hari ini yang akan diinformasikan oleh ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Krisna, silakan. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat siang bagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bahwa dapat kami laporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai dari Simpang Panangala sampai dengan BTDC Nusa Dua. Jadi semua itu bisa kita pantau dari ruangan ATCS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Jadi untuk mengawali mungkin kita bisa dari Simpang Padanglala. Di Simpang Padanglala pada siang hari ini arus lintas terpantau lumayan agak ramai ya, dari arah Tohpati menuju ke Bali Beach sementara ini lumayan agak ramai. Terus dari arah Waribang. Dari Waribang pada siang hari ini terpantau lancar. Terus dari arah Bali Beach, sementara ini terpantau ramai lancar. Terus dari arah Pantai Padanglala juga masih lancar. Terus di Simpang Bali Beach Sanur, dari arah Pelabuhan Sanur menuju ke Simpang Sindu ya, sementara ini terpantau ramai lancar. Terus dari arah Sindu terpantau normal lancar. Terus dari arah Hang Tuah, pada siang hari ini terpantau normal lancar. Terus selanjutnya di Simpang Sindu, Taman Sari, dari arah Bali Beach, sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Pantai Segara, pada siang hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Danau Buyan, pada siang hari ini terpantau lancar. Terus dari arah Tirtonadi juga masih lancar. Dan di Simpang Tirtonadi, di Tirtonadi dari arah Sindu sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Sakenan pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Terus Simpang Pemelisan Sakenan, dari arah Pesanggaran pada siang hari ini terpantau ramai. Terus dari arah Tirtonadi menuju Pesanggaran juga terpantau ramai. Dan dari arah Sulung Metan Kendal terpantau normal lancar. Terus Simpang Pesanggaran dari arah Sakenan pada siang hari ini terpantau lancar. Terus dari arah tol exit tol Pesanggaran sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Sesetan ya, dalam kota Denpasar sementara ini terpantau normal lancar. Terus Simpang Patung Kuda Tuban, dari arah bandara menuju bundaran Patung Kuda Rai sementara ini terpantau lancar. Terus dari bundaran ke bandara juga masih lancar. Dan dari arah Raya Kuta ya, sementara ini terpantau normal lancar. Terus Simpang Kedonganan Benua Square, dari arah Denpasar menuju ke Nusa Dua sementara ini terpantau lancar. Terus Nusa Dua ke Denpasar juga masih lancar. Terus Simpang KFC Unu Jimbaran, di Unu Jimbaran pada siang hari ini dari arah Nusa Dua menuju Denpasar sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari Denpasar ke Nusa Dua juga masih lancar. Dan dari arah Bukit Kampus Jimbaran ya, sementara ini terpantau normal lancar. Terus di exit tol Nusa Dua, di seputaran Nusa Dua ya, di exit tol Nusa Dua, terus Tanjung Benua dan Simpang BTDC Nusa Dua sementara ini masih aman terkendali. Jadi daerah Nusa Dua masih lancar, tidak ada ini kepadatan ya. Jadi himbauan bagi para pengendara, walaupun jalanan agak renggang, dihimbau agar selalu tetap perhatian.

Ya. Nah, Anda bisa selalu hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk selalu menaati marka-marka di jalan. Serta tentunya pendengar semua masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini lagu dari Dewa 19 Mistikus Cinta akan temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Ditau, Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius, Ki Man. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak, Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Gate Sakernang, Lutfi Aulia, Bahagiaku Bahagiamu. Iya, dan juga tentunya pendengar, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Serta pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana Pengurus Besar Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau PB POSI mengibarkan merah putih di bawah laut Teluk Pemuteran Buleleng Bali. Dilansir dari keterangan tertulis PB POSI Rabu 19 Agustus 2026, kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke 81 Republik Indonesia. Upacara di bawah laut diikuti oleh pengurus PB POSI Karang Divers, Indonesia Reef Warriors, serta perwakilan Polsek Grogak setempat Bali. Pengibaran bendera menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan juga tentunya ungkapan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang terus dijaga bersama. PB POSI juga pendengar bersama Karang Divers kemudian menanam 81 bibit koral di kawasan Agung Prana Reef Pemuteran Buleleng Bali. Penanaman tersebut juga menjadi bagian dari kampanye menjaga terumbu karang, ekosistem pesisir, serta kekayaan laut Indonesia bagi generasi mendatang. Itu dia pendengar, luar biasa sekali ya dari PB POSI yang kibarkan bendera merah putih di bawah laut dalam rangka tentunya untuk merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Mungkin pendengar Anda juga tahu ada beberapa informasi atau juga mungkin ada beberapa kegiatan juga mengibarkan bendera, ada yang terbentang dari jembatan yang panjang sekali atau juga ini seperti yang dilakukan oleh PB POSI yang dimana mengibarkan bendera merah putih di bawah laut yang juga tentunya merupakan hal yang sangat luar biasa dalam rangka untuk merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan juga pendengar, tentunya informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali pendengar untuk simak secara lebih lengkap nanti langsung di laman kami rri.co.id. Serta pendengar, untuk Anda di siang hari ini di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan kembali untuk Anda Warta Berita Lintas Diwata Siang yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi yang terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kita lihat bersama-sama di mana ada masyarakat kekurangan air, maka BPBD dengan teman-teman di PU, Dinas Sosial, PDAM berkoordinasi memberikan bantuan air minum kepada masyarakat.
2: Pembuatan greenhouse sampai instalasi hidroponik itu lumayan sekian bisa ratusan juta.
3: Selamat siang. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan dampak kekeringan terus dilakukan selama musim kemarau. Akses permodalan menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pertanian modern di Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini kami awali tentang pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan dampak kekeringan terus dilakukan selama musim kemarau. Bantuan air bersih hingga pemanfaatan sumur bor disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
1: Kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera masuk ke tahapan musim hujan ya.
5: Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Selain kekeringan dan keterbatasan sumber daya air, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan terus dilakukan. Pemeriksaan peralatan dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah.
1: Kepala BPBD Provinsi Bali dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan sudah mengadakan rapat-rapat koordinasi. Sekarang kita kan sedang menghadapi situasi kemarau ya. Kemarau juga bisa berpotensi terjadinya bencana, bencana kekeringan, keterbatasan sumber daya air. Jadi BPBD kita juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi, persiapan-persiapan, cek semua alat. Kita lihat bersama-sama di mana ada masyarakat kekurangan air, maka BPBD dengan teman-teman di PU, Dinas Sosial, PDAM berkoordinasi memberikan bantuan air minum kepada masyarakat.
5: Bantuan air bersih telah mulai disalurkan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Buleleng dan Bangli. Penanganan dilakukan bersama BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain bantuan air bersih, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui penguatan infrastruktur sumber air.
1: Oh ya, kan sudah ada, sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten, antara lain di Buleleng, di Bangli. Kalau titik-titiknya, ya harus tanya kepala BPBD. Tapi yang pasti sudah infrastruktur untuk air-air apa nih? Air bersih, air irigasi atau apa? Kan begini, kalau kekeringan, maka kita apa yang harus kita lakukan bagaimana mendapatkan air membantu masyarakat. Baik air bersih maupun air pertanian. Maka Dinas Pertanian sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sumur bor mana yang bisa diaktifkan, yang mana bisa dibuatkan, sudah dipetakan semua dan sudah dikerjakan. Tapi ini kan berlangsung terus, tentu kita berharap ya kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera masuk ke tahapan musim hujan ya.
5: Pemerintah Provinsi Bali berharap kondisi kemarau tidak berlangsung terlalu panjang. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap dampak kekeringan dan menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karangasem memetakan sejumlah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat musim kemarau. Kecamatan Kubu, Abang, dan Karangasem tercatat sebagai daerah yang paling rentan mengalami kebakaran ilalang dan juga lahan kering.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Karangasem itu terjadi di wilayah Kecamatan Abang dan Kubu yang pada umumnya tempat terjadi kebakaran.
7: Musim kemarau yang kering dan panjang berdampak signifikan terhadap kondisi wilayah di Karangasem yang rawan mengalami kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Kecamatan Kubu, Abang, dan Karangasem tercatat sebagai daerah yang paling rentan mengalami kebakaran ilalang dan lahan kering. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem bahkan memetakan sejumlah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan saat puncak kemarau sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi. Kalaksa BPBD Karangasem Imade Aditya Sugiharta kepada RRI di Karangasem mengatakan, pemetaan wilayah menjadi langkah krusial dalam mitigasi bencana karena bisa memperlihatkan zona rawan, jalur evakuasi, dan lokasi aman sebelum terjadi bencana. Ia menjelaskan pemetaan Kecamatan Kubu dengan wilayah langganan utama titik rawan kebakaran lahan, Kecamatan Abang dengan kondisi vegetasi kering yang mudah terbakar, serta Kecamatan Karangasem yang masuk dalam zona pengawasan ketat potensi kekeringan. Aditya Sugiharta menyebut pemetaan wilayah juga akan mengedukasi masyarakat untuk mengenali kondisi daerah rawan bencana hidrometeorologi, mengatur jalur evakuasi yang aman, serta memudahkan pemasangan alat pantau di titik rawan.
6: Tahun ini tempat kemarin juga terjadi di beberapa titik. Jadi ada lahan-lahan, baik itu lahan warga, adapun juga hutan lindung yang secara sigap dari Dinas Pemadam Kebakaran telah melakukan penanganan dengan baik.
7: Aditya Sugiharta mengungkapkan masyarakat juga menjadi penentu mitigasi bencana, salah satunya dengan tidak sembarangan membakar sampah, karena percikan sisa pembakaran mudah terbakar dan terbawa angin, terlebih wilayah kering yang rentan terbakar selama puncak kemarau. Masyarakat juga diimbau segera melapor jika melihat tanda-tanda kebakaran atau titik api.
6: Kondisi lahan yang memang ketika terjadi sedikit kesalahan misalkan akan menyebabkan dampak yang cukup luas, karena di wilayah Kecamatan Kubu itu tingkat kerawanan yang sangat tinggi dengan karakteristik di situ, di wilayah Kubu tersebut, savana, kemudian semak belukar yang sangat mudah mengering.
7: Sejak Maret lalu, Kabupaten Karangasem sudah memasuki musim kemarau yang mencapai puncaknya Agustus-September 2026. Saat puncak kemarau, selain ancaman kebakaran, BPBD Karangasem juga mengingatkan potensi kekeringan. Terlebih pertengahan tahun diprediksi akan terjadi fenomena El Nino kategori lemah yang memicu cuaca semakin kering. Kondisi ini berpotensi berdampak pada ketersediaan air bersih di Tanah Aron. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pendengar, Gubernur Bali Wayan Koster minta jajaran perangkat daerah bekerja maksimal untuk mengejar realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Bali tahun anggaran 2026. Penekanan itu disampaikannya saat memimpin rakor evaluasi dan optimalisasi pendapatan daerah tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Kertasabe Denpasar kemarin. Gubernur Koster mendorong OPD penghasil membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan realisasi pendapatan. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Idewe Tagalwirase, dalam paparannya menyampaikan realisasi PAD hingga 14 Agustus 2026 tercatat sebesar 2,4 miliar lebih atau 58,95% dari target induk yang ditetapkan sebesar 4,2 miliar. Realisasi ini didukung pemasukan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Akses permodalan menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pertanian modern di Bali. Penerapan teknologi seperti greenhouse dan hidroponik membutuhkan modal yang cukup besar.
2: Pembuatan greenhouse sampai instalasi hidroponik itu lumayan, bisa ratusan juta.
8: Pertanian modern mulai berkembang dengan penerapan teknologi seperti greenhouse dan hidroponik, namun pengembangannya masih menghadapi kendala, terutama dari sisi permodalan. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung Ikadek Agus Indrawan kepada RRI mengatakan, pertanian modern memiliki peluang untuk berkembang di tengah meningkatnya minat terhadap teknologi pertanian, namun kebutuhan modal yang besar menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat yang ingin memulainya.
2: Itu sedang booming, tapi masih ada juga beberapa yang menghambatkan itu karena harus misalnya kita membuat greenhouse itu kan bisa pertanian modern dan berbudidaya hidroponik.
8: Kadek Agus Intrawan menjelaskan biaya pembangunan greenhouse maupun instalasi hidroponik dapat mencapai ratusan juta rupiah. Selain modal, keterbatasan kepemilikan lahan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan usaha pertanian di Bali.
2: Namun itu kan kendalanya mereka pasti di permodalan. Karena pemodalan pembuatan greenhouse sampai instalasi hidroponik itu lumayan sekian bisa ratusan juta habisin. Dan kok untuk mungkin ada juga beberapa itu dari kepemilikan lahan juga yang terbatas kan.
8: Besarnya kebutuhan modal menjadi tantangan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pertanian berbasis teknologi. Dukungan permodalan diperlukan agar penerapan teknologi pertanian modern di Bali dapat semakin berkembang. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Operasional penerbangan dan layanan ke bandar udaraan di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, berjalan normal pasca gempa yang terjadi di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Berdasarkan pembaruan manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, pada Sabtu pukul 12.00 WITA, tidak terdapat pembatalan penerbangan dari maupun menuju bandara-bandara di wilayah Nusa Tenggara Timur. Communication and Legal Division Head Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan, operasional penerbangan dan layanan ke bandar udaraan di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, berjalan secara normal dan optimal. Manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali turut menyampaikan empati kepada masyarakat yang terdampak gempa di wilayah Nagakeo dan sekitarnya. Pendengar, keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dapat berperan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM Ngakan Weda kepada RRI di Denpasar kemarin menyampaikan, penguatan kelembagaan koperasi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang konkret bagi pelaku usaha di tingkat desa. Menurutnya, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Ia juga menilai sinergi antara koperasi dan UMKM perlu dibangun melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. Koperasi dapat berperan dalam menghimpun dan mengkonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas. Pendengar, koperasi selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat. Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga mampu membuka akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, pemasaran, bahan baku, hingga penguatan kapasitas usaha. Lantas sejauh mana perkembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dapat menjadi penggerak UMKM di desa khususnya Kota Denpasar? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, AA Ayu Anom Kartika Dewi, SAMM.
9: Baik Bu Ayu, sejauh mana perkembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar?
10: Di Kota Denpasar ini dari empat kecamatan ya, yang ada empat kecamatan untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, itu sudah semua setiap desa itu memiliki ya. Sudah ada terbangun Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Jadi kita di Kota Denpasar memiliki 27 desa dan 16 kelurahan. Jadi semua sudah terbangun. Di mana Dinas Koperasi sangat berperan ya dalam hal ini. Dalam pembentukan koperasi ini berkaitan dengan instruksi presiden yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi dan kemudian juga ada kepres ya. Nah ini kepres ini berkaitan dengan satuan tugas ya. Jadi kita sudah terbentuk juga satuan tugas untuk pendirian Koperasi Merah Putih. Selain itu juga untuk pembentukan badan hukum ya. Jadi mereka 43 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini ada 43 di Kota Denpasar itu juga sudah dibuatkan badan hukumnya melalui aturan Permenkum ya nomor 13 tahun 2025. Kemudian tahap saat ini sampai saat ini gitu ya, tentunya dari mulai September 2025 itu adalah tahap pengembangan koperasi. Jadi sebenarnya ada 3 tahap gitu yang kita lakukan ya bersama tim Satgas ya dalam hal ini. Yang pertama itu pembentukan gitu ya, dari mulai Maret ya sampai Juni gitu ya. Kemudian pengembangan usaha yang tahapannya masih sampai sekarang. Nah selanjutnya tahap ketiga itu adalah pembinaan dan pengawasan yang kita lakukan Dinas Koperasi bersama tim Satgas ya, ada baik itu dari perindustrian, pertanian gitu ya, dan BPM itu kita bersama-sama untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sampai saat ini.
9: Tujuan utama dari keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini apakah sudah bisa memberdayakan UMKM di desa, Bu?
10: Tentunya keberhasilan daripada koperasi juga nantinya untuk kesejahteraan daripada anggota koperasi itu ya, diharapkan anggota koperasi dan seluruh masyarakat yang ada di desa itu diharapkan. Memang sosialisasi ini perlu disampaikan oleh pengurus-pengurus koperasi agar masyarakat tuh paham keberadaan Koperasi Merah Putih di wilayah tersebut. Ini juga jadi juga membuat suatu image yang positif tentang koperasi, daripada hasil koperasi tersebut untuk peningkatan SHU nantinya itu juga akan diterima oleh anggota, kan begitu ya. Mungkin sedikit saran bahwa koperasi itu kan tidak menjadi pesaing UMKM maupun BUMDES juga ya, atau koperasi lainnya yang ada di wilayah desa ataupun kelurahan tersebut, tetapi itu koperasi itu tentu juga menjadi agregator sebenarnya juga. Dan juga koperasi terutama pengurus ya, itu menjadi fasilitator juga untuk kepada UMKM. Jadi membuka jalan kepada UMKM yang ada di desa dengan brand yang Koperasi Merah Putih gitu. Jadi jangan itu dipakai pesaing gitu. Jadi sebenarnya ini sesuai dengan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi ya, mengacu pada Permenkop nomor 2 tahun 2025 di mana apa namanya pengembangan usaha koperasi ini tentunya kan harus berbasis potensi lokal juga dan dengan model bisnis ya tentunya harus kemarin itu dalam pembentukan kemarin memang model bisnis mereka harus membuat gitu model bisnisnya seperti apa. Jadi model bisnis yang tentunya adaptif dan serta berkelanjutan. Saya berharap tetap semangat dan bagi pengurus koperasi ya, karena ini cita-cita program ini sangat bagus ya, sangat baik gitu, tapi bisa kita terapkan. Nah tentunya pemahaman kepada masyarakat ini sangat penting. Ayo lanjutkan Koperasi Merah Putih dengan semangat dan tentunya kami akan terus membina gitu ya. Semoga Koperasi Merah Putih akan sukses gitu ya, dan beriringan bersama berjalan dengan pengusaha-pengusahaan lainnya gitu yang menjadi mitra seperti itu.
9: Baik, terima kasih informasinya. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ali Madya, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Ana Agung Ayu Anom Kartika Dewi.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Niloh Gede Sukardiasi, menghadiri launching Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dasyat Abiparia yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan gerakan orang tua asuh cegah stunting berupa dukungan nutrisi bagi 8 anak berisiko stunting serta demo pengolahan menu makanan bergizi bertempat di rumah Singgah Kula Abipraya Kota Denpasar kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemenuhan gizi dan pencegahan stunting melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali tersebut menyampaikan dukungannya terhadap hadirnya Dasyat Abiparia sebagai langkah nyata dalam memperkuat pencegahan stunting di Kota Denpasar. Ia juga menilai dukungan orang tua asuh dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keluarga yang membutuhkan memperoleh perhatian serta pendampingan secara berkelanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polres Buleleng menyiagakan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Pengamanan difokuskan pada titik rawan guna mengantisipasi pencopetan dan gangguan keamanan selama festival berlangsung.
11: Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah.
12: Polres Buleleng menyiagakan sekitar 500 hingga 600 personil untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival Bulfest 2026 pada 18 hingga 23 Agustus. Pengamanan diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya aksi pencopetan yang sempat terjadi pada pelaksanaan Bulfest 2025. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan, kepolisian telah melakukan pengungkapan sejumlah kasus pencopetan sebelum pelaksanaan Bulfest 2026. Langkah pencegahan juga dilakukan melalui penyebaran informasi dan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berada di tengah keramaian.
11: Saat-saat ini kita sudah menyebarkan informasi-informasi terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh warga untuk mengantisipasi copet tersebut. Utamanya kita menghimbau untuk melaksanakan pengamanan pada diri sendiri dulu. Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa mengurangi niat-niat jahat para pelaku yang akan datang. Karena jelas, kalau masih melakukan dan tertangkap, ya kita tidak akan berikan toleransi seperti tahun sebelumnya.
12: Menurutnya, ratusan personil tersebut berasal dari Polres Buleleng hingga jajaran Polsek Singaraja. Penempatan personil dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan rangkaian kegiatan, jumlah pengunjung serta kondisi di lapangan. Pengamanan akan berlangsung pada siang hingga malam hari dengan pola pergantian personil. Selain personil berseragam, kepolisian juga menyiagakan personil berpakaian sipil untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi potensi tindak kriminal di tengah kerumunan.
11: Kami menerjunkan personel mulai dari Polres sampai rayon di Singaraja, rayon dari Polsek, dan tentunya untuk pertimbangan perkiraan jumlah masyarakat yang hadir. Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah itu. Kita plotting sesuai dengan kegiatan. Ini kan ada 6 hari kegiatan. Ada yang siang, ada yang malam, tentunya ini saling berganti.
12: Pengamanan Bulfest tahun ini juga menjadi perhatian karena festival diperkirakan kembali menarik masyarakat dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan pengamanan yang terukur tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menikmati seluruh rangkaian kegiatan. Selain mengandalkan pengamanan dari kepolisian, Kapolres juga meminta masyarakat turut berperan dalam mencegah tindak kejahatan. Pengunjung diimbau tidak lengah mengamankan telepon seluler dan barang berharga, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Program KKN Universitas Udayana mendapat apresiasi di Desa Candikusuma, Kabupaten Jembrana. Program ini turut mendukung penataan wilayah, pendidikan, serta kegiatan masyarakat selama masa pengabdian.
13: Kontribusi mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Udayana mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Candikusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara perpisahan dan pelepasan mahasiswa KKN setelah menyelesaikan berbagai program kerja di desa. Salah satu program yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, yakni pendataan dan penataan wilayah melalui pemasangan papan petunjuk jalan. Sebelumnya, Desa Candikusuma belum memiliki papan petunjuk jalan di sejumlah lokasi, sehingga program tersebut dinilai membantu masyarakat maupun pendatang mengenali wilayah desa. Selain bidang infrastruktur, mahasiswa juga turut mendukung berbagai kegiatan masyarakat, termasuk rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Candikusuma. Perbekal Candikusuma Iwayan Suwardana menyampaikan apresiasi atas kontribusi mahasiswa selama melaksanakan KKN di wilayahnya. Pemerintah Desa Candikusuma berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dapat terus terjalin melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengalaman mahasiswa selama melaksanakan KKN juga diharapkan menjadi bagian dari penerapan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung 2-3 pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Sempat unggul 2-1 hingga pertengahan babak kedua, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara.
14: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
15: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
14: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin. Hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk tim performance.
15: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
14: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
15: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan dampak kekeringan terus dilakukan selama musim kemarau. Akses permodalan menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pertanian modern di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: Masih dari Ayam Urut 70 Denpasar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan juga tentunya terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9 dan juga 105,2. Serta juga untuk Anda yang sudah membersamai kami melalui aplikasi RRI Digital. Ya, dan juga pendengar gak kerasa ya, waktunya udah di jam setengah dua. Dan ini waktu yang tepat juga untuk minum yang segar-segar. Kalau siang-siang gini pastinya pingin minum yang segar-segar, pingin minum es atau minum es kelapa muda juga enak ya pendengar.

Tapi ngomongin tentang kelapa gitu ya, pohon kelapa memang dikenal sebagai pohon sejuta manfaat yang menyediakan manfaat kesehatan dan juga kegunaan penting bagi kehidupan sehari-hari. Ya, karena dari pohon kelapa itu air serta daging buahnya, lalu sampai daunnya dan batangnya pun bisa kita gunakan, pendengar. Ya, dan juga pendengar, melansir dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, air kelapa muda mengandung 95,5% air yang bisa membantu menjaga hidrasi tubuh. Karena tentunya dalam setiap 100 gram air kelapa menyediakan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, dan juga fosfor. Ya, dan selain itu pendengar, air kelapa ya juga bisa membantu melancarkan buang air besar, meningkatkan stamina tubuh, serta membantu menjaga tekanan darah. Tapi pendengar, konsumsi air kelapa ini juga perlu Anda perhatikan ya, karena kandungan kaliumnya juga bisa menjadi masalah bagi kondisi tertentu. Dan juga melansir dari IPB, konsumsi berlebihan berisiko menyebabkan hiperkalemia, terutama pada individu dengan gangguan fungsi ginjal. Oke, balik lagi ya, yang dimana pohon kelapa itu dengan 1000 manfaatnya serbaguna juga gitu ya. Selain airnya, daging kelapa juga menjadi bagian penting yang tentunya sangat dicari untuk bisa dikonsumsi langsung atau bisa diolah juga pendengar menjadi santan. Lalu juga selain itu, tadi air udah, daging udah. Nah, sekarang daun dari pohon kelapa pun juga bisa digunakan sebagai atap, sabut menjadi sapu atau keset. Sedangkan tempurung kelapa juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar serta kerajinan. Wow, luar biasa sekali pendengar, dan gak ketinggalan lagi batang kelapa. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi dan perabot. Sementara akar dari pohon kelapa juga bisa digunakan sebagai bahan jamu tradisional. Oke, luar biasa sekali ya pendengar, pohon kelapa ini kayak dari atas sampai bawah semuanya bisa dimanfaatkan dan cocok banget ya dengan kata serbaguna. Dan juga pastinya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali pendengar untuk membaca lebih lengkap lagi artikel mengenai pohon kelapa yang serbaguna ini melalui laman kami di rri.co.id. Setelah ini pendengar, satu lagu dari Armada, Asal Kau Bahagia, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Agak galau sedikit pendengar, tapi nggak menyurutkan semangat Anda ya tentunya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari www.comdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus HIV dengan populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat ARV yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, faktanya, klaim dengan narasi yang mengaitkan angka kasus HIV dan populasi LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta menumpas replikasi HIV. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition atau IAC, Aditya Wardana menegaskan data Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi yang beresiko.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang tentunya untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Iya, dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda yang dimana ini juga merupakan suatu hal yang menarik dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 32 pedagang kaki lima atau PKL Legian Kuta Badung mengikuti parade merah putih pada hari Senin 17 Agustus. Mereka menghias motor dagangan dengan ornamen merah putih untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menarik sekali pendengar, motor yang sehari-hari digunakan untuk berjualan dihias dengan berbagai kreasi bernuansa merah putih. Kemudian rombongan berkeliling kawasan Legian dan menarik perhatian warga serta juga wisatawan. Tentunya pendengar, kegiatan yang dikemas dalam lomba parade merah putih PKL Legian tersebut dimulai dari depan kantor lurah Legian. Kemudian peserta bergerak menuju Jalan Prajanata, melintasi Jalan Dewi Sri dan berakhir di perempatan Jalan Melasti. Menarik sekali pendengar, kegiatan ini ternyata digagas tokoh masyarakat Legian yang juga merupakan anggota DPRD Badung, Iwayan Puspa Negara. Selain memeriahkan HUT kemerdekaan, parade ini juga menjadi wadah bagi pedagang kaki lima untuk tentunya menunjukkan kreativitas dan mempererat kebersamaan antar pedagang. Serta pendengar, menurut Puspa Negara, keterlibatan PKL dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan menunjukkan bahwa pedagang juga punya peran dalam menjaga kawasan wisata. Tentunya pendengar, karena dikemas sebagai perlombaan, kegiatan ini pun juga dapat sambutan yang baik dari para peserta. Dari 32 PKL yang mengikuti parade, panitia memberikan penghargaan kepada 10 peserta dengan kreativitas terbaik. Ya, di mana pendengar, untuk kategorinya itu sendiri ya, terdiri dari 5 penghargaan utama yang terdiri atas juara 1, juara 2, juara 3, juara favorit, dan juga juara unik. Serta tentunya setiap pemenang juga dapat hadiah uang tunai, sementara 5 PKL lainnya mendapatkan penghargaan sebagai pedagang kreatif dan inovatif serta menerima goodie bag. Ya, luar biasa sekali ya pendengar, kalau tadi kita sudah mendengarkan dan juga ada informasi bahwa bendera merah putih juga dikibarkan di bawah laut. Nah, sekarang juga kita lihat inovasi dari masyarakat ya, yang dimana puluhan pedagang kaki lima juga mengikuti parade merah putih di Legian. Yang juga tentunya pendengar, ini merupakan hal yang inovatif banget gitu ya, karena biasanya kalau ngomongin 17-an pasti lomba makan kerupuk, lomba lari kelereng, lomba tarik tambang seperti itu ya pendengar. Nah, sekarang itu parade, tapi paradenya bukan masyarakat atau anak-anak, melainkan dari para pedagang kaki lima di kawasan Legian Kuta Badung. Iya, dan juga tentunya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai di pukul 3 sore nanti. Jadi stay tune terus bersama Sukma di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di buruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan baru.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dew, lo tau gak?
0: Ya?
3: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya.
2: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, ternyata dari kabar olahraga ya, yang dimana Asian Games 2026 sudah semakin dekat ya penyelenggaraannya. Dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir meminta masyarakat mendukung atlet-atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026. Hal ini disampaikan saat mengunjungi Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Pada kesempatan itu, pendengar, Menpora menyambangi gerai Save the Mission atau CDM kontinen Indonesia untuk Asian Games 2026. Pesta olahraga negara-negara Asia ini, pendengar, akan berlangsung di Aichi dan juga Nagoya, Jepang, 19 September hingga 3 Oktober 2026. Dan pastinya pendengar udah gak sabar juga ya, pingin ngelihat gimana nih atlet-atlet Indonesia di Asian Games 2026. Dan kalau pendengar sendiri udah gak sabar mau nonton cabur mana nih? Ada yang udah gak sabar untuk nontonin cabur bulu tangkis atau cabur-cabur lainnya? Nanti Anda juga pastinya bisa simak ya informasi mengenai Asian Games juga, karena nanti akan dimulai dari tanggal 19 September hingga 3 Oktober 2026 dan akan dilaksanakan di Aichi dan Nagoya, Jepang. Serta pendengar, informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id yang pastinya Anda juga bisa sekali pendengar untuk menyimaknya secara lebih lengkap lagi di laman kami rri.co.id. Dan juga pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di siang hari ini. Setelah ini lagu dari Hozier, Too Sweet, akan temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Eh, kok mata kamu merah banget?
1: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
0: Waduh, seharian lihat layar gadget terus.
1: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
0: Dikit?
1: Iya, cuma 5 jam kok.
0: Pantesan matamu merah.
1: Lah, emang bahaya ya?
0: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar, bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
1: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
0: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
1: Oke deh, ntar aku coba. Tapi gimana nanti kalau handphonenya kangen?
2: Iya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital atau pastinya yang sudah membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9 dan juga 105,2. Ya, dan juga pendengar gak kerasa ya, ini waktunya udah semakin merapat ke jam pulang kantor juga. Tapi untuk Anda pendengar yang udah buru-buru pengen pulang, jangan lupa ya, apalagi untuk Anda yang sehariannya kerja di kantoran dan pakai laptop pribadi sehari-hari. Ya, mendengar karena seringkali kebiasaan dianggap sepele, justru ini bisa buat laptop Anda cepat rusak di pendengar. Dan juga melansir dari berbagai sumber, kebiasaan yang seringkali dilakukan orang adalah menggunakan laptop saat di kasur, bantal, atau permukaan empuk lainnya. Ya, pendengar, ternyata permukaan empuk dapat menutup ventilasi udara sehingga panas terperangkap dan sistem pendingin bekerja lebih berat. Pengguna umumnya mengabaikan debu yang juga menumpuk pada lumbang udara dan juga kipas pendingin laptop. Serta pendengar, membersihkan bagian tersebut secara rutin juga bisa membantu menjaga sirkulasi udara agar lancar sekaligus juga mengurangi potensi kerusakan perangkat karena overheat. Selain pendengar menjaga kebersihan, kondisi baterai juga perlu diperhatikan agar masa pakainya lebih panjang. Dan juga pendengar, untuk Anda yang sering mengulur pembaruan sistem operasi dan juga aplikasi, hal ini justru bisa memiliki pengaruh buruk pada performa perangkat. Jadi pembaruan sistem ini kan umumnya menghadirkan perbaikan keamanan, perbaikan bug, dan juga peningkatan performa perangkat. Nah, selain itu, ruang penyimpanan yang terlalu penuh juga bisa berdampak pada kesehatan dan juga performa dari laptop Anda. Oke, pendengar, itu dia ya, pendengar, beberapa perawatan sederhana atau hal-hal yang mungkin sering dianggap sepele, tetapi bisa membantu menjaga performa dan juga memperpanjang usia laptop Anda. Apalagi yang laptopnya dipakai setiap hari untuk ngerjain proyek-proyek yang besar atau nyelesain administrasi kantor. Nah, jangan lupa ya untuk melakukan hal-hal untuk menjaga kebersihan dari laptop Anda dan juga untuk menjaga terus kondisi baterai. Lalu juga ruang penyimpanan juga jangan terlalu dibiarin penuh gitu ya, pendengar ya. Dan juga tentunya informasi ini sukma lansir dari laman rri.co.id. Dan juga pendengar, tak terasa sekali waktunya sudah semakin merapat ke pukul 3 sore. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir, pendengar, karena setelah ini rekan saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 10 pagi sampai jelang 3 sore ini. Dan pastinya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 untuk temani sore hari Anda ya, yang udah OTW mau pulang kerja, lagi di jalan. Nah, kami masih akan terus temani ruang dengar Anda. Selain ini pendengar, lagu dari Hone, Location Unknown, akan temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, masih siarkan langsung dari Hayam Wuruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mawar, Jong, tinggal ya. Jangan kemana-mana dong, di sini dulu ya. Karena saya masih mau menemani nih sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja juga mungkin saat ini Anda masih dalam perjalanan ya. Atau mau siap-siap pulang ya, tapi nggak bisa pulang ya. Ya tunggu dulu ya, gak apa-apa, saya temenin pokoknya ya. Atau mungkin ada yang lembur, gak apa-apa. Karena sampai jam 20.00 saya juga menyiapkan informasi dan musik-musik lainnya. Dan nanti kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti juga ada dialog ya. Ini dialog Indonesia Cerdas bersama DPD Persagi Bali. Ini dengan topik yang tidak hanya ibu-ibu aja sih ya. Ini para orang tua atau ayah juga atau keluarga ini juga penting nih terkait ASI lancar, ibu tenang, bayi sehat, kunci sukses menyusui di era modern. Dan tentu saja nanti kita membahas banyak, khususnya untuk Anda, para pendengar yang mungkin saat ini masih bingung nih terkait masalah ASI, kok ASI ya tidak lancar, atau mungkin untuk para Anda, para ayah, bagaimana kita bisa membantu sang istri atau sang ibu agar bisa tenang dan tentu saja untuk anak atau bayi yang sehat ke depannya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Klungkung menyosialisasikan Perda nomor 4 tahun 2026 tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan penyelenggaraan kepariwisataan Nusa Penida. Bupati Klungkung Imade Satria menegaskan pemungutan retribusi dengan mekanisme baru resmi berlaku mulai 1 September 2026. Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Gusti Agung Putra Mahajaya menjelaskan tarif retribusi tidak mengalami kenaikan, melainkan hanya menyesuaikan mekanisme pemungutan melalui dua jalur, yakni kawasan wisata dan daya tarik wisata. Untuk wisatawan mancanegara, tarif di Nusa Penida maupun Nusa Lembongan, Nusa Ceningan sebesar Rp25.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak usia 4 hingga 13 tahun. Bupati Satria mengajak pelaku industri pariwisata, agen perjalanan, asita, dan sopir wisata bersama-sama mengawal penerapan aturan tersebut. Adapun hasil retribusi dialokasikan 55% untuk pemerintah daerah, 20% untuk infrastruktur pendukung DTW, 20% bagi pengelola DTW, dan 5% untuk sistem pembayaran digital. Kebijakan ini diharapkan memperkuat pelayanan sekaligus mendukung pengelolaan pariwisata Nusa Penida secara berkelanjutan.
1: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
2: Waktunya kentongan.
3: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
4: Lalu gimana dong?
3: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tas tampan Romeo ya. Ya, kata Yovinone sih ya, walaupun mungkin tak setampan Romeo ya, gak lingkungan harta, ya tapi ya tetap cinta gitu. Seperti halnya kita juga cinta nih sama budaya kita ya, dengan seluruh masyarakatnya dan lain sebagainya, sesama manusia khususnya ya. Seperti halnya informasi yang saya dapat langsung atau saya kutip dari rrt.co.id ya, karena memang diinformasikan memang sih kalau Bali sendiri ini dinilai tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kehidupan masyarakat yang harmonis ya. Tokoh adat dan agama di Bali ini juga mengajak nih ya para pendengar, seluruh masyarakat ini tidak mudah terprovokasi isu rasisme dan juga menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan fakta tanpa membawa-bawa suku, agama, ras dan juga antar golongan. Nah, sebelumnya nih Manggala Pasikian, Pecalang Kabupaten Klungkung, Putu Yudi Pasekusuma, dia diinfokan kepada RRI Denpasar hari ini, Rabu 19 Agustus, juga mengatakan kehidupan masyarakat Bali memang sejak dahulu ini telah terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Dan juga yang menilai persoalan yang terjadi tidak semestinya digeneralisasi sebagai gambaran Bali secara keseluruhan ya. Dan juga sementara itu dari Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia atau Makin Klungkung, Widianto Putra juga mengajak seluruh umat dan etnis di Bali untuk saling merangkul dan menjaga persatuan. Karena ia juga menilai ya, persoalan rasisme tidak perlu dipertentangkan dan jangan sampai dicampur adukan dengan kepentingan politik ya maupun persoalan ekonomi. Dan juga nih menegaskan juga nih ya, bahwa pentingnya sekali lagi menjaga kerukunan di tengah kondisi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Dari pemerintah maupun masyarakat pun juga ini diharapkan ya, tidak membawa kepentingan politik sekali lagi ke dalam persoalan yang berkaitan dengan rasisme. Nah, ini juga menekankan juga nih ya, bahwa keberagaman ini sekali lagi merupakan fondasi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dan setiap persoalan sekali lagi harus diselesaikan berdasarkan fakta dan tidak dikaitkan dengan latar belakang suku maupun daerah asal seseorang. Sekali lagi ya, memang kehidupan masyarakat adat Bali memang sekali lagi sejak dulu telah memiliki konsep untuk menyatukan berbagai perbedaan melalui kebersamaan dan juga sinergi ya. Sekali lagi apapun itu ya, tidak ada yang membeda-bedakan ya, karena sekali lagi Indonesia adalah satu ya, walaupun beda-beda tetap satu juga ya. Oke, dan sekali lagi jangan sampai ya kita atas latar belakang selain rasisme itu ya, jangan sampai latar belakang politik itu menjadi hal-hal yang pemicu juga. Jangan ya, agak capek juga loh ya. Masa cuman karena hal ini langsung wah bener-bener enggak kayak gitu. Saya yakin masyarakat Bali juga tidak seperti itu, oke? Dan jangan sekali lagi, jangan sampai kemakan hoax ya. Media sosial dicari untuk mencari fakta atau memvalidasi suatu informasi. Jangan mau terprovokasi, oke? Karena ini banyak banget ya, di sosial media apapun itu, foto atau gambar itu sudah tergenerate atau dibuat oleh AI ya. Itu para pendengar juga harus mensaring lebih dalam lagi, karena sekarang musuhnya itu bukan sesama lagi ya. Sekarang musuhnya adalah sekarang lebih ke informasi menyesatkan dan juga hoax. Jadi sekali lagi para pendengar harus pintar memvalidasi informasi dan harus melihat apakah gambar tersebut sesuai, apakah video tersebut sudah sesuai, dan jika memang itu benar, cari tahu faktanya seperti apa. Jangan terjebak oleh caption atau kalimat-kalimat yang dimana kebanyakan akun yang tersebut mencari engagement atau mencari pendengar agar nanti followersnya banyak, dan akhirnya yang diuntungkan siapa? Yang punya akun itu dapat duit loh mereka. Sekali lagi, jangan sampai terjadi hal tersebut. Sekali lagi, informasi tadi saya kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda para pendengar pun juga bisa melihatnya, berbagai informasi dari seluruh Indonesia, tidak hanya di Denpasar atau di Provinsi Bali. Dan tentu saja nanti kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, nanti juga ada dialog ya para pendengar, ada dialog Indonesia Cerdas, dan ini bersama DPD Persagi Bali. Nanti kita akan membahas terkait ASI lancar, ibu tenang, bayi sehat, kunci sukses menyusui di era modern, di mana memang ini sangat penting sekali ya, karena ini untuk bayi juga. Karena biasanya memang agak sedikit dilema nih ketika memang mungkin ibu yang baru melahirkan
agak bingung nih, kok mungkin ASI-nya itu tadi tidak lancar, atau mungkin sang ayah pun juga bingung bagaimana kita bisa membantu agar ibu tetap tenang dan bayi pun bisa tetap sehat. Dan maka dari itu tetap bersama kami ya, kurang lebih nanti jam 16.00 waktu Indonesia Tengah ada Dialog Indonesia Cerdas. Dan masih bersama saya Dharma Chandra, masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Saya Cina. Saya pribumi.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Bagi orang Bali, sawah adalah denyut nadi kehidupan. Mereka menghidupi sawah dan begitu pula sebaliknya. Sawah diatur, dijaga, dan dilestarikan tahun demi tahun, generasi demi generasi. Pengaturan, penjagaan, dan pelestarian itu dilakukan melalui sebuah lembaga sosial bernama Subak. Sistem Subak menjadi salah satu kekhasan Provinsi Bali. Sistem pengairan ini menjadi kearifan lokal yang membuat masyarakat petani dapat hidup serasi dengan alam untuk memperoleh hasil panen optimal. Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat, disertai dengan pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya dan sudah mendapatkan penghargaan UNESCO sebagai warisan dunia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Pendengar, ASI ini menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang dan kesehatan bayi di awal kehidupannya. Tapi memang proses menyusui tidak selalu mudah dan kekhawatiran ASI ini tidak cukup gitu ya para pendengar. Jadi memang berbagai mitos juga ya membuat itu khawatir. Dan juga ini ibu yang harus kembali bekerja seperti itu. Tapi hingga kurangnya dukungan keluarga, ini sekali lagi menjadi tantangan yang sering dihadapi nih untuk para ibu menyusui begitu ya. Nah, ini lantas bagaimana nih para pendengar agar proses menyusui ini dapat berjalan lebih lancar dan ibu bisa menjalaninya dengan tenang. Dan pada hari ini bersama saya Dharma Chandra dalam program Indonesia Cerdas ini bersama DPD Persagi Bali. Edisi Rabu 19 Agustus 2026 ini kita akan membahas ASI lancar, ibu tenang, bayi sehat, kunci sukses menyusui di era modern. Dan tentu saja untuk membahas hal tersebut para pendengar saat ini saya sudah terhubung juga dengan Bapak Gede Eka Subiarta sebagai narasumber pada hari ini. Selamat sore Bapak Gede Eka, masih terhubung dengan kami?
2: Selamat sore Kak Dharma.
1: Oke, selamat sore Pak, sehat Pak?
2: Sukar sehat selalu
1: ya Pak ya. Nanti kita akan membahas lebih banyak nih Pak ya. Ini sebenarnya tidak hanya untuk seorang ibu saja Pak ya. Ini seluruhnya dari sang bapaknya juga dan keluarganya Pak ya, terkait masalah ASI ini. Dan tentu saja untuk para pendengar ini, jika nanti para pendengar mau bergabung, boleh nanti via WhatsApp kami ya di 0896 7812 3830. Nanti mau bertanya-tanya dipersilakan, nanti akan dibantu untuk oleh Bapak Gede Eka, akan membantu untuk menjawabkan hal tersebut seperti itu. Dan tentu saja siaran ini bisa Anda langsung saksikan di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar atau di aplikasi kami di RRI Digital. Oke, dan sebagai pembuka nih Bapak Gede Eka, ini kan memang kalau kita berbicara nih Pak terkait tentang sesuatu yang memang ya tentu saja ini bayi juga sangat membutuhkan ya, itu terkait ASI Pak seperti itu. Ini sebenarnya ini seberapa penting nih Pak ASI bagi bayi pada awal kehidupannya nih Bapak Gede. Silakan Bapak.
2: Oke, terima kasih Kak Dharma. Siap. Sebelumnya terima kasih kepada RRI Pro 1 Denpasar sudah memberikan kesempatan kepada kami ahli gizi dari DPD Persagi Bali untuk berbagi informasi terkait kesehatan khususnya di bidang gizi ya. Nah, memang dalam rangka menyambut pekan ASI ya.
1: Okay.
2: Kita bahasnya terkait dengan ASI. Kalau kita bicara ASI, kita seperti yang kita tahu sebenarnya kan ASI itu adalah sebuah komponen. Jadi sebuah komponen maupun sebuah zat gizi yang akan mendukung proses tumbuh kembang dari bayi. Ya, okay. Jadi dengan imun yang bagus, tumbuh kembang yang bagus, jadi bayi akan terlindung dari penyakit. Nah, jadi cuma proses menyusui ini bukan hanya kita lihat dari peran seorang ibu saja, Kak Dharma ya.
1: Okay.
2: Jadi ada peran seorang ayah, ada peran dari lingkungan, ada peran dari nakes juga untuk mendukung keberhasilan dari proses menyusui ini, Kak Dharma.
1: Oke. Jadi memang semuanya ini berperan, Pak ya, untuk membantu sang ibu untuk terkait menyusui atau dalam arti ya tadi kembali ke ASI lancar, ibu tenang, bayi sehat, ya, Pak ya. Begitu.
2: Iya, benar sekali.
1: Betul Kak. Sekali. Dan memang ini kan tentu saja kan ASI ini kan juga manfaatnya banyak sekali, Pak ya. Ini sebenarnya ini seperti apa nih Pak untuk pemberian ASI yang dianjurkan ya pada 6 bulan pertama gitu. Dan ini ada istilah ASI eksklusif juga Pak ya kalau tidak salah ya. Ini apa nih Pak yang masuk dengan ASI eksklusif nih Pak?
2: Oke, terima kasih. ASI yang kita berikan di 6 bulan pertama itu merupakan ASI eksklusif di mana si kecil, si bayi hanya diberikan ASI saja Kak sampai umur 6 bulan.
1: Oke.
2: Jadi jangan isi makanan pendamping ASI yang lain karena periode ini 0 sampai 6 bulan ini memang periode krusial. Jadi tidak boleh ditambahkan komponen makanan lain, termasuk air putih pun, kecuali ya kecuali dalam kondisi tertentu atau kondisi ada penyakit penyerta yang justru memerlukan suplemen atau tambahan. Okay. Tapi apabila tidak ada keluhan atau penyakit penyerta, tentu ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan itu pada prinsipnya si kecil cukup hanya mendapatkan ASI saja.
1: Oke, cukup mendapatkan ASI saya dari 1 hingga 6 bulan dari Bapak ya.
2: Dari 0 sampai 6
1: bulan. 0 sampai 6 bulan. Oke, dan itu yang dikatakan adalah ASI eksklusif tadi, Pak, seperti itu ya. Oke. Ya. Oke, baik. Dan itu terkait ASI eksklusif, Pak, ya. Karena memang kembali sebenarnya itu kan ke sang ibu nih. Ada beberapa kasus, Pak, yang ingin saya tanyakan ketika mungkin baru melahirkan seperti itu. Atau mungkin melahirkannya secara sesar mungkin, Pak, ya. Tidak secara normal. Itu kan ada beberapa sang ibu mungkin ASI-nya tidak keluar nih, Pak. Gitu. Tentu saja itu kan agak sedikit menghambat, Pak, dari 0 bulan tadi. Ini berarti harus bagaimana, Pak, kalau seperti itu?
2: Oke. Pada proses tertentu memang kadang si ibu kewalahan atau kerepotan. Oh, ASI saya tidak keluar, bayi saya tidak mau netek. Itu adalah sebenarnya tanda alamiah. Iya. Cuma kita kan bisa istilahnya konselor. Kita konsul ke tenaga kesehatan, Kak Dharma.
1: Oke.
2: Sekarang banyak ada konselor ASI, konselor menyusui itu banyak ada. Jadi kita bisa kita bisa konsultasi ke konselor ASI-nya ini, Kak Dharma, untuk memastikan pertama bayi posisi dan pelekatan di putingnya itu tepat atau pas.
1: Oke.
2: Yang kedua, tahu bahwa si kecil ini memang kita berikan susu, maaf, ASI pada saat dia lapar. Jadi si kecil itu kan sebenarnya kalau ASI lambung si kecil atau bayi itu kan kecil kalau pada fase usia bayi ini kecil. Jadi ya, pasti untuk tanda lapar dari si kecil ini pasti akan istilahnya sesuai dengan keinginan si bayi, mau siang kek, mau malam kek, itu sesuai dengan jadi inilah perlu kita ke konsultasi ke konselor ASI. Jadi ini akan diberikan penjelasan terkait dengan cara-cara menyusui yang benar, kenapa baru pertama melahirkan misalnya dengan sesar tidak bisa normal, kenapa ASI-nya masih tersendat. Nah, ini akan dijelaskan lebih teknis terkait dengan teknik-teknik menyusui pada saat setelah proses melahirkan, Kak Dharma.
1: Oke, baik. Jadi memang tetap harus dibantu dari konselor terkait, Pak ya. Nanti mungkin akan dijelaskan terkait kenapa kok bisa nggak keluar dan lain sebagainya, Pak. Seperti itu ya. Dan itu kalau misalkan, kan ada beberapa kasus, Pak, gitu. Mungkin karena ASI-nya tidak keluar, itu kan warnanya itu, apa namanya, warna bayi ya mungkin saya bilang, Pak ya. Itu menguning begitu. Itu apakah berpengaruh dari ASI-nya atau bagaimana, Pak?
2: Oh, ASI pertama yang keluar setelah awal setelah persalinan ya, baik normal itu ya. Oke, itu sebenarnya yang warnanya kadang kuningan, mungkin jumlahnya kayak baru pertama keluar, ASI pertama. Nah, itu disebutnya kolostrum.
1: Oh, kolostrum, oke.
2: Iya, Kak Dharma, itu disebutnya kolostrum. Justru kolostrum ini adalah komponen penting, komponen paling penting yang mendukung imun dari si bayi, Kak Dharma. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ASI pertama yang keluar setelah proses persalinan itu jangan dibuang ya. Jadi ini justru sangat berharga bagi bayi dan harus diberikan ke bayi.
1: Karena di sini banyak jadi, mengandung imun Pak ya untuk bayi sendiri ya.
2: Iya, ini penting sekali kan. Okay, kadang okay. Kan kelihatannya tuh mungkin sedikit keruh, cukup kuningan. Dikiranya ini apa ini yang muncul. Justru ini yang starting point. Istilahnya kandungan zat gizi pada ASI yang akan mendukung imun dan tumbuh kembang si kecil, Kak Dharma. Justru harus diberikan.
1: Harus ini diberikan.
2: Berharga bagi bayi.
1: Oke. Jadi memang sekali lagi itu mengandung kolostrum yang memang itu sangat penting sekali untuk sang bayi, seperti itu ya. Oke. Benar. Jangan sampai dibuang tadi sekali lagi Pak ya. Justru harus diberikan ya, saat itu juga ya.
2: Ini
1: sangat berharga ya. Oke. Nah ini kembali ke dalam praktiknya nih Pak ya. Ini kan salah satu kekhawatiran yang paling sering dirasakan sang ibu nih Pak. Ini kan kayak merasa tuh kayak, aduh ini kayaknya ASI-nya nggak cukup deh begitu kan. Aduh kayaknya kurang deh. Nah ini kenapa sering terjadi Pak? Apakah mungkin ada apa Pak Yu? Mungkin dari sumber ASI-nya ya gitu, yang tidak terasa penuh kah mungkin sang ibu merasa hal tersebut, atau mungkin apa ya, jadi kurang aja gitu loh Pak, karena kan memang ada beberapa yang biasanya produksinya banyak terus tiba-tiba kurang dan akhirnya jadi khawatir tuh Pak. Ini bagaimana nih Pak, apakah halo, berpengaruh dari itunya? Halo, dengar suara saya Bapak Gede? Halo
2: Pak.
1: Iya, dengar suara saya? Saya masih terhubung di sini. Halo. Oke, mungkin nanti saya coba menghubungi Bapak Gedeka kembali ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali seperti itu. Halo, masih bersama saya? Oke, mungkin para pendengar nanti kita akan lanjut kembali. Mungkin ada terkait kendala dari sinyal. Nanti akan kita lanjutkan terkait dialog pada hari ini terkait ASI lancar, ibu tenang, bayi sehat. Itu jangan kemana-mana para pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
3: Anak seringkali kesulitan bangun pagi, sedangkan orang tua sibuk menggedor-gedor kamar tidur anak untuk membangunkannya dari mimpi panjangnya. Selain itu kesulitan pun juga kita alami ketika alarm tidak mampu membangunkan anak-anak untuk memulai beraktivitas. Namun hasil penelitian terbaru menunjukkan suara seorang ibu lebih efektif membangunkan anak dibandingkan nyaringnya suara alarm. Hasil penelitian dipublikasikan di Journal of Pediatrics menunjukkan anak-anak yang tertidur 3 kali lebih mungkin bangun karena suara ibu mereka daripada alarm bernada tinggi. Temuan menarik lainnya, anak-anak yang bangun karena suara ibu bangkit dari tempat tidur lebih cepat daripada bangun karena bunyi alarm. Anak yang bangun akibat suara ibu bangkit sekitar 18 hingga 28 detik saja. Dan sedangkan mereka yang bangun karena suara alarm membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk bisa beranjak dari kasur. Bagi para ibu, berbanggalah karena suara Anda sangat efektif menjadi alarm alami bagi anak Anda ketika ia terlambat bangun.
1: Ya, masih kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam dialog Indonesia Cerdas bersama DPD Persagi Bali. Tadi juga sudah kita bahas terkait ASI lancar, ibu tenang, bayi sehat, kunci sukses menyusui di era modern. Dan tadi mungkin kami tepat terputus ya dengan Bapak Gede Eka. Mungkin sekarang sudah tersambung kembali. Halo Bapak.
4: Halo Kak Dharma.
1: Oke, aman ya suaranya ya.
4: Iya,
1: aman-aman. Oke, oke. Waduh, lagi seru loh tadi Pak. Padahal saya lagi bertanya nih terkait ini Pak. Ya, mungkin kita lanjut lagi ya Pak ya. Tadi saya sempat menanyakan terkait ASI-nya yang kurang Bapak. Ini kan banyak ibu yang khawatir nih Pak. Karena kok ngerasa kayak kurang banget ya ASI saya ya. Begitu. Ini kenapa sering terjadi Pak seperti itu? Apakah mungkin dari faktor sang ibu mungkin makanan kah? Atau stres kah? Begitu. Apa itu, apa normal Pak? Seperti itu kadang banyak, kadang dikit? Atau bagaimana?
4: Oke Kak Dharma, ini yang menarik ya. Jadi apakah ASI saya cukup? Nah itu merupakan salah satu kekhawatiran yang paling sering biasanya muncul ya Kak pada seorang ibu menyusui. Cukup gak ASI saya? Kenapa ini kok sedikit? Kenapa menyusuinya dalam waktu lama? Nah apakah itu sebuah kondisi yang menandakan bahwa ASI si ibu tidak cukup? Nah ini belum tentu juga Kak Dharma ya. Nah, jadi payudara biasanya akan terasa sedikit lembut atau lembek setelah beberapa waktu menyusui. Okay. Nah ini sebenarnya kan merupakan sebuah bagian dari proses penyesuaian produksi ASI terhadap kebutuhan ASI si kecil ya. Jadi kita jangan berpatokan bahwa jumlah ASI yang keluar saat menyusui itu tidak selalu menggambarkan jumlah ASI yang akan diperoleh ASI ketika menyusuinya secara langsung. Jadi bukan dalam artian bahwa ASI si ibu itu kurang.
1: Oke.
4: Okay. Karena seperti yang saya bilang dari awal bahwa pada fase 0-6 bulan bayi memang akan cukup sering bahkan selalu akan menyusui pada periode tertentu. Karena apa? Ukuran lambungnya masih kecil, jadi periode atau frekuensi untuk menyusuinya itu akan tinggi. Nah, lalu yang perlu kita perhatikan juga, kenapa saya cukup gak ASI-nya, kenapa sedikit menyusui si kecil nih, apakah ada masalah atau enggak. Nah, perlu kita simak juga Kak Dharma ya. Okay. Pertama yang perlu kita simak adalah pola buang air kecil dari si kecil, dari bayi. Pada bayi yang mendapatkan asupan ASI yang cukup, frekuensi buang air kecil bisa menjadi salah satu faktor yang bisa kita pantau.
1: Oke.
4: Oke, berarti kalau sudah si bayi buang air kecil, tentu lagi sebentar pasti nangis dia minta netek lagi atau nyusu lagi. Oke, terus yang kedua, kita perlu juga perhatikan kondisi bayi. Apakah seusianya beliau si bayi itu aktif aktif sekali mungkin, atau menyusui dengan baik atau tampak puas setelah menyusui. Nah, itu bisa kita jadikan patokan juga. Dan yang ketiga, tentu kita bisa lihat pertumbuhan si bayi. Ini ini indikator yang sangat penting ya Kak Dharma, berat badan dan tumbuh kembang bayi. Ini bisa dipantau secara berkala dengan standar pertumbuhan tumbuh kembang bayi Kak ya. Jadi bayi kita tidak bisa bandingkan antara bayi si ibu A dengan bayi yang si ibu B. Kita tidak bisa bandingkan antar bayi ini, tidak bisa.
1: Oke, nggak bisa dibandingkan pokoknya ya. Ada masing-masing ya
4: justru,
1: Pak ya.
4: Justru iya, justru bayi itu yang harus dipakai pembanding adalah KIA.
1: KIA.
4: Nanti ya ada buku pink warna merah muda. Oke, di sana nanti tercatat semua, justru tumbuh kembangnya bisa kita bandingkan dengan KIA, jangan dengan bayi yang lain.
1: Oke.
4: Oke, jadi jangan lagi kita hanya berpatokan ASI saya keluar banyak apa enggak nih. Oh, kok kayaknya terlalu sedikit. Mungkin yang lebih tepatnya adalah bayi saya sudah mendapatkan ASI yang baik apa enggak? Apakah sudah tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya, sesuai dengan standar KIA-nya Kak. Nah mungkin kesana lebih pas jadinya. Jadi bukan dalam artian kita aduh kayaknya ASI saya sedikit nih, kayak ASI saya terlalu banyak nih.
1: Oke. Jadi memang banyak faktor, dan sekali lagi jangan disamakan dengan ya bayi lain tadi Pak ya. Gitu. Itu malah aja ya, bisa bikin khawatir lebih bahkan Pak ya. Itu kan nanti berpengaruh juga dong nantinya pada sang ibu juga ya. Nantinya.
4: Gitu. Nanti misalnya kalau kita bandingkan Kak ya, Kak Darmaya dengan bayi yang lain, oh itu kok tambah gempul, ini kok tambah kurus. Nanti malah si ibu yang stres
1: iya. Nanti Kak. Oke. Sekalian itu Pak, biar nanti lebih banyak mungkin ASI-nya atau lancar, kalau dari tadi kan dari sisi ibu ya, berarti ini kalau sebagai mungkin sang suami nih atau sang keluarga untuk bisa membantu ibu agar mungkin ASI-nya lancar begitu ya, atau mungkin banyak mungkin boleh saya bilang ya, atau lain sebagainya, ini berarti kita harus melakukan apa nih Pak sebagai suami atau sebagai keluarga agar nanti ibunya pun juga nggak khawatir nih stok susunya gitu.
4: Stok susunya biar aman Kak ya.
1: Betul, karena itu tadi kan nggak bisa disupport, kan bingung kita mau supportnya bagaimana seperti itu kan.
4: Oke. Ya, di zaman yang sekarang yang modern sesuai dengan tema atau topik kita, ASI lancar, si ibu tenang, bayi pun jadi sehat. Jadi proses menyusui itu bukan hanya peran dari ibu saja. Peran dari seorang lelaki, peran dari seorang ayah itu sangat penting. Memang sih ayah kan tidak mungkin menyusui kan Kak Darmaya.
1: Betul.
4: Tidak mungkin ya. Tapi peran seorang ayah adalah bisa membantu kita menciptakan sebuah kondisi agar si ibu aman, nyaman untuk menyusui. Salah satu contoh, kita mungkin tahu bahwa pekerjaan rumah tangga itu nggak habis-habis Kak ya.
1: Iya, betul sekali.
4: Jadi kita sebagai seorang ayah, kita dapat mengambil peran di sini. Membantu pekerjaan rumah, membantu merawat bayi, atau memberikan dukungan secara emosional. Kita bisa lakukan seperti ini. Atau juga kita bisa memastikan bahwa si ibu pas atau waktu dia tidak menyusui, dia bisa mendapatkan waktu istirahat. Jadi kita bisa lakukan peran seorang ayah di sini. Atau misalnya si ibu melahirkan dengan kondisi khusus, kita juga bisa memberikan dukungan kepada si ibu untuk mendapatkan bantuan pelayanan atau tenaga kesehatan, baik konselor ASI, baik dokter obgyn misalnya untuk perawatan, ataupun dalam kondisi medis tertentu perlu dukungan emosional, perlu dukungan keluarga juga, kita bisa mengambil peran di sini. Jadi kita berusaha biar si ibu menyusui bisa dalam keadaan aman dan nyaman. Nah, dan juga jangan lupakan peran dari keluarga. Kadang kan ya kita tidak memungkiri kan Kak Darma ya, ASI-nya ini kok sedikit nih ASI-nya.
1: Ini gimana sih gitu?
4: Ini gimana?
1: Iya.
4: Dulu saya umur segini udah dikasih lo air putih.
1: Itu dia kan.
4: Dulu nih saya baru 3 bulan kalau kita di Bali ya. Habis 3 bulanan saya sudah dikasih pisang kepok yang dikerok.
1: Oke. Itu dia Pak.
4: Nah, sebagai keluarga tentu kita harus menghindari kalimat-kalimat seperti ini ya Kak Darma.
1: Iya.
4: Oke, justru yang mungkin ya saya rekomen pertama, apa yang bisa kami bantu atau mau enggak kami bantu menyiapkan jenis makanan tertentu, karena si ibu dia asupan makannya si ibu, tapi dipakainya buat si ibu itu sendiri dan si bayi. Jadi kita pastikan asupan makanan si ibu full, bergizi seimbang. Jadi dengan makanan yang bagus, bergizi seimbang, kita pastikan stok ASI-nya menjadi cukup.
1: Oke,
4: karena kan juga ya kita maklum ya, saya makan ini nanti pasti asinya biar deres gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya,
1: okay,
4: tidak ada makanan superfood sebenarnya. Yang ada itu adalah makanan dengan gizi yang seimbang, okay, mainkan porsi yang bagus, sayur dan buah, minum sesuai kebutuhan, pastikan cairan cukup. Ini lebih penting ya. Jadi seorang ibu tidak perlu sebenarnya mencari makanan ajaib atau makanan superfood biar asinya lancar ya kak. Yang penting adalah yang kita tekankan, dukungan dari ayah, dukungan dari keluarga, makanan yang bergizi seimbang, asupan minum cairan yang cukup, menyusui yang efektif, dukungan dari orang yang paling sering interaksi dengan ibu. Demikian Kak Dharma.
1: Oke, baik. Jadi memang sekali lagi ya, dijaga untuk makanan dan gizi yang seimbang Pak ya. Mungkin bukan superfood istilahnya, tapi itu tadi, dengan gizi yang baik dan yang cukup. Karena sekali lagi untuk anak dan sang ibu sendiri ya Pak ya, begitu. Dan juga sekali lagi dari keluarga pun, ini ya, dan ayah pun juga bisa memainkan perannya di sana. Seperti tadi saya refresh kembali, mungkin ayah bisa membantu menjaga sang bayi begitu misalkan Pak ya, atau menidurkan mungkin, kan agak susah tuh kadang tidurin ya Pak ya.
4: Iya.
1: Ya sang ibu tuh istirahat dulu gitu. Karena ya itu tadi, demi ASI apa, demi ASI juga, demi ibunya pun juga enggak stres. Kalau stres kan juga terhambat nanti ASI-nya, seperti itu Pak ya. Itu berpengaruh juga kan sebenarnya. Kan? Oke. Baik. Nanti kita lanjut lagi Pak ya di sesi selanjutnya, karena masih banyak nih yang mau saya tanyakan juga nih terkait hal ini, khususnya untuk Anda juga ya, para ibu baru ya, new mom, atau mungkin calon ibu nanti ketika awal-awal sudah lahir sang bayi, seperti itu, apa yang harus dilakukan, khususnya nanti bagaimana untuk pola makan yang seperti apa, seperti itu, atau minuman seperti apa yang harus wajib ya, kita berbicara wajib, dan juga bagaimana nanti kita harus menyikapi terkait stigma. Mungkin tadi sempat dibahas, nanti kita akan lebih mendalam lagi ya. Untuk itu jangan kemana-mana, untuk para pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Stres tak hanya dialami orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengalaminya. Menurut Carrie Bashoff Spindel, asisten profesor psikiatri klinis anak dan remaja di NYU New York, menyatakan seringkali stres ini tidak dikenali karena stres adalah gangguan yang tenang. Anak-anak mengalaminya dan mereka tidak menunjukkannya. Beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan saat anak mengalami stres, yaitu anak mudah marah atau murung, ada perubahan perilaku di sekolah termasuk prestasi mereka, menjauhkan diri dari teman, dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa ia nikmati. Lalu, apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu anak menghilangkan stresnya? Cara terbaik adalah terhubung dengan mereka. Pastikan Anda punya waktu setiap hari, menjauhkan diri dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dan berilah kesempatan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak Anda. Selain itu, pastikan anak-anak Anda merasa nyaman di rumah, melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, beristirahat, membaca, atau melakukan apapun yang mereka sukai. Rumah adalah ruang yang seharusnya bisa menenangkan, menyenangkan, dan bebas stres, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir, pastikan diri Anda terkontrol secara emosional sebelum Anda merawat anak-anak Anda.
5: Ini Budi,
6: ini Budi,
5: ini Ibu Budi,
6: ini Ibu Budi,
5: ini Bapak
6: Budi, ini Bapak Budi.
7: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
8: Pak, ayo Rio naik ke dokter, istri lagi hamil muda malah dicuekin.
9: Manja sekali, sedikit-sedikit ke dokter.
8: Ya mau sehat kan bukan aku aja, tapi calon anak kita. Jangan sampai nanti kurang gizi yang mengakibatkan tumbuh kembangnya tidak baik, Pak. Emang Bapak mau punya anak stunting?
9: Apa itu stunting, Ma?
8: Bayi yang kurang gizi menahun dalam masa kandungan itu bisa berakibat stunting, Pak. Bayi bisa tumbuh pendek tidak sesuai dengan standar umurnya. Perkembangan otaknya juga terganggu. Bayi mudah terserang penyakit, bahkan sampai dewasa anak bisa sakit-sakitan gitu loh, Pak. Kalau sudah kayak gitu, keluarga kita kan jadi terganggu, Pak, dan menjadi beban negara juga.
10: Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak balita. Stunting bisa dicegah dalam 1000 hari pertama dalam kehidupan dengan memenuhi asupan gizi dan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Cari tahu infonya di Bina Keluarga Balita atau hubungi pendamping keluarga terdekat. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN Provinsi Bali.
11: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
12: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
11: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
12: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih dalam dialog Indonesia Cerdas bersama DPD Persagi Bali. Dan sekali lagi untuk para pendengar yang nanti mau bertanya-tanya ya terkait ASI lancar, ibu tenang bayi sehat, kunci sukses menyusui di era modern, nanti boleh chat WhatsApp kami, tidak apa-apa ya, di 0896 7812 3830, atau bisa juga para pendengar di live Facebook kami ya, di RRI Pro 1 Denpasar ya. Juga siaran ini pun juga bisa Anda lihat juga selain di Facebook kami, bisa di RRI Digital, bisa Anda download di App Store maupun Play Store. Ya, tentu saja ini masih bersama Bapak Gede Eka Subiarta, tadi sudah sempat membahas banyak Pak ya. Begitu. Itu terkait apa sih ASI eksklusif begitu Pak ya. Sempat dibahas begitu, terus juga terkait kekhawatiran sang ibu kenapa merasa ASI itu kurang cukup, dan peranan dari sang ayah dan keluarga dalam mensupport sang ibu agar mungkin ASI-nya bisa tercukupi juga dan tidak khawatir untuk nantinya, begitu Pak Gede ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik-baik. Nah, sekarang kita membahasnya terkait makanan nih Pak. Begitu. Tadi kan sempat dibahas nih Pak. Makanan yang mengandung gizi yang baik seperti itu. Nah, tentu saja kan dari pemenuhan gizi ini kan macam-macam nih Pak, dari apa saja. Nah, ini ada spesifik nggak sih Pak sebenarnya makanan atau minuman tertentu yang wajib kalau kita bahas di sini untuk agar ASI bisa banyak seperti itu?
1: Oke. Terima kasih Kak.
0: Siap.
1: Oke. Kalau bicara makanan ya, untuk seorang Bu Sui yang dari sudut pandang kami ahli gizi, seorang ibu menyusui itu membutuhkan makanan yang cukup, yang beragam dan bergizi seimbang, ya. Jadi bukan dalam artian si ibu menyusui ini makan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan porsinya. Oke, kalau kita bicara yang bergizi seimbang, tentu nanti ada hal yang lazim sudah kita ketahui, ada sumber karbohidrat, protein, sayur dan buah, ini jangan dilupakan. Ya, jadi keempat komponen ini kita rekomendasikan harus ada di menu dari seorang ibu menyusui.
0: Oke,
1: sumber karbo dulu. Nah, kita secara umum kadang bilang, oh sumber karbo itu apa? Nasi. Ya, memang nasi. Yang lain nggak ada. Oke, itu kan kurang pas. Karena kalau kita bicara sumber karbo, si ibu sudah makan kentang rebus misalnya, sudah makan jagung, sudah makan ubi-ubian yang banyak ada di sekitar kita, sudah makan roti juga, itu termasuk sumber karbo juga. Oke, berarti kan kalau kita makan sumber karbo, berarti tidak hanya kita harus makan nasi saja. Bisa sumber karbo yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber protein. Protein juga ada dua, Kak Dharma. Nabati dan hewani. Kebanyakan ada stigma juga di ibu menyusui, nanti saya makan udang, bayi saya nggak alergi. Ada stigma seperti itu. Padahal alergi itu kan pemicunya beda dia. Dari beda gen ya. Bisa. Justru biar ASI-nya si ibu menyusui ini lancar, full, cukup, sumber protein harus masuk. Baik itu ikan, daging, telur, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, ini masuk harus ke sini. Nah, biar sumber protein dan sumber karbo ini penyerapannya bagus, penyerapannya maksimal, penyerapannya tidak diganggu, tentu kita perlukan yang namanya sayur dan buah.
0: Sayur dan buah.
1: Ya, sayur dan buah ini harus ada. Biar penyerapannya maksimal, proses penyerapan jadi bagus. Dengan tercukupinya pola makan seperti ini yang cukup, yang beragam, yang bergizi seimbang, tentu akan membuat kondisi si ibu menjadi fit. Kondisi ibu menjadi bagus. Pola makannya sehat, tentu membuat kondisi ibu jadi ideal. Dengan kondisi ibu menyusui yang ideal, yang fit, yang optimal, yang sehat, tentu akan membuat produksi ASI yang notabene menjadi zat gizi paling penting pada periode 0 sampai 6 bulan ini tercukupi. Oke. Jadi seorang ibu harus membutuhkan makanan yang cukup dan beragam. Jadi ibu dan calon ibu yang seperti Kak Dharma bilang tadi, sebenarnya tidak perlu mencari makanan ajaib agar ASI lancar, makanan superfood. Ini tidak perlu sebenarnya. Yang penting adalah makanannya beragam, bergizi seimbang, cairan.

0: Karena memang pink sekali, dan memang yang saya biasa lihat Pak itu memang itu tadi seperti Pak Gedeka bilang ada grafiknya Pak ya. Nanti kan biasa diperiksa, nanti akan terlihat dari grafiknya, mungkin dari tinggi badan, berat badan. Dan sana pun juga ada itu tadi protein yang protein yang bisa dikonsumsi mungkin untuk ibu seperti itu, dan juga ada empati juga Pak ya di sana ya, nanti di buku KIA itu ya kalau nggak salah ya. Ketika nanti, tapi itu
1: Iya,
0: sudah melebihi
1: benar.
0: lah ya, sudah lebih dari 6 bulan ya kalau tidak salah ya, benar ya.
1: Iya,
0: Oke.
1: benar, Kak.
0: Oke.
1: Jadi kalau MPASI itu setelah bayi
0: Iya.
1: 6 bulan, nanti ada fase
0: Ada lagi.
1: menyusuinya.
0: Oke, tapi yang
1: Iya.
0: pasti di sana memang di buku itu membantu sang ibu juga nanti Pak ya.
1: Ya, benar sekali. Atau kalau misalnya yang sekarang banyak ada ibu-ibu modern, nah yang melek digitalisasi,
0: Nah.
1: kita bisa lihat KIA secara digital, sudah ada.
0: Oh, sudah ada ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Nah, itu bisa tuh ya
1: Jadi,
0: sebagai referensi.
1: ya, jadi pesennya si bayi dibandingkannya dengan KIA terkait tumbuh kembangnya ya, Kak Dharma ya,
0: Oke.
1: bukan antar bayi, bukan
0: Itu
1: antar
0: dia.
1: anak ini.
0: Benar, Pak. Mungkin niatnya sang ibu itu mau anaknya itu yang terbaik begitu, tapi mungkin ada beberapa hal yang mengikuti yang lain. Ini si anak ini bisa gemuk, bersih, putih loh, lain-lain misalkan. Dan akhirnya mencoba nge-treatmentnya seperti itu. Dan itu justru bisa apa ya namanya membuat diri sendiri khawatir dan stres, Pak ya. Itu ngaruh ke ASI nanti,
1: Iya,
0: betul ya?
1: nanti nggak betul kita bikin minder kok anak saya gak gembul ya,
0: Nah.
1: gembul kurus, itu kan belum belum tentu apa namanya sudut pandang ya, yang justru kita lihat berat badannya sesuai umurnya enggak, tumbuh kembangnya sesuai fase umurnya enggak. Nah, ini
0: Nah,
1: semua ada di KIA tadi, Kak
0: ada
1: Dharma.
0: semua ya. Oke. Ya pasti itu nanti para ibu pun ya nanti akan mendapatkan buku tersebut nantinya ya. Jangan khawatir. Bahkan itu sudah dapatkan ketika sudah pemeriksaan masih dalam kandungan ya Pak, kalau tidak salah ya.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Nah, oke.
1: Menginjak umur kehamilan 6 bulan ke atas sudah harus ke puskesmas. Nanti dari sana terekod semua, terekam semua
0: Oke.
1: dari proses USG dan lain-lainnya terekam semua di KIA Kak Dharma.
0: Oke, baik-baik. Dan ini kan tadi sempat berbicara masalah ASI lagi Pak, begitu. Tadi kan mungkin sempat dibahas apa namanya? Yaitu tadi saya bilang stigma atau mitos lah Pak, begitu. Kan banyak juga nih mitos yang ya harus diakui Pak ya, beberapa hal yang memang masih berkaitan dengan hal-hal yang biasanya dilakukan atau biasanya katanya dan lain-lain, dan akhirnya menjadi mitos seperti ASI encer itu dianggap tidak bergizi seperti itu, jadi perlu diberikan air putih, atau itu tadi Pak kolostrum harus dibuang, padahal mungkin kita sempat dibahas justru itu yang penting gitu ya. Berarti ini kita harus menyikapinya bagaimana nih Pak, takutnya kan mungkin ya itu tadi kembali ke ibu new mom atau ibu baru mungkin tidak ada pengalaman, akhirnya minta bantuan dengan yang sudah berpengalaman, tapi ada beberapa hal yang akhirnya itu ini di encer nih nggak bagus nih, ini warnanya begini harus dibuang nih dan lain-lain. Nah, ini kita sebagai ibu baru harus bagaimana nih Pak nyikapi, dan bapaknya pun juga harus bagaimana nih, takutnya kan ngelawan. Oke. Silakan.
1: Berarti peran peran seorang ayahnya juga penting ini.
0: Iya, gimana? Silakan
1: Bener.
0: Pak.
1: Oke, ada sih sebenarnya beberapa mitos
0: Oke.
1: yang berkembang di masyarakat. Ih, ASINYA encer nih. Wah, enggak bergizi nih ASINYA. Nah, tentu tampilan ASI itu kan sebenarnya dapat berbeda di tiap ibu ya. Nah, ini kan kita tidak dapat gunakan sebagai salah satu ukuran dong Kak Dharma untuk melihat kualitas dari ASI itu sendiri. Karena ASI itu kan diproduksi dalam tubuh oleh kelenjar mamai dari si ibu. Nah, ini ASI encer atau tidak itu biasanya tergantung dari itu tadi, emosional, dari pola
0: Oke.
1: makan, tercukupinya atau enggak, dukungan yang bagus dari keluarga atau enggak. Ini kan sangat mempengaruhi produksi ASI, Kak Dharma. Terus ada yang juga bilang, kadang di lidahnya kalau bayi umur 0 sampai 6 bulan, kadang di lidahnya ada putih-putih, kasih air dong. Nah, ini tentu penekanan ASI eksklusif yang usia 0 sampai 6 bulan itu sebenarnya tidak perlu, tidak membutuhkan air putih sebagai tambahan.
0: Oke.
1: Jadi tidak perlu ya bagi yang new mom, ibu-ibu yang baru, kalau misalnya kelihatan ada putih-putihnya di lidah atau di langit-langitnya, tidak usah. Karena
0: Oh.

0: 0 sampai 6 bulan itu pure murni harus ASI saja, tidak boleh ada yang lain.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jadi pure
0: Terus
1: ASI.
0: Ya pure ASI ya Kak, tidak boleh ada tambahan yang lain, umur 0 sampai 6 bulan. Terus yang tadi yang sudah pernah yang kita bahas kolesterol. Ini kadang bilang, oh ini dibuang nih, kotor kelihatannya. Nah ini justru terbalik. Seperti yang saya tekankan, kolesterol itu sangat penting. Tumbuh kembangnya, komponen zat gizinya lengkap, membantu kayak istilah sederhananya, itu kayak bibit yang diminum atau disusui di bayi, yang jadi pondasi untuk imunitas si kecil, sederhananya. Jadi kolesterol ini memang harus diberikan, sangat penting, jangan dibuang. Meskipun sedikit, jangan dibuang, harus diberikan ke bayi.
1: Jadi memang harus sih, Pak.
0: Terus,
1: ya?
0: Harus ini, gak boleh ada toleransi sebenarnya.
1: Siap.
0: Okay. Terus ada juga ini, harus minum susu nih biar ASI-nya banyak. Sebenarnya kan tidak ada satu makanan atau minuman yang secara otomatis menjamin produksi ASI tadi. Yang penting si ibu pola makannya bergizi seimbang, menyusui sesuai sekehendak si kecil atau si bayi. Dan apabila ada masalah di sini, yang paling bagus adalah kita konsultasinya ke tenaga kesehatan. Nah, yang karena apa? Sekarang banyak ibu-ibu new mom yang melek digitalisasi ya Kak Dharma, sekarang macam-macam, banyak ada informasi. Kita harus bijak di sini. Karena informasi apapun gampang kita cari di TikTok, di media sosial, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Banyak. Namun kita harus pastikan sebenarnya informasi tersebut. Pastikan kita harus ngecek dulu nih sumber yang memberikan informasinya itu kayak apa. Benar apa enggak? Kita harus ngecek dulu. Kedua, tentu kita harus bandingkan. Bandingkannya dengan apa? Bandingkannya dengan KIA. Nah, kembali ke KIA jadinya ini kadar, Pak. Oke. Nah, tentu setelah kita bandingkan, kita harus konsultasi dulu. Entah itu kondisi ibu, entah itu kondisi bayi, kita harus konsultasikan ke tenaga kesehatan tadi. Nah, tadi kita pastikan tiga hal ini apabila kita memperoleh informasi baik terkait busui, baik terkait dengan ASI eksklusif tadi, Kak Dharma. Terus ada ini yang lagi satu. Nah, sekarang kita penyamaan gender. Laki-laki kan dulu laki-laki harus kerja, ibu jadi rumah tangga dulu. Kalau sekarang kan enggak.
1: Iya.
0: Sama posisinya. Jadi bagaimana dong? Ini ibunya kerja, ini ibunya udah full time di kantor, di tempat kerja. Pasti nih bayinya enggak dapat ASI eksklusif. Nah, belum tentu. Karena kayak sekarang kan banyak, kita bisa siapkan ASI perah, susui bayi sebelum berangkat kerja. Kan banyak metode sebenarnya untuk memastikan bahwa si bayi ini cukup ASI eksklusifnya. Begitu Kak Dharma.
1: Oke, baik. Sudah lengkap sekali tadi penjelasannya Pak ya. Karena memang sekali lagi itu tadi, kalau misalkan yang memang yang terakhir tadi ya. Karena memang yang sering dikhawatirkan di era modern itu yang terakhir tadi Pak sebenarnya. Takutnya mungkin, ya mungkin setelah melahirkan biasanya para ibu ibu ya atau pekerja seperti itu biasanya dapat cuti Pak ya 3 bulan. Nah, ketika lepas itu kan agak susah tuh. Tapi ini bisa ya, seperti bener, menstokkan dulu begitu Pak ya, di stok dulu susunya atau pumping ya mungkin boleh dibilang Pak ya, di pumping. Begitu dan disiapkan atau mungkin sebelum bekerja bisa disusukan terlebih dahulu seperti itu. Dan juga tadi yang masalah apa, kembali ke kolostrum ya, itu
0: kolostrum,
1: itu benar, tidak Kak. Sekali lagi jangan dibuang begitu Pak ya, justru itu yang
0: harus
1: sekali
0: gitu, harus ya. Dan, sekali diberikan kepada si bayi,
1: pokoknya ASI itu dari awal itu wajib ASI seperti itu Pak ya, tidak boleh ditambahkan lagi tadi Pak ya, seperti air putih tadi ya, walaupun lidah putih seperti itu ya, karena rata-rata takutnya kotor kasih air putih gitu ya. Itu jangan bahkan ya gitu untuk si
0: jangan,
1: bayi
0: jangan,
1: ya
0: Kak.
1: Jangan ya. Oke, itu dia. Dan semua Informasi dan penjelasannya pun itu juga sudah ada nanti di buku KIA nanti, yang mungkin calon ibu ya atau new mom itu pasti sudah dan akan juga mendapatkannya, dan tentu saja sang ayah pun juga bisa membaca hal tersebut begitu. Nanti dari ketika nanti pemeriksaan, semua itu akan dicatat di sana dari grafiknya dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu pusing juga Pak ya, ada KIA digital juga tadi, seperti itu ya. Gitu untuk para ya, ibu.
0: Benar sekali Kak.
1: Oke baik. Ini terakhir Pak, sebagai penutup nih, tidak terasa waktu di sini saya juga masih banyak sebenarnya mau tanya-tanyakan gitu. Tapi nih ya, mungkin ada pesan gak sih Pak untuk Bapak ke sang ayah begitu ya, kepada para ibu begitu, kepada keluarga juga dan masyarakat, untuk sekali lagi untuk ayah, ibu, keluarga dan masyarakat juga. Ini kita bisa menciptakan lingkungan yang sekali lagi bisa membuat ibu ini bisa menyusui dengan lebih tenang dan juga percaya diri. Silakan Bapak.
0: Oke, terima kasih Kak. Ya, ini nggak kerasa sebenarnya sudah sejam lah.
1: Iya.
0: Oke. Pesan. Oke. Buat ibu-ibu yang menyusui, kita harus yakinkan bahwa ASI eksklusif atau ASI itu adalah sebuah bagian paling penting dalam pemenuhan asupan zat gizi pada awal kehidupan si bayi. Jadi keberhasilan di sini bukan hanya butuh lebih dari pengetahuan, sekedar pengetahuan dari seorang ibu. Nah, dan kita juga perlu ingatkan bahwa proses menyusui bukan hanya tugas seorang ibu ya Kak Dharma.
1: Yeah.
0: Keberhasilan menyusui ini adalah sebuah tanggung jawab baik si ibu, si ayah, mau dukungan keluarga maupun lingkungan yang aman buat si ibu untuk menyusui. Demikian Kak Dharma.
1: Oke, baik. Itu dia tadi untuk pesan untuk para semuanya, ibu, ayah, keluarga dan masyarakat, karena terkait topik pada hari ini seperti itu. Dan memang sekali lagi ini kita juga belajarnya. Saya juga belajar bahwa sekali lagi keberhasilan menyusui ini bukan hanya tentang bagaimana itu tadi seseorang ibu memberikan ASI saja, tapi ini juga tentang informasinya juga tadi sempat dibahas begitu, yang benar seperti apa, keterampilan serta sekali lagi dukungan dari ayah, keluarga dan juga lingkungan sekitar juga. Maka dari itu untuk para pendengar ya, kita ciptakan juga nih lingkungan yang bisa membuat ibu merasa tenang, percaya diri dan sekali lagi tidak sendirian dalam menjalani proses menyusui tersebut. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah terhubung di line telepon kami, Bapak Gede Eka Subiarta SST. Terima kasih Bapak atas waktunya. Luar biasa
0: terima
1: sekali.
0: Kasih.
1: Nah, luar biasa sekali penjelasannya. Mungkin kesempatan berikutnya ya masih banyak loh Pak sebenarnya mau saya tanyakan, karena apalagi pasca setelah menyusui itu loh 6 bulan ke atas. Tapi mungkin nanti lain kesempatan Pak ya. Seperti itu. Dan oke, baik. Dan pendengar, demikian untuk program Indonesia Cerdas bersama DPD Persagi Bali edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan jangan lupa juga follow Facebook dan Instagram kami di RRI Pro1 Denpasar, dan download aplikasi kami RRI Digital di App Store maupun Play Store. Dan selain ini kami akan mengupdatekan informasi untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Bali NTB. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Koperasi Merah Putih ini sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan,
2: di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Harus dipastikan.
3: Selamat sore. Keberadaan Koperasi Merah Putih menjadi instrumen memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius. Dari HMI Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Dharma Chandra.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa. Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dinilai dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM melalui perluasan akses permodalan, pemasaran, serta pendampingan usaha.
5: Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dapat berperan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM Ngakan Weda kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, penguatan kelembagaan koperasi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang konkret bagi pelaku usaha di tingkat desa. Menurutnya, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
1: Koperasi Merah Putih ini sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan sekaligus membantu pemasaran produk. Dengan adanya koperasi, pelaku UMKM di desa memiliki ruang untuk berkembang secara bersama-sama.
5: Ia menilai sinergi antara koperasi dan UMKM perlu dibangun melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. Koperasi dapat berperan dalam mengimpun dan mengonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas.
1: UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Yang juga penting adalah pendampingan, bagaimana mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk, kemudian memasarkannya. Kalau koperasi bisa mengambil peran di bagian itu, manfaatnya akan lebih besar bagi masyarakat desa.
5: Ia menambahkan penguatan koperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, jaringan distribusi, dan promosi yang terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharap dapat memberdayakan perekonomian masyarakat desa, termasuk pelaku UMKM.
6: Koperasi Merah Putih berperan sebagai off-taker, agregator, dan wadah kolektif untuk memberdayakan UMKM desa. Koperasi ini membantu memperpendek rantai pasok, mempermudah akses permodalan, menyediakan sarana distribusi, serta memperluas pasar produk lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Fungsi utama Koperasi Merah Putih, pertama agregator dan off-taker, menampung dan membeli produk hasil usaha mikro kecil dan menengah UMKM secara langsung agar pasar pelaku usaha lebih pasti. Kedua, akses permodalan, membantu pelaku usaha kecil mendapatkan pinjaman dana atau pembiayaan yang aman melalui unit simpan pinjam. Serta ketiga, rantai pasok efisien, memotong jalur distribusi yang panjang sehingga harga jual lebih adil bagi produsen maupun konsumen. Bentuk pemberdayaan, pertama pelatihan usaha, memberikan bimbingan dan peningkatan kapasitas tata kelola bisnis bagi anggota. Kemudian penyediaan logistik, mendukung sarana penyimpanan seperti cold storage atau gerai pemasaran lokal sesuai potensi desa. Serta perluasan pasar, menjadi jembatan penghubung antara produk lokal desa dengan pasar yang lebih luas.
3: Berikut suara masyarakat terkait peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa.
7: Halo, nama saya Latifa, asal Denpasar, umur 54 tahun. Menurut saya, Koperasi Merah Putih tidak ada efeknya sama sekali bagi perluasan akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa. Bukannya sekarang sudah ada program KUR, dan saya rasa di desa-desa dan pelosok-pelosok terpencil Indonesia Raya tercinta ini sudah ada BRI, dan itu sangat familiar dan sangat membantu. Adanya Koperasi Merah Putih cuma agenda pemborosan dan bentuk lain ladang korupsi baru, dan ini sangat disayangkan. Harusnya dioptimalkan badan dan sarana yang saat ini sudah tersedia, KUR BRI contohnya. Terima kasih.
8: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21, asal Denpasar. Program Koperasi Merah Putih dinilai kurang efektif karena penyaluran modal masih sering salah sasaran dan terkendala birokrasi yang rumit. Selain itu, pendampingan digitalisasi pasar masih minim, sehingga banyak UMKM desa tetap kesulitan menembus pasar yang lebih luas dan kalah bersaing. Sekian dan terima kasih.
9: Halo, nama saya Karisa, umur saya 21 tahun, dan saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, program Koperasi Merah Putih itu cukup efektif ya dalam memperluas akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa, karena dapat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan modal dengan lebih mudah, serta membuka peluang pemasaran produk yang lebih luas. Namun, efektivitasnya itu tetap bergantung pada pengelolaan koperasi, pendampingan, dan juga akses pasar yang tersedia.
3: Pendengar, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang melalui akses permodalan, pemasaran, pendampingan, dan penguatan usaha. Koperasi dapat membantu produk lokal semakin berdaya saing. Lantas sejauh mana peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa? Apa tantangan dan peluang yang dihadapi? Berikut perbincangan reporter Dave Friska bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh.
10: Baik Pak Kadis, sejauh ini bagaimana strategi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali memastikan Koperasi Merah Putih agar benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan UMKM desa dan bukan hanya pembentukan kelembagaan baru, Pak Kadis?
11: Oke, terima kasih. Terkait dengan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih ini, secara konsep memang tujuannya kan sebenarnya memusatkan perekonomian di perdesaan tersebut agar bisa lebih gampang untuk diperdayakan. Jadi di sana kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih memang dikondisikan agar bisa memutuskan atau memperpendek rantai distribusi dari hasil-hasil pertanian ataupun dari potensi daerah, desa, dan kelurahan masing-masing. Jadi secara konsep seperti itu, tapi memang di kenyataan di lapangan ada berbagai kendala yang memang harus kita carikan solusinya. Nah, untuk saat ini di Provinsi Bali, kita tentu yang pertama tentu berupaya tetap untuk meningkatkan kompetensi dari pengurus dan pengawasnya dari koperasi desa kelurahan tersebut. Karena mereka lah yang akan menjalankan terlebih dahulu lembaga ekonomi koperasi desa ini. Dan kemudian tentu kita harapkan ada bantuan permodalan atau konsep permodalan dari pemerintah pusat terkait dengan koperasi desa ini. Dan ketiga tentu yang sangat dibutuhkan adalah dukungan atau partisipasi dari masyarakat desa kelurahan setempat untuk menjadi anggota dari koperasi desa kelurahan ini. Nah, kemudian tentu kita harus mencari potensi usaha bisnis apa yang utama ada di desa tersebut. Itu yang dipakai sebagai awal dari usaha bisnis masing-masing koperasi desa kelurahan Merah Putih tersebut. Seperti itu.
10: Oke.
11: Budayu.
10: Baik, saat ini sudah ada berapa Pak Kadis ya koperasi Merah Putih yang terbentuk di Bali dan sejauh mana sejatinya koperasi Merah Putih di Bali ini mampu membuka akses permodalan, pemasaran, dan rantai pasok bagi UMKM desa, Pak Kadis?
11: Kalau secara pembentukan kelembagaan akte di seluruh desa dan kelurahan se-Bali sudah ada terkait dengan akte kelembagaan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Jadi ada 716 Koperasi Desa Kelurahan. Kemudian yang kita data sampai saat ini yang sudah melakukan aktivitas dalam artian satu gerai mereka sudah bisa dijalankan. Jadi sebanyak 174 di seluruh Bali. Tapi di samping itu ada juga pembangunan gedung fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui PT Agrinas. Itu di bulan Agustus ini atau di akhir bulan ini ditargetkan sudah ada 128 lokasi koperasi desa kelurahan Merah Putih yang terbangun secara gedung fisik. Nah, jika itu akan lancar, kemudian setelah terbangun gedung fisik mereka akan mendapatkan sarana prasarana, mobilitas ataupun peralatan untuk di koperasi desanya, kemungkinan mereka bisa beroperasional juga. Jadi kemungkinan ada 174 ditambah 128 yang bisa beroperasi sementara ini. Kita harapkan memang benar-benar kemudian konsep dari permodalan kita sampai saat ini memang dari pusat belum begitu memastikan terkait hal tersebut. Dayu.
10: Baik, terakhir Pak Kadis. Apa target pemerintah Provinsi Bali terhadap kontribusi dari Koperasi Merah Putih ini dalam meningkatkan omset maupun daya saing UMKM desa di Provinsi Bali, Pak Kadis?
11: Memang di luar program strategis nasional ini kami sangat berharap bahwa kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tentu akan bisa mengakomodir ataupun melembagakan pelaku-pelaku UMKM kita yang ada di desa-desa. Di masing-masing desa tersebut kita mengajak bintek 30 orang kadar PKK, kemudian di satu kabupaten kita turun di tiga kabupaten, ada 90 orang yang kita ajak melakukan bintek peningkatan kuliner. Nah, kami harap mereka timbul jiwa kewirausahanya, jadi kuliner itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, tapi untuk usaha bisnis. Nah, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk berusaha masing-masing, kita harapkan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebutlah dipakai sebagai lembaga antara ibu-ibu kadar PKK tersebut untuk melaksanakan usaha bisnis kuliner. Ini kita sudah mulai terapkan dari sejak awal tahun kemarin, 2026. Jadi kan ini bisa sedikit banyak mendorong perekonomian di desa, kemudian memanfaatkan juga Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi ada nyambung antara nanti pelaku UMKM yang berasal dari ibu-ibu rumah tangga, kemudian memakai lembaga Koperasi Desa Merah Putih sebagai tempat untuk berupaya atau berusahanya. Jadi mungkin ini bisa akan saling, dua sisi akan saling melengkapi, seperti itu.
10: Iya. Baik, terima kasih Pak Kadis informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis.
11: Terima kasih.
10: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Polres Buleleng menyiagakan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Pengamanan difokuskan pada titik rawan guna mengantisipasi pencopetan dan gangguan keamanan selama festival berlangsung.
12: Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah.
13: Polres Buleleng menyiagakan sekitar 500 hingga 600 personil untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival Bulfest 2026 pada 18 hingga 23 Agustus. Pengamanan diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya aksi pencopetan yang sempat terjadi pada pelaksanaan Bulfest 2025. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan kepolisian telah melakukan pengungkapan sejumlah kasus pencopetan sebelum pelaksanaan Bulfest 2026. Langkah pencegahan juga dilakukan melalui penyebaran informasi dan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berada di tengah keramaian.
12: Saat-saat ini kita sudah menyebarkan informasi-informasi terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh warga untuk mengantisipasi copet tersebut. Utamanya kita menghimbau untuk melaksanakan pengamanan pada diri sendiri dulu. Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa mengurangi niat-niat jahat para pelaku yang akan datang. Karena jelas, kalau masih melakukan dan tertangkap, ya kita tidak akan berikan toleransi seperti tahun sebelumnya.
13: Menurutnya, ratusan personil tersebut berasal dari Polres Buleleng hingga jajaran Polsek Singaraja. Penempatan personil dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan rangkaian kegiatan, jumlah pengunjung serta kondisi di lapangan. Pengamanan akan berlangsung pada siang hingga malam hari dengan pola pergantian personil. Selain personil berseragam, kepolisian juga menyiagakan personil berpakaian sipil untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi potensi tindak kriminal di tengah kerumunan.
12: Kami menerjunkan personel mulai dari Polres sampai rayon di Singaraja, rayon dari Polsek, dan tentunya untuk pertimbangan perkiraan jumlah masyarakat yang hadir. Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah itu. Kita plotting sesuai dengan kegiatan. Ini kan ada 6 hari kegiatan. Ada yang siang, ada yang malam, tentunya ini saling berganti.
13: Pengamanan Bulfest tahun ini juga menjadi perhatian karena festival diperkirakan kembali menarik masyarakat dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan pengamanan yang terukur tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menikmati seluruh rangkaian kegiatan. Selain mengandalkan pengamanan dari kepolisian, Kapolres juga meminta masyarakat turut berperan dalam mencegah tindak kejahatan. Pengunjung diimbau tidak lengah mengamankan telepon seluler dan barang berharga, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP meminta pengawasan kendaraan dan barang yang masuk kapal diperketat, termasuk terhadap kendaraan overdimension, overload, atau odol, dan barang berbahaya lainnya. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata.
15: Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP menilai keberadaan kendaraan odol dan barang berbahaya menjadi salah satu risiko yang perlu mendapat perhatian serius dalam keselamatan pelayaran. Ketua Umum DPP GAPASDAP, Hoeri Sutomo, mengatakan, kendaraan odol dapat mempengaruhi stabilitas kapal, sehingga pengawasan terhadap kendaraan yang masuk ke kapal harus diperketat.
14: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata. Bannya itu atasnya bunder, bawahnya lurus. Itu adalah overdimensi, overload yang sangat membahayakan stabilitas kapal. Yang kedua adalah barang-barang muatan di atas kendaraan yang itu diatur pada International Maritime Dangerous Good atau IMDG Code, di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Harus dipastikan.
15: Selain odol, GAPASDAP menyoroti pengangkutan barang berbahaya menggunakan kendaraan. Hoeri mengatakan, barang berbahaya tidak boleh sembarangan masuk ke kapal dan harus melalui pemeriksaan yang ketat. Ia juga meminta adanya perhatian terhadap perkembangan penggunaan kendaraan listrik, khususnya baterai kendaraan listrik yang memiliki karakteristik berbeda ketika mengalami kebakaran.
14: Kategori yang terakhir saya sebutkan, sepeda, inilah yang sangat berbahaya dan itu perdagangan antar pulaunya sangat banyak. Dan barang-barang sepeda listrik ini dengan harga yang sangat murah, tentu saja standar pengamanannya kan tidak sama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sampai detik ini belum ada teknologi pemadam kebakaran yang mampu memadamkan baterai listrik. Karena apa? Baterai listrik itu sudah terbakar, dia menghasilkan oksigen.
15: GAPASDAP berharap insiden KMP Putri Yasmin menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan transportasi penyeberangan secara menyeluruh, sehingga risiko kecelakaan dan kejadian serupa dapat ditekan.
3: SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Berbagai jenis ketunaan dilayani sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
16: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian.
17: SLB Negeri Satu Buleleng berupaya melayani peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta kebutuhan khusus ganda atau autis. Setiap siswa menjalani asesmen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan layanan pendidikannya. Saat ini terdapat 33 guru yang melayani sekitar 175 siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena beberapa kelas memiliki jumlah siswa melebihi rasio ideal. Sekolah tetap berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarse, pendidikan di SLB tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga keterampilan dan kemandirian. Pembelajaran vokasional diberikan sebagai bekal siswa agar mampu mandiri dan memiliki keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan.
16: Jadi kalau menurut pandangan orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian, dan ini sudah perhatian pemerintah besar sekali pada anak-anak yang disabilitas, terutama SLB itu tidak bayar sama sekali ya. Jadi dari tingkatan SD sampai SMP SMA itu tidak bayar sama sekali, bahkan dalam hal ini oleh karena SLB ada di bawah provinsi, dinas pendidikan provinsi, disediakan asrama bagi anak-anak yang tinggalnya jauh dari sekolah, dan itu pun tidak bayar, sudah disediakan makanan itu setiap hari 3 kali makannya, pagi, siang, dan malam. Itu pun tidak bayar.
17: Layanan pendidikan di SLB juga tidak dipungut biaya mulai jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, tersedia asrama dan makanan tanpa biaya. Dengan syarat siswa telah mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Made Winarse mengatakan seluruh peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Dukungan orang tua juga diperlukan agar proses pendidikan dan pembentukan kemandirian anak dapat berjalan optimal.
16: Tergantung dari tingkatan ini, satuan pendidikannya. Kalau SD misalnya itu kan 30 banding 70 gitu ya. Akademinya 30, 70 baru. Maaf, kalau SMA saya katakan tadi itu 37. Akademinya ya 30, kebanyakan ada vokasionalnya yang 70. Nanti kalau di SD itu 40-60, SMP juga demikian, 40-60 vokasional. Karena arahnya bagaimana supaya setelah anak itu tamat itu bisa mandiri, bisa bekerja. Jadi siapkan dari akademinya cuma 30 saja, skillnya atau vokasionalnya yang 70%.
17: Sekolah mengajak masyarakat tidak ragu memberikan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Persoalan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Sumbawa masih menjadi persoalan. Karenanya Pertamina diminta memaparkan secara rinci kuota LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Randi Pratama melaporkan.
18: Dari situ baru ketahuan misalnya.
19: Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta Pertamina Patraniaga membuka secara rinci data alokasi LPG 3 kg bersubsidi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan keterbukaan data penting untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Pemkab Sumbawa membutuhkan data alokasi dan realisasi LPG sejak 2025 hingga 2026. Data itu akan digunakan untuk mengevaluasi distribusi sekaligus mengetahui kesalahan kuota yang diterima setiap agen dan pangkalan dengan kebutuhan masyarakat. Adi menyebut Pertamina sebelumnya memang telah menyampaikan total kuota LPG untuk Kabupaten Sumbawa, namun pemerintah daerah belum mengetahui rincian kuota untuk masing-masing agen dan pangkalan. Karena itu, Pemkab Sumbawa telah menyurati Pertamina Patraniaga untuk meminta data agen, pangkalan, alokasi, serta realisasi penyaluran.
20: Dinamika seperti ini yang kami sudah pernah surati ke Pertamina Patraniaga untuk menyampaikan ke kami mana agen, domisilinya di mana, kemudian mana pangkalan, kemudian domisilinya di mana, sehingga ketahuan apakah agen tertentu dengan jumlah pangkalannya itu sudah memadai dan menyalurkan alokasi sesuai kuota yang diberikan oleh Pertamina Patraniaga. Dari situ baru ketahuan misalnya, apakah betul nggak penduduk miskin, terutama kalau kita pakai data di Tisen, DC1, DC2 itu menerima.
19: Pemkab Sumbawa juga mendorong penataan ulang distribusi agar pangkalan lebih merata di setiap kecamatan. Menurut Adi, sejumlah agen saat ini melayani wilayah yang terlalu luas sehingga distribusi dinilai kurang efisien. Selain itu, Pemkab Sumbawa menyoroti indikasi penggunaan LPG 3 kg oleh petani bawang. Adi menegaskan, penggunaan untuk sektor tersebut harus mengikuti mekanisme dan kuota yang ditetapkan pemerintah. Dan hingga kini, kata Adi, data yang diminta Pemkab dari Pertamina maupun agen belum sepenuhnya diterima.
3: Dari dunia olahraga, dilaporkan Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung 2-3 pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Sempat unggul 2-1 hingga pertengahan babak kedua, Serdadu Tridadu harus kehilangan kemenangan setelah Persib mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara.
2: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, dua pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
21: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
2: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, dua pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
21: Mark Klok juga menilai dua pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
2: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
21: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. Keberadaan Koperasi Merah Putih dinilai menjadi instrumen memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM desa. Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktor Ni Nyoman Kasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda dimanapun Anda berada, yaitu Pertamina Patra Niaga kembali menyesuaikan harga LPG non-subsidi Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg mulai 15 Agustus 2026. Penyesuaian dilakukan melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan mekanisme yang berlaku. Area Manager Communication Relation dan CSR Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan harga Bright Gas kini lebih kompetitif. Bright Gas 12 kg turun dari Rp220.000 menjadi Rp218.000 per tabung. Sedangkan ukuran 5,5 kg turun dari Rp103.000 menjadi Rp102.000 per tabung. Harga tersebut merupakan harga jual agen untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Selain penurunan harga, Pertamina juga menghadirkan promo Semarak Merdeka My Pertamina pada 15 hingga 23 Agustus 2026. Konsumen mendapat diskon isi ulang sebesar Rp4.050 untuk Bright Gas 5,5 kg dan Rp8.100 untuk Bright Gas 12 kg melalui Bright Store serta klik Indomaret. Pertamina memastikan kualitas dan keamanan Bright Gas tetap terjaga. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Pertamina Kontak Center 135 atau media sosial resmi Pertamina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar, saat lagi kita akan mengatukan puja Trisandya dan setelah itu kita akan lanjutkan juga kurang lebih jam 18.22 untuk azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sedikit perhati aksa ukiran pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peraj.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Denpasar, sore ini.

Sesungguhnya, orang yang mengajari kamu sepatah ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama adalah menjadi bapakmu dalam beragama. Jangan kau temani pemalas, hindarilah semua tingkahnya. Banyak orang soleh menjadi rusak karena imbas dari orang lain.

0: Iya, Damai dari Wayang ya. Dan masih bersama saya Dharma Chandra. Dan sudah jam 18.43 ya, berarti sudah memasuki waktu makan malam nih sepertinya ya. Sudah mulai lapar, sudah mulai haus juga ya. Dan mungkin ada para pendengar saat ini sedang dalam perjalanan, sudah mulai memikirkan mau makan apa nanti di rumah ya, atau di kosan ya. Atau mungkin abis ini mau beli jajan apa nih. Ya, nanti coba kita lihat ya di jalanan mungkin para pendengar ada apa aja begitu. Itu saja, nanti juga saya coba memberikan informasi untuk Anda ya, para pendengar, sambil menikmati malam hari ini begitu. Dan juga banyak hal yang nanti akan saya sampaikan ya, khususnya terkait makanan juga nih ya. Oke, dan sudah mulai gelap ya. Dan sedikit lagi juga sudah hampir masuk jam 7 malam. Dan juga nanti saya akan mengupdatekan info juga untuk Anda di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah, untuk mengupdatekan informasi melalui cek fakta. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore menjelang malam ini.
1: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

We break the down Michael Williams ya. Dan juga masih bersama saya Dharma Chandra. Waduh. Dan juga malam ini sepertinya begitu syahdu. Dan juga agak sedih-sedih dikit kadang ya. Kalau misalnya syahdu itu rasanya bawahnya sedih gitu ya. Sedih, memang sedih beneran. Bukan karena ada bawang gitu. Jadi memang ngomong-ngomong soal bawang nih, kadang kan memang bawang itu apa ya, bikin mata kita perih ya. Bawang merah ya. Gitu, tiba-tiba air mata keluar ketika kita memotong bawang. Padahal itu lagi gak sedih gitu. Tapi memang bawang sendiri ya, bawang merah ini, ini ada senyawa iritan yang membuat mata memberikan respon alami ya. Jadi memang di sini sebutkan dari Washington State University, saat bawang masih utuh, itu senyawa kimia dalam selnya itu berada dalam kondisi terpisah. Nah, tapi ketika bawangnya dipotong ya, dipotong tersebut, pisau itu merusak sel-sel tersebut yang akhirnya membuat enzim dan senyawa yang sebelumnya terpisah bercampur. Dan akhirnya mata itu mendeteksi senyawa tersebut sebagai zat iritan ketika mencapai permukaan mata. Dan syaraf sensori kemudian memicu kelenjar air mata untuk menghasilkan air mata sebagai mekanisme perlindungan. Dan air mata tersebut membantu mengencarkan dan membersihkan zat yang mengiritasi permukaan mata. Jadi ini bukan serba karena sedih ya, kalau lagi motong bawang ya gitu. Sedihnya paling ya motong bawang, bawangnya tinggal dikit kan sedih gitu. Padahal doyan bawang merah. Jadi memang selain memotong bawang dengan pisau yang tajam, itu dapat membantu mengurangi pemaparan senyawa tersebut ya. Jadi meskipun tidak ada metode yang menjamin mata ini sepenuhnya bebas air mata, oke? Dan sekali lagi informasi tadi saya kutip dari rri.co.id ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang memotong bawang merah khususnya begitu, jangan dikira lagi sedih. Itu memang lagi sakit aja, bukan sakit sih, ada senyawa yang di mana zat tersebut kena mata ya. Begitu uapnya bisa dibilang seperti itu, dan akhirnya mengeluarkan air mata sebagai bentuk pertahanan di dalam mata gitu. Dan informasi tadi sekali lagi saya kutip dari rri.co.id. Masih ada waktu bersama saya Dharma Chandra, masih menemani sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta menemukan klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan. Ia menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Yuliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Semoga kita ke depan bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, cerita besar dari Cynthia Gabriella ya. Hei, ya pasti ada cerita besar ya pada hari ini para pendengar. Apalagi sedang apa namanya sedang kita lakukan ya hari ini saat ini mungkin atau sudah kita lakukan juga sebelum-sebelumnya ya, dan di situ ada beberapa hal yang menjadi cerita besar di kehidupan kita. Ya mungkin itu menjadi kenangan atau apa ya, bisa menjadi pengalaman untuk kedepannya begitu ya. Tapi apapun itu ya, kita harus beristirahat ketika sudah mengalami hal tersebut karena masih banyak sekali cerita-cerita besar yang akan kita buat atau kita temui nanti ya. Tapi kalau berbicara terkait tidur tadi ya, istirahat terlebih dahulu ya. Kadang kan kalau misalkan mau bangun, kita mau melakukan sesuatu ya, bangun tidur itu kan kita jadwalkan, misalkan dipasang alarm gitu ya. Tapi ini kadang para pendengar seringkali nih, ketika alarm sudah kita pasang, itu kita sudah terbangun sebelum alarm itu bunyi gitu. Jadi rasanya aduh udah dipasang alarm, udah bangun duluan gitu ya. Pasti sering kayak gitu ya. Jadi memang tubuh kita ini seperti memiliki alami gitu ya. Jadi memang sudah bawaan yang dimana membuat seseorang terbangun dengan sendiri ya tanpa suara alarm. Nah ini fenomena ini berkaitan dengan jam biologisnya juga yang kita punya atau yang dikenal sebagai circadian rhythm. Jadi jam biologis adalah sistem internal tubuh yang membantu mengatur kapan kita merasa ngantuk dan kapan terjaga. Nah memang tubuh manusia ini punya sistem pengatur waktu internal yang bekerja dalam siklus 24 jam. Nah ini informasi yang menurut National Institute of General Medical Science, ya, sistem ini membantu mengatur waktu tidur, bangun, dan tingkat kewaspadaan. Nah ketika seseorang terbiasa bangun di waktu yang sama, ya tubuh akan terbiasa bangun di waktu tersebut. Dan otak ini juga dapat mempelajari waktu bangun seseorang setiap hari. Nah maka dari itu seseorang yang biasa bangun tanpa bantuan alarm itu bisa terbangun walaupun alarmnya belum siap juga gitu ya. Dan fenomena ini bukan berarti tubuh mengetahui angka pada jam. Jadi memang karena ritmenya Anda ya, ritme biologis dalam tubuh kita dan kebiasaan tidur kita. Oke. Dan cahaya ya, ini cahayanya ini memang salah satu faktor terpenting juga para pendengar yang bisa mempengaruhi jam biologis. Nah, ketika Anda mendapatkan paparan cahaya di pagi hari, maka otak menerima sinyal bahwa tubuh harus berada dalam kondisi terjaga. Jadi tidak jarang ketika Anda tidur lampunya sudah nyala begitu. Atau mungkin terbangun ketika lampu masih menyala, itu menganggap kita bahwa ini sudah pagi gitu. Jadi memang ada sinyal yang memang diharuskan tubuh kita menjadi terjaga. Sekali lagi, tubuh ini memiliki sistem pengatur waktu sendiri. Ketika jadwal tidur dan bangun dilakukan secara konsisten, maka jam biologis pada tubuh ini membantu seseorang bangun sebelum alarm itu berbunyi. Dan informasi tadi saya kutip dari rri.co.id ya. Jadi untuk Anda para pendengar yang biasa sudah masang alarm ya, niatnya biar tepat waktu bangunnya, bangunnya kecepetan gitu. Biasanya itu yang saya rasakan ketika saya mau jalan-jalan. Biasanya para pendengar juga gitu ya. Besok kita mau jalan-jalan nih, bangunnya harus jam 5 pagi, udah harus berangkat. Oke, berarti saya alarmnya jam 4 pagi. Jam 3 udah bangun karena rasa diri kita ini udah excited duluan, udah antusias gitu. Nah itu juga tuh salah satu hal yang membuat kita ya niatnya mau tidur buat istirahat besok, udah kebangun duluan karena saking excitednya kita, saking kita menunggu momen besar tersebut, akhirnya kita sudah mempersiapkan diri jauh-jauh jam sebelum alarm itu berbunyi. Informasi tadi saya kutip dari rri.co.id. Saya Dharma Chandra masih menemani sampai nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Waktunya kentongan.
2: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yeah, menghujam jantungku dari Tompi ya. Waduh, seneng gitu ya. Kau membuatku merasa indahnya jatuh cinta. Yeah, apalagi makanan. Ya, memang kita tuh mudah banget ya suka jatuh cinta gitu. Jatuh cintanya sama makanan ya. Dan nyemil gitu enak banget ya. Seperti halnya pistachio atau almond. Tapi ini mana yang lebih cocok ya untuk cemilan yang sehat tentunya ya. Pistachio atau almond ya. Jadi memang ini kan kacang-kacangan ya, bisa jadi pilihan ya untuk cemilan sehat. Dan ketika Anda bosan dengan buah-buahan, nah salah satunya adalah pistachio dan juga almond. Ini bisa jadi pilihan karena ya memiliki kandungan yang baik bagi tubuh juga. Nah, keduanya termasuk pilihan kacang yang direkomendasikan sebagai bagian dari pola makan sehat. Tapi mana nih yang lebih cocok nih ya untuk cemilan sehat ya. Nah, baik pistachio maupun almond ini memiliki kandungan yang sama-sama unggul ya. The Nutrition Source ini mengungkapkan bahwa almond ini lebih kaya akan vitamin E, lemak tak jenuh tunggal, serat, magnesium, dan juga kalsium. Nah, dalam 1 ons almond ini terdapat sekitar 165 kalori, 6 gram protein, dan 14 gram lemak. Dan kandungan tersebut membuat almond ini cukup mengenyangkan ya, dan dapat menjadi alternatif cemilan dibandingkan makanan yang tinggi gula. Nah, sedangkan pistachio ini juga menawarkan kandungan yang menarik. Nah, kalau di pistachio sendiri ini unggul dalam protein dan juga memiliki kalori yang lebih rendah. Nah, dalam 1 ons pistachio ini mengandung 160 kalori, 6 gram protein, dan 13 gram lemaknya. Nggak jauh beda ya dengan almond. Tapi memang pistachio ini bisa dikonsumsi dalam bentuk bercangkang. Jadi proses membuka kulit satu persatu memang ya kadang membuat seseorang itu makannya lebih pelan-pelan. Jadi secara praktis ini juga membantu mengontrol jumlah yang dikonsumsi. Ya, asupan kalori pada pistachio memang memiliki sedikit keunggulan ya dari sisi kalori per ons. Nah, sedangkan almond ini menawarkan serat yang sedikit lebih tinggi. Nah, perbedaannya memang dalam kandungan ini tidak terlalu besar, karena sekali lagi yang terpenting adalah porsi dan cara konsumsinya ya. Jadi memang harus dikonsumsi dengan jumlah yang wajar. Tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan Anda, para pendengar, karena sekali lagi kedua kacang tersebut sama-sama dapat menjadi bagian dari pola makan sehat selama dikonsumsi dalam porsi yang sesuai. Oke, utamakan kacang murni tanpa tambahan garam, gula, coklat, atau perasa berlebihan. Dan informasi tadi saya kutip langsung dari rri.co.id. Masih ada waktu untuk saya, Dharma Chandra, menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih banyak informasi dan musik-musik lainnya untuk menemani malam hari Anda.
1: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
2: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.

Iya, Kunto Aji, topik semalam ya. Waduh, kita membicarakan topik semalam tentang apa nih ya? Tapi kok untuk malam hari ini, rasanya tuh pas mau pulang kerja atau lagi pulang kerja tuh topik yang enak tuh dibahas tuh makanan sebenarnya. Atau sudah sampai rumah tuh makanan ya. Kalau misalnya berpikir makanan lagi, iya. Karena memang makanan itu apa ya? Selalu harus gitu ya. Kalau nggak makan kita juga bingung gitu. Apalagi di apa namanya di luaran

nah atau jajanan atau ketika kita jalan itu banyak banget ayam geprek namanya ya. Dan juga ayam geprek ini populer di seluruh Indonesia nih gitu ya. Jadi memang ada rekam sejarah yang unik juga ternyata. Jadi kuliner perpaduan ayam goreng tepung renyah ini yang dihancurkan di atas cobek bersama sambal ulek cabai rawit segar ini ternyata dipercetuskan di sebuah warung makan sederhana di Jogja pada tahun 2003. Nah, jadi ayam geprek ini bermula ya oleh sosok ibu bernama Ruminah ya. Dan juga berdasarkan kompas.com dan Detik Food juga, ini Bu Rum ini merupakan pecutus pertama ternyata di warung miliknya di kawasan Papringan, Catur Tunggal, Kabupaten Sleman. Nah, pada awalnya ini warung Bu Rum ini hanya menjual aneka lauk pauk biasa. Nah, ini inovasinya lahir nih tiba-tiba saat seorang ada mahasiswa yang asal Kudus begitu. Ini menjadi pelanggan setianya meminta untuk Bu Rum untuk menumbuk ayam goreng tepungnya tadi langsung di atas cobek berisi ulekan sambel. Nah, ketika melihat racikan tersebut disukai banyak mahasiswa lain ya, karena kan memang daerah mahasiswa ya, daerah-daerah anak kampus, anak kuliah. Nah, Bu Rum ini secara resmi menetapkan nama ayam geprek. Nah, nama ini dipilih karena dinilai paling tepat karena menggambarkan teknik pembuatannya yang dihancurkan hingga menyatu dengan sambal. Ya, mungkin oleh masyarakat sendiri memang melihat ya bahwa ayam geprek ini memiliki perbedaan juga ya dengan ayam penyet ya. Jadi ayam penyet itu sebenarnya umumnya tuh menggunakan ayam goreng bumbu kuning tradisional yang hanya ditepuk perlahan agar bumbu sambal terasinya meresap tanpa merusak bentuk daging. Nah, kalau misalkan ayam geprek itu wajib menggunakan ayam berlapis tepung yang dihancurkan bersama sambal bawang mentah. Jadi sekali lagi ada perbedaan ya. Jadi mungkin kalau Anda para pendengar merasa ayam geprek sama penyet sama, ternyata beda. Kalau ayam penyet itu tidak ditepung ya, ayamnya bukan ayam tepung begitu ya, atau fried chicken ya gitu sebutannya. Tapi kalau misalkan ayam geprek ya, geprek itu benar-benar digeprek dan ayamnya berlapis tepung dihancurkan bersama sambal bawang mentah. Nah, seiring berjalannya waktu ini menu racikannya ini akhirnya menjadi fenomena kuliner bahkan di seluruh nasional Indonesia ya. Indiga akhirnya menjadi favorit masyarakat di berbagai daerah. Oke, siapa nih yang favoritnya makan ayam geprek nih? Kalau saya sih iya ya. Biasanya murah soal ayam geprek itu. Bisa 10 ribuan ayamnya aja atau 12 ribu sama nasi. Aduh, udah enak banget ya. Pedesnya itu seger banget ya. Dan juga itu memang kayaknya menu wajib untuk anak kos juga sih. Dan ini ada lagu satu lagu ya untuk Anda dari Nyoman Paul. Tunggu apa lagi ya? Tunggu apa lagi ya? Tetap bersama saya ya. Karena sebentar lagi juga saya mau pamit. Tapi ntar dulu, masih ada yang satu ini untuk Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Tunggu apa lagi dari Nyoman Paul sebagai lagu penutup pada perjumpaan kita pada hari ini. Dan sesaat lagi ada rekan saya Wandi Aziz akan menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian di pasar malam ini di Senandung Malam tentu saja ya. Kalau gitu saya pamit undur diri, terima kasih yang sudah menemani saya dari jam 15.00 hingga hampir jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya sekali lagi terima kasih, tetap bersama kami di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, bye.
1: 全国各地の視聴者の皆さん こんばんは。 私、菊谷菊美がお送りするゴシップ番組、くだらないニュース。今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについて、くだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT, alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikut berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi. Isi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
10: Sebagai penyanyi. Ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Jadi secara profesional itu?
10: Secara profesional, ya. Okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikomunikasi?
10: Iya, ya.
13: Oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: terkait,
13: bagaimana
10: saya dulu 2000, nyanyi. Kontrak nyanyi 2017 sampai 18.
13: Oke. Okay.
10: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Dan memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah
20: salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
21: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk Anda, jangan lupa nanti akan ada tapi Ruang Rindu Nasional. Spesial untuk malam hari ini ada Freedom Jazz Festival. Ya, festival jazz yang akan diselenggarakan oleh Icon Studio Live ya, dan juga RRI. Dan jangan lupa untuk nanti sebelum Ruang Rindu Nasional kita akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Sabar Itu Indah, dan akan dibawakan oleh Iwayan Winaja. Dan ya itu aja kayaknya. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 105,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Denpasar, malam ini.

Swastiastu. Saudara pendengar, Rosado RRI Denpasar dan umat sedharma dimanapun berada yang saya hormati dan yang berbahagia. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dengan saya Wayan Winaje, penyuluh agama Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Dalam acara mimbar agama Hindu pada sore malam ini, sebagai umat beragama, sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan sesandi amai bagia, puja dan puji syukur kehadapan Ibu Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung ketawa renungkrawnya lah, kita semua sampai saat ini masih diberkati kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk berjumpa kembali. Sehingga kita masih dapat menikmati kehidupan yang sangat indah ini. Nah, kita ketahui bersama, selama di dalam mengarungi kehidupan ini, sudah pasti dinamika kehidupan itu akan tetap berjalan dan didasari atas permasalahan-permasalahan yang harus kita lalui. Tetapi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan hendaknya harus tetap sabar dan bersyukur atas segala anugerahnya. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tuntunan etika dalam kehidupan yang hendaknya harus dilaksanakan demi tercapainya suatu kedamaian, yaitu perilaku sabar yang dalam ajaran agama Hindu disebut dengan kesama. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah isi sloka yang tertuang dalam kitab Niti Shataka, di mana adapun bunyinya, biarpun ada orang yang menghina atau memuji, meskipun kekayaan datang dan pergi, juga kematian datang sekarang atau nanti, orang yang sabar tetap tak tergoyahkan, terus akan berjalan menuju keadilan. Pendengar Persatu RRI Denpasar yang berbahagia, peradaban modern melatih dan membuat kita selalu berkompetisi untuk menjadi lebih cepat. Apapun yang dilakukan dengan lebih cepat dan jika menghasilkan kesuksesan, akan menjadikan diri kita mendapatkan pujian atau ucapan kagum dari orang lain. Ya, begitulah tuntunan zaman modern yang serba cepat dan harus terburu-buru, sampai-sampai kita tidak bisa melihat apa yang telah kita perbuat sampai detik ini. Bagi kita yang baru memulai karir baru di suatu perusahaan, karena tuntutan kompetisi sudah harus memikirkan bagaimana memikirkan posisi atasan dalam 2 atau 3 tahun lalu. Nah, bagi teman kita yang baru rumah tangga, sudah harus memikirkan bagaimana cepat-cepat punya anak. Atau bagi saudara kita yang baru menjadi pedagang, harus buru-buru mencari usaha baru yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang salah memang dalam kompetisi yang sangat cepat ini. Hanya saja kalau kita terlarut di dalamnya, kita akan mendapatkan diri kita berjalan sangat jauh dan tidak bisa lagi mengingatkan makna dari tahapan yang kita lalui. Nah, proses yang kita lalui akan menjadi gersang dan kehilangan makna, serta akan kehilangan dengan berjalannya fungsi waktu. Inilah apa yang disebut oleh orang tua perjalanan terburu-buru.
Nah, melihat makna dari langkah demi langkah yang kita jalani memerlukan sikap yang lebih sabar. Tidak mudah menjadi sabar kalau kita tidak tahu apa yang harus kita sadari. Dalam agama Hindu, sikap sabar dijabarkan begitu luhurnya dalam ajaran Panca yang berat.

akan membuat mereka yang sabar menjadi orang yang mulia dalam pemujaan kehadapan Ide Sang Yang Dewasa. Kita memujikan Sang Yang Atma dalam diri dan ditiru dan diterima oleh orang lain karena ketulusannya. Agama Hindu mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang sabar dan bersyukur, tidak dengan ucapan-ucapan yang mubazir, tetapi melalui praktek-praktek spiritual yang melatih panca kamendria dan panca durindria menjadi seorang mengarah ke perilaku yang satwika. Inilah ajaran Hindu yang sangat dikagumi. Umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kesabaran atau kesamo dipandang sebagai salah satu nilai luhur yang menuntun manusia menuju kedamaian batin. Kesabaran bukan sekadar menahan diri dari amarah, melainkan juga kemampuan untuk menerima segala sesuatu dengan lapang hati, tanpa menghilangkan semangat terus dalam berperilaku dalam kehidupan, terus berbuat dilandasi dengan dharma. Seperti apa yang diuraikan dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 14, di mana disebutkan suka duki sami kriyatwa laba labo jaya jaya tato ayuda ayu ayu jasu naewam papam apuam siasi, yang artinya terimalah suka dan duka, panas dan dingin, kemenangan dan kekalahan dengan sama, dan tetaplah engkau berjuang. Dengan cara ini engkau tidak akan terikat dosa. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa hidup selalu menghadirkan dua sisi, dualitas, di mana atau sering disebut dalam ajaran agama Hindu yaitu yang ruo bineda, senang dan susah, berhasil dan gagal. Namun sikap sabar membuat kita tetap teguh, tidak larut dalam penderitaan dan tidak pula terlena dalam kebahagiaan. Kembali mengingatkan seorang tokoh Hindu yaitu Mahatma Gandhi dalam ajaran Gita pernah mengatakan, kesabaran berarti kekuatan. Ia bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan jiwa yang mampu menahan badai kehidupan tanpa kehilangan arah. Nah, dengan kesabaran, seorang umat Hindu belajar menapaki jalan dharma dengan tenang, tidak terburu nafsu, dan tetap setia pada kebenaran. Maka marilah kita hayati bahwa kesabaran bukan hanya sikap pasif, melainkan kekuatan aktif yang menjaga kita tetap teguh dalam menghadapi segala ujian hidup. Artinya, kesabaran itu harus kita pegang teguh, kita maknai di dalam menghadapi segala aktivitas kehidupan ini, tetap dilandasi dengan suatu ajaran dharma. Nah, Mas Dharma, melalui kesempatan ini saya juga akan juga mengingatkan, jika direnungkan, hidup ini ibaratkan berjalan jauh, dan jalan yang ditempuh tidak sesuai dengan tahapan atau jalur jalan yang semestinya dilalui dengan harapan sampai ke tempat tujuan

secepatnya. Yang justru memilih menggunakan jalan pintas untuk mencapainya. Nah, proses memilih jalan pintas akan terasa menjadi gersang seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya kita merasakan terburu-buru melakukan suatu aktivitas sehingga segala aktivitas yang kita telah lewat itu tidak dapat kita nikmati atau maknai secara mendalam. Dan kehilangan makna serta fungsinya dari waktu yang sebenarnya. Inilah yang disebut dengan perjalanan yang terburu-buru. Perjalanan instan atau jalan pintas. Sebagai akibat kurangnya kesabaran yang dimilikinya. Nah, artinya inilah. Hendaknya kesabaran itu kita harus pupuk, tetap berdasarkan dalam Dharma. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, kita dapat merasakan dan memaknai segala perilaku kita. Nah, jika diamati, sangatlah mustahil rasanya orang akan mampu mengeluarkan tutur kata yang selalu terjaga dengan intonasi yang enak didengar terkala tidak memiliki kesabaran atau dalam situasi emosi. Untuk itu, agar tercapai suatu kedamaian dalam hidup, sebagai umat Hindu, marilah tanamkan selalu kesabaran dalam hati dan selalu untuk berlatih diri serta jadilah orang yang sabar. Sehingga tutur kata dan ucapan akan selalu indah, enak didengar dan mengalir dalam wacana parisuda dengan landasan ketulusan hati. Saudara pendengar, satu Irin Basar dan umat saudara dimanapun berada, kalau kita telusuri lebih jauh, banyak faktor yang mempengaruhi kita menjadi orang yang tidak sabar. Ada 4 faktor yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, karma wasana kita di masa lalu. Kemudian yang kedua, pengetahuan kita tentang tatwa. Yang ketiga, minimnya praktek spiritual. Dan yang keempat, keterikatan kita yang sangat besar terhadap segala hal ikat atau segala hal ikat-ikatan keduniawian. Nah, kalau karma wasana di masa lalu sangat menentukan pula kepribadian kita yang kita miliki sekarang. Orang yang berasal dari kelahiran utama akan terpatri di dalam dirinya, yaitu sikap kebodohan atau avidya yang sangat sedikit sehingga melahirkan pola kepribadian yang lebih sabar. Akan tetapi, bagi kita yang mungkin berasal bukan dari kelahiran utama, mungkin akan terpatri sikap-sikap yang menonjolkan rajas dan tamas. Ajaran agama Hindu yang sangat luhur menganjurkan agar kita tidak perlu mempermasalahkan dari mana kelahiran kita. Yang lebih utama adalah bagaimana melatih pola kepribadian kita menjadi untuk lebih ke sifat satwika. Disinilah melatih lidah dan pikiran dengan sadhana dan kritam sangat dianjurkan. Semakin sering kita menyebut samaranam Tuhan, semakin lembutlah hati, pikiran, dan ucapan kita, serta avidya dalam diri pun akan menipis. Artinya, marilah kita tanamkan perilaku-perilaku satwika, belajar tutur kata yang lembut, sopan. Nah, itu akan menuntun kepribadian kita untuk memperkecil, menipiskan aura-aura negatif yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, pengetahuan kita tentang tatwa dan susila yang
sangat minim adalah masalah kedua. Kenapa kita menjadi orang yang tidak sabar? Nah, mungkin sebagian besar dari kita menganggap ini adalah pernyataan klise. Akan tetapi, pengamalan empiris di keseharian menunjukkan saudara-saudara kita yang berjalan di dunia spiritual Hindu mempunyai kesabaran yang sangat mengagumkan. Nah, tingkatan jenana kita dan praktek spiritual kita yang membedakan tingkatan kesabaran kita. Kalau kita tidak pernah menyadari di tingkat mana kecerdasan spiritual kita, maka selamanya kita akan menjadi orang yang kerdil. Kerdil dalam artian kebijaksanaan kita dalam menyelesaikan masalah sangatlah lemah. Tidak sedikit persoalan yang dihadapi harus diselesaikan dengan hati nurani, bukan dengan logika yang mengedepankan benar dan salah. Kalau sudah menyangkut hati nurani, hanya orang yang sabar dan memiliki kecerdasan jenanalah yang baik dan yang menjadi sukses. Nah, kalau sudah begini, mari kita tingkatkan serada dan bakti diri kita mulai sekarang. Kapan kita akan mempelajari dan mempraktekkan jenana? Tentu didasari atas pemahaman tentang tatwa dan susila itu. Kemudian yang ketiga, latihan-latihan spiritual adalah faktor yang ketiga, yaitu memiliki jenana yang sangat tinggi jika tidak dilatih dengan latihan-latihan spiritual yang berkesinambungan, bukan yang menjadi kita orang yang sabar dan rendah hati, akan tetapi bahwa kita di ke dalam penonjolan kesombongan diri dengan ciri sikap rajas dan tamas ya, itu sangat kental. Nah, kalau rajas sudah sangat menonjol dalam diri, maka semua tindakan akan dilalui atas dasar pembenaran diri. Tidak sedikit kita mempunyai anak-anak muda, kita memiliki jenah yang baik, tetapi larut di dalam minuman keras dan sikap tamas lainnya. Oleh karena itu, melakukan praktek-praktek spiritual dengan teratur sangat dianjurkan karena akan melatih pola pikir, perkataan, dan sikap yang rendah hati. Nah, faktor yang terakhir adalah keterikatan kita yang sangat besar akan segala hal atau ikat duniawi. Seorang atasan dengan keterikatan jabatan di pundaknya cenderung menjadi orang lebih mudah marah dan tidak sabar. Demikian pula keterikatan seorang majikan atas pembantunya. Keterikatan yang terlalu besar kadang-kadang membuat kita celaka karena semua dilakukan atas pembenaran diri sendiri. Oleh karena itu, kita mengajak kita untuk melepaskan segala bentuk keterikatan agar kita menjadi orang yang rendah hati dan sabar. Menjadi orang yang bisa merasakan kesenangan dan kesedihan dalam kejenihan sang Atma, sama duka-duka diram, moksartam, caritidharma. Nah, dengan menyadari faktor-faktor ini, Hindu mengajarkan tidak mudah melatih diri menjadi orang yang sabar. Diperlukan kejujuran, sikap mental dan semangat untuk berubah. Namun ada satu hal yang sering disampaikan oleh para spiritual Hindu agar kita menjadi lebih sabar. Mulailah dari pengendalian lidah.
Berilah lidah makanan yang banyak mengandung unsur satwika. Latihlah bagian tubuh kita yang paling penting dengan mengucapkan nama-nama beliau pada setiap waktu. Nah, dengan memulai dua hal ini secara terus-menerus dan konsisten, niscaya awidya dalam diri kita, dalam sadar kita akan menipis, dan kita akan menjadi orang yang rendah hati, lemah lembut, sabar, serta mulia di hadapan yang widi dan sesama manusia. Umat sedama yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama Hindu pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tidak lupa saya sampaikan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, serta saya mohon kritik sarannya demi kesempurnaan saya selanjutnya. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan sebuah sloka dari kitab Cara Sama Saya yang mengulas tentang kesabaran atau kesamaan.

Bois noir et tâte que ça m'a sarou à trassoir poids. Yang terjemahannya, kesimpulan, kesabaran hati itulah merupakan kekayaan yang sangat utama. Itu adalah sebagai emas dan permata orang yang mampu dalam memerangi kekuatan hawa nafsu yang tidak ada melebihi kemuliaannya. Nah, demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengaturkan pramesanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: LKAD Diskominfo PKK
1: Pemprov DKI Jakarta.
0: Kepada Bapak Bastian
1: Ibu.
0: Dari DPR RI, Ibu
1: Dori
0: Yeni
1: Tanjung,
0: Wahid,
1: Ketua Umum LPM
0: Bapak
1: Republik
0: Dwiki
1: Indonesia,
0: Darmawan, dan
1: kemudian
0: Ibu Ita
1: Laude
0: Purnamasari.
1: Dirjen Pemdes, kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LAD PKK, kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
2: Yes.
1: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
2: Ya.
1: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
2: Betul. Wah, sekali.
1: Seru sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia.

0: Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yeni. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam, dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yeni Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi, ini Mas David, selalu diskusi dengan saya, dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif, ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan

0: sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni?
1: Setuju sekali. Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Ya.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya. Musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh, selalu siap mendukung.
0: Ini alhamdulillah, gitu. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT, yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya, mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera, minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di sebelah situ main band juga, mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festival-nya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, berarti ini sudah
0: 2024
1: ketiga kali
0: ya?
1: Kita, betul, kita okay. Pertama kali adakan

0: Okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda. Seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh tiga orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua. Karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal. Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu. Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya. Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau, lebih 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Okay. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Dwiki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin. Ditambah lah. Jadi Mas Dwiki, tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak Dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana. Para cuita malam Indonesia. Malam.

0: Spirit 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beni ya?
3: Boleh, betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang, yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali, kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney.

0: Dan kekayaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh. Yes.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
2: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
1: Yes.
2: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
1: Boleh, Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu sebentar.
1: Ngobrol bentar, Mas.
2: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
3: Oke, oke. Okay. Siap.
2: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
3: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
2: Baru loh Wer, baru.
3: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang yeah. Basisnya Beri Likumahua. Itu di tahun 86.
2: Oke. Okay.
3: Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau? Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu jauh, gunung ya. Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
2: Oke. Okay.
3: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
2: Oke. Okay.
3: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
2: Wow, nah. Sudah 80 jadi negara. Jadi
3: 120, alhamdulillah.
1: Melebihi target berarti.
2: Melebihi, benar-benar.
3: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
2: Ya.
3: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
1: Ya.
3: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
1: sangat musisi. Banyak.
3: Nah ini. Nadine Adriana ya.
1: Betul.
3: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini.
1: Nah. Yeah.
3: Jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz. Benar gak Bir?
1: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
3: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk. Yang membesarkan itu, memberi jalan, itu tepuk tangan buat semua.
2: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki untuk Freedom Jazz 2026 ini?
3: Oh ya, Freedom Jazz ini.
2: Festival, ya.
3: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
1: Betul, closing dari tahun
3: saya
1: ini.
3: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
1: Tahun
3: ini,
1: tahun depan ada lagi mas.
3: Harus terus.
1: Agustus.
3: Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok ada studio alam. Yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
2: Oh, streaming. Seru.
1: Masukan yang luar biasa.
2: Ada amin Bapak Ibu.
1: Ada amin.
2: Ada ya.
3: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di sana. Amin. Studio okay. Alam itu keren banget.
2: Sip.
3: Ya.
2: Amin.
3: Itu aja.
2: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Dwi.
1: Terima kasih. Boleh sekali lagi.

0: apresiasi buat Mas Dwiki Darmawan semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
0: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah, wah anak-anak ini.
1: Waduh baik. Sih.
0: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
0: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ini CSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
0: Betul,
1: ya.
0: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
0: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal.
1: Adwarkal.
0: Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
0: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
0: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test. Okay. You vote for Nisi Wardoyo on saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Sherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Anwar Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay.

0: Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Adwarkal featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Oke, kita boleh ngobrol sebentar. Oke, yang ini tidak bikin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit lega atau ketagihan?
1: Iya, biasanya kalau habis manggung gitu ya, kayak oke, kita coba lagi, ayo, mari-mari kita coba lagi. Senang, ya.
0: Ada kesulitan nggak sih buat Anda sendiri? Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar, susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi, untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Ya, ya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz, this is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun. Performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung. Kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
2: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya tapi belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih surat izin ya aja ya.
2: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us. And also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that. But thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 7-8 orang, saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama,
0: ya, kita
2: jadi biar langsung.
0: Yes, yes,
2: ada
0: yes.
2: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini, dan teman-teman dari Komtas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau Kakak. Budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke, Mbak Rihaya.
2: Syukur. Dipakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini?
3: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos, ya.
2: Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba. Dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih jenis kondenya.
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
2: jadi boleh diputar dikit biar lihat.
3: Ya.
2: Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
2: Ya.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang ya. Kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya. Dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya
3: jadi
2: kita terancam punah untuk ya, pengrajin.
3: Ya, kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan, ya. Ya manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu, khas Palembang itu ya. Songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada ya.
2: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
3: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga. Seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai. Ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
2: Tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
3: Badui,
2: emas.
3: Badui ya. Kan di Banten ya, di provinsi Banten ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol, sederhana ya. Artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, next.
3: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai, dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. Ini yang ya. Berikutnya
3: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndao NTT, menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
3: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
3: Ya,
2: terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Berli Kemauan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Ya. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng. Tapi ide awalnya dari Andre Rinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Doakan.
1: So, udah langsung setiap stand.

0: Sumantri, jadi Echa mungkin mau komentar.
1: Cik. Oh, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk Bae featuring dengan alat musik tube specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
2: Takahiro Miyazaki.
1: Yes,
2: dari Jepang. P-Square.
1: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
0: Kecuali right. Classroom assessment yang belum.
1: Iya, itu belum.
0: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
2: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that this is the new trend color for 26?
3: Artinya trend color.
1: Ini dijual 3 di Indonesia. Yeah.
2: Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRI.net yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedoms Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers. Terima kasih.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
4: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dan pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2161, malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
9: Dari Jalan Hamburg nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ketiwi. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Malam hari ini tanggal 19 Agustus 2026, hari Rabu ya. Saya kembali menemani Anda di Senandung Malam. Saya Wandi Aziz, tidak sendiri, saya dengan Pak Wayan Twitter di ujung sana ya. Untuk Anda yang mau request, mau sapa-sapa, mau ketawa TV boleh di line telepon 0361-222-161 atau di WhatsApp 0896-781-2330. Saya punya penelpon pertama. Halo, selamat malam. Senandung Malam.
10: Senandung Malam. Selamat malam, Wandi.
9: Selamat malam. Ya, hai, tumben gak naik tadi? Dengan gak ada ya? Gak ada request, gak ada telepon.
10: Telepon, tapi kan siaran khusus kan.
9: Iya gitu.
10: Iya, tadi saya baliknya ke ini aja sih. Namanya gak pas monitor, gak ada gitu. Ya udah, balik aja ke tempat lain.
9: Sekali setahun katanya.
10: Ya.
9: Sekali setahun lah. Freedom Jazz Festival.
10: Freedom Jazz Festival itu luar biasa sih. Tadi saya sempat dengar sampai 1 jam deh.
9: Oh ya?
10: Terus sudah.
9: Setelah itu.
10: Saya tunggu aja di Denpasar. Sehat. Bang Pandi sehat ya?
9: Alhamdulillah. Kabarnya sehat.
10: Alhamdulillah. Mm-hmm.
9: Gimana Mbak Ayu di sana? Hujan nggak atau gimana?
10: Lagi hujan bener nih.
9: Serius hujan? Bang. Oh, di sini tadi ada gerimis sedikit banget.
10: Kita nggak gerimis tapi hujannya deras sih.
9: Wow.
10: Iya, membasahi proseram masai Maluku Tengah. Mm-mm. Alhamdulillah ada hujan ya. Sekian berhari-hari cuma nggak hujan tapi alhamdulillah malam ini hujan. Iya, Bang Wandi lagunya 90-an mancanegara ya.
9: Bukan. Manca tahun 2000. Oh iya kayaknya ya. 90 sampai 2010, 2014 ada juga. Itu manca.
10: Kalau 2010 bisa ya?
9: Bisa,
10: 2010 itu lagu dari siapa ya?
9: Dari siapa?
10: Dari Adele.
9: Adele, coba ya. Ada.
10: Someone Like You ada nggak ya?
9: Ada.
10: Ada ya?
9: Ada.
10: Kalau orang Maluku bilang Like You tuh. Mm-mm. Itu laki kayak suami begitu.
9: Hah? Like suami gitu?
10: Iya, laki you tuh ini.
9: Suami okay.
10: Gitu. Sepul laki begitu. Jadi kalau di sini bahasa laki.
9: Wih, dapat suami. Salam tuh. Saya pikir pada istirahat semua. Rupanya masih ada juga yang tidak istirahat. Ada Kak Rahma, Kak Rahma.
10: Jadi, buat Bang Wani saya selalu ya, buat Kak Rahma juga ya. Terus buat pemenijo, buat Bung Widi, Janura, Presmi ya, buat Tiga Bini. Terasa bulan ya, buat semua-semua deh ya. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya.
9: Jadi Fatima udah tidur berarti?
10: Sudah.
9: Oh iya, biasanya.
10: Sudah tidur, alhamdulillah. Ini Bang Wandi, sehat-sehat.
9: Siap, amin, amin.
10: Balik.
9: Oke, okay, baik.
10: Assalamualaikum, selamat malam.
9: Waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Masohi ya. Apakah saya harus putarkan lagunya langsung? Karena belum ada telepon yang masuk. Line WhatsApp masih kosong di 0896781238330. Saya seneng banget ya kalau gak ada yang telepon. Gak ada yang berantem di udara gitu. Oke, halo selamat malam.
11: Halo selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Wah, ini dua-duanya aktif ya.
11: Iya dong.
9: Ini udah pada gatel pasti kayaknya. Karena kan gak ada line telepon yang bisa masuk. Biasanya Rabu teleponnya pada nunggu gimana gitu.
11: Tadi mau ini nih, mau telepon di WhatsApp, conference sama Ayu, gak enak juga nanti. Aduh,
9: di sana
11: rujak nih, rujak.
9: Wah, rujak iya. Kalau ya. Kalau di Padang tuh rujak di depan pantai air mani ya. Air manis ya.
11: Aduh, lama belum pernah ke sana. Iya.
9: Ah, serius?
11: Dari Batu Sangkar ke Padang Kota ada sekitar 3 jam.
9: Iya benar. Berarti hampir mirip dong sama Singaraja ke Denpasar.
11: Denpasar ya. Singaraja kan tempatnya ya apa? Ibu Indah.
9: Bu Resmi, Bu Resmi, Bu Diah.
11: Bu Kartika juga Singaraja kalau nggak salah ya.
9: Bu Kartika Singaraja tapi atas gitu. Itu Pak Widi juga Singaraja, cuma kan di Tokyo. Bu Farida juga online nih.
11: Bu Farida ya, salam saja buat Bu Farida. Iya dia ini dia rajin juga nggak mau berjaringan.
9: Tapi lagi berantem nih di atas di udara dengan Pak Widi. Lagi lagi adu ilmu.
11: Eh biasanya Widi udah ngangkat ini telepon di WhatsApp. Kenapa tiba-tiba dan terima teleponnya via telepon lagi?
9: Enggak ada yang telepon. Kalau di WhatsApp ini lagi beradu ilmu. Jadi ada dua orang yang coba masuk tapi enggak bisa saya angkat keduanya.
11: Nanti
9: hilang.
11: Yang nanti Ibu Farida kayaknya nih.
9: Farida. Bisa jadi lain telepon.
11: Mereka dua-duanya lolos. Oh, Pak Widi juga lolos nanti kan. Nah, tapi ya. Yang abis ini paling nih Ibu Farida nih kayaknya nih.
9: Bisa jadi. Karama mau lagu apa? Barat?
11: Lagu Barat aja ya. Indo enggak ada.
9: Enggak ada kalau hari Rabu ini Barat.
11: Iya. Tahun berapa?
9: Tahunnya 99 sampai dengan 2014. Ada Sam Smith, kemudian ada Bruno Mars, ada siapa lagi, Norah Jones, Jamie Sullum, kemudian juga ada Shania Twain. Ah, kayaknya Shania Twain ya.
11: You still the one.
9: Oke, siap. Ada.
11: Kalau from this moment udah keseringan minta ya.
9: Iya.
11: Yeah. Lagu yang romantis deh malam ini di pasar nih.
9: Berarti from this moment ya?
11: Apa? You still the one.
9: Oh iya, yeah.
11: You still the one. Okay. Tapi kalau punya yang suka from this moment juga nggak apa-apa. Nggak apa.
9: Biar nggak keseringan, oke.
11: Iya, karena keseringan aja di ini ada badan balance-nya kan, keseimbangan. Gitu.
9: Oke, silakan senggol-senggol boleh.
11: Senggolnya dulu deh ya. Okay. Sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
9: Amin.
11: Buat Ayu di Masohi Maluku. Selalu Fatimah ya nama anaknya ya.
9: Iya, Dede Fatimah.
11: Dede Fatimah, salam selalu kepada keluarga. Buat Pak Widi yang beradu uji nyali dia bersama Bu Farida, dengan siapa lagi ya? Salam sehat juga buat Bu Katika, buat Pedinda, buat Deona, buat Bang Kris, buat Bang Luhut, buat Ibu Indi, Bunda Yoseli, buat Bu Janura, buat Ibu Resmi, buat Ibu Ani, pokoknya ini udah banyak berteman sama Kak Rahma nih di Facebook yeah. Nih.
9: Mantap.
11: Salam juga pokoknya semua yang tergabung di Ketawa TV selalu dan bahagia di dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga buat keluarga besar Karama ya. Buat Rahma sister spesialnya buat kencana kita mi selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala.
9: Oke.
11: Beradu acting aja deh, beradu acting ya di udara. Semoga bisa bergabung. Terima kasih Wandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Rahma. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Bu Farida. Akhirnya pemenangnya adalah Bu Farida. Keren emang apa? Tadi yang nelpon Pak Widi. Ini masih Pak Widi yang nelpon. WhatsApp tapi ya.
12: Gitu. Ini Bu Farida tadi nggak kemana-mana ya. Duduk nonton ya, lihat-lihat ini, apalagi kalau ada kembang-kembang atau bunga-bunga, suka sekali kan. Jadi lihat, aduh cantik cantik. Tahu-tahunya coba ya, coba mau on air dulu dan pas dengar-dengar ada Rahma, coba-coba aja sama kamu bisa gabung ya, bisa naik, alhamdulillah bisa naik ya. Mas Wandi gimana kabar?
9: Alhamdulillah sehat. Bu Farida juga ya. Kayaknya pada musim hujan kan di sana juga hujan nggak?
12: Enggak, panas.
9: Oh panas? Wah gantian kayaknya.
12: Ada hujan, udah berapa ya? Kalau di Kota Palu itu udah lama kemarau, udah berapa bulan.
9: Tapi ada krisis air juga nggak sih di Denpasar? Ya, di Bali itu ada beberapa titik yang emang kesusahan air gitu.
12: Oh ya, kalau dapat timur tadi nggak susah air.
9: Oh nggak susah.
12: Ya, walaupun kemarau, masih tetap ada air.
9: Oke.
12: Okay. Alhamdulillah ya. Ini Mas Wandi jangan lama-lama gitu, mau naik gitu. Lagunya lagu apa?
9: Lagu Barat tahun 90-an sampai dengan 2015-14 gitu.
12: Yang di list.
9: Ini yang mau diputar ada Sania Twin. Yang di list ada Christina Aguilera, kemudian juga ada
12: Christina,
9: tapi
12: yang lagunya yang ada love-love-nya ya.
9: Love. Apa kira-kira?
12: Apa ya? Penting Mas Wandi carikan. Apa Bu Farida sukanya yang ada cinta di dalamnya ya, itu kan cinta itu mengandung arti yang banyak ya. Mau kirim salam karena Pak Widi mau naik, silakan Pak Widi mau naik ya, nggak boleh lama-lama, harus bagi-bagi waktu dong ya. Nah, itu salamnya tadi buat Rahma ya, Padang, Bunda Yoseli. Bunda Yos tadi dari awal udah gabung ya.
9: Bunda Yos belum.
12: Oh iya mungkin ketiduran. Bunda Yos.
9: Kalau dia hari Rabu kayaknya nggak pernah gabung deh. Karena mulainya kita kan jam 11 ya.
12: Iya, beliau sudah tidur.
9: Iya.
12: Pengen ketemu sama Bu Farida, tapi dikirain Bu Farida di Denpasar tinggalnya. Aduh Bun, Bu Farida dari Palu, jauh ya. Makasih kapan-kapan Bunda Yos ya.
9: Kalau udah lewat telepon kayaknya deket gitu ya.
12: Iya deket ya, bagi saudara, bagi orang tua kita ya. Iya, Bunda Janura, ada Bu Indi, Bu Ani, ya, ada Bu Resmi, Bu Kartika, ada Cigulir Jakarta, ada Ayu Dimasohi, ada Pak Arya, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Bu Widi, ayo naik ya. Terus ada Pak Sandi, Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, Pak Sanggulan, Pak Sanggulan semalam gabung kalau nggak salah ya. Katin Arok, ya, ada siapa lagi? Ada Bang Anwar ya. Ya Hadi di Pulau Nias, Bang Leman di Lampung, Kang Ahmad Tiruan, Pramadan di Sorong. Ada siapa lagi ya? Luhut, Pak Minjo, Bang Fit, Ibu Ratna. Terus apa lagi ya, Bunda Esther Vita ya, Ayu udah gabung tadi Ayu.
9: Yang pertama Mbak Ayu.
12: Oh Ayu sama Dede Fatimanya keren ya, Dede Fatima sehat-sehat ya. Terus ini ada Wanusu di Sampas, ada Butiara di Kendari, Panasroh dari Palu untuk semua-semuanya ya, dari Asam Beza dari Sabang sampai Marauke. Wandi sama siapa?
9: Pak Wayan.
12: Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan. Ya, nanti kalau pulang sama Mas Wandi, hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Okay. Waalaikumsalam. Bu Farida, baik. Terima kasih Bu Farida. Sudah ada 3 penelpon ya. Dan sudah ada lagu 3 yang saya harus putarkan ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Ini... Lain telepon 0361 kok belum berisi, berisi. Halo, selamat malam Bu Resmi.
13: Malam juga Bang Wandi.
9: gimana?
13: Gimana kabarnya? Hujan kah Denpasar? Ini barusan hujan, tapi udah reda.
9: Sebentar berarti ya?
13: Iya, dari semalam hujan.
9: Berarti beberapa daerah yang di mana? Kayaknya nyampe gak sih ya di daerah Melayu atau
13: hujannya
9: apa?
13: Hujannya ini Primus. Bang Wandi malam kalau udah jam 11.
9: Oh, udah berapa hari hujan. Ini begitu? Hujannya?
13: Baru dari kemarin ini hujannya. Pasal jam 11 hujan. Tadi juga jam 11 hujan. Okay. Tiap malam jam 11 hujan. Siangnya enggak panas siangnya. Apalagi tadi ya anginnya kencang banget di pantai itu kan tadi lagi ngaben itu. Aduh, pantainya juga anginnya kencang, ombaknya gede.
9: Wow. Pusing. Tapi ini ya aman ya, nggak ada
13: apa-apa. Iya.
9: Oke, siap. Bu.
13: Ini lagunya tahun berapa ini?
9: Ini lagu barat tahun 1990-an gitu sampai dengan 2015. Nah,
13: kalau ini ya, Celandian masuk enggak ya?
9: 2015.
13: Celandian masuk enggak ya?
9: Masuk ke mana?
13: Masuk tahunnya maksudnya Celandian.
9: Iya, iya. Bercanda. Ada dua. Wah, stoknya.
13: Apa itu judulnya?
9: Sini judulnya sebentar. Oke, ada It's All Coming Back to Me Now. Banyak sih ini kayaknya. Banyak ya.
13: Kalau I Love You udah enggak?
9: I Love You, oke. Okay. Ada.
13: Ada ya, ya itu aja ya.
9: I Love You ya, tapi kok di sini kok enggak ada ya?
13: Masa enggak ada?
9: Bentar. Adanya My Heart, I Need You, kemudian...
13: Oh, udah I Need You aja ya?
9: I Need You, gitu ya. Just yeah. Oke, siap. Ada. Mau nyapa-nyapa silakan.
13: Semalam Bang Larma ya, aduh. Padahal pinginnya masuk semalam. Tapi penuh, kok ya? Capek banget ya, ngantuk banget. Ya udah, dari 3 hari itu. Sibuk terus ya, di pengabenan gitu. Sekarang sudah kelar. Ya udah salam-salamnya tadi ada Bu Farida dengar ya. Bu Farida, Kak Rahma juga ya, sama Mbak Ayu juga, Bu Janura, sama Pak Widi juga, sama Mbak Ayu juga. Ya sudah ya kayaknya Mbak Ayu ya.
9: Tumben Pak Widi kalah sama Bu Resmi, kalah sama Bu Farida.
13: Oh, tapi dia monitor ya.
9: Monitor.
13: Benar. Oh, ya udah. Mungkin karena dia jauh ya. Jadi.
9: Bisa berarti. Tapi hatinya tidak jauh dengan kita. Ese.
13: Iya, jauh selalu di mata dekat di hati. Okay, ya. RRI gitu.
9: Iya.
13: Ya udah Bang Wandi,
9: siap,
13: untuk semuanya ya Bang Wandi. Okay,
9: baik.
13: Untuk Pak Widi juga ayo masuk, jangan kendor gitu ya.
9: Iya.
13: Okay. Makasih Bang Wandi. Okay. Selamat malam. Thank you ya. Good night. Okay. Ya. Sehat selalu.
9: Amin. Baik, terima kasih Bu Resmi. Kita sudah ada 4 penelpon ya. Bayu, Kak Rahma, Bu Farida, kemudian juga ada Bu Resmi. Oke, satu penelpon lagi. Mau saya putar langsung ya. Oke, Pak Widi kalau mau naik boleh, masih kocong, silakan kocong. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, silakan di 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp di 0896-781-23830. Oh, Pak Widi kayaknya chat aja ya. Oke, selamat malam, senandung malam Bang Wandi. Request dari America Group. Oke, coba nanti saya cari ya. Kirim salam buat Bu Farida, Ayu Masohi, Kak Rahma, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika, Cek Guria, Pak Andi di Batam, Purnamasari, Wanusu, dan salam yang lain dirangkul semua. Oke. Bu Indi kayaknya tidur kayaknya nih ya. Tumben ya. Oke, saya hadirkan Someone Like You, Adele ya. Kemudian, bolehlah satu penelpon lagi ya. Oke. Halo, selamat malam Pak Mangku.
14: Malam, malam Bang Wandi.
9: Untung saya udah mau pergi keretanya ini.
14: Iya, ini kebetulan juga tak kira Pak Widi yang naik.
9: Gitu. Iya, saya juga. Jadi,
14: saya nunggu kasih kesempatan. Gitu. Yang jauh kasih kesempatan biar merapat. Tapi ternyata cuma chat.
9: Benar, ya,
14: makanya saya masuk. Gitu, ya. Walaupun udah malam, tapi belum tidur.
9: Karena kebiasaan. Emang warungnya dibuka malam.
14: Iya.
9: Jam 11 lebih 6. Warungnya
14: malam aja.
9: Iya, emang penjaganya begini lagi.
14: Iya. Yang penting nanti.
9: Kangguin ya.
14: Gitu. Siap mau angkat kaki, kopinya.
9: Siap. Gitu. Oke, ada kopi, ada juga singkong nih, ada. Pisang rai.
14: Singkong pisang rai.
9: Pak Mangku mau lagu apa?
14: Ya ikutan aja.
9: Ikutan, oke. Okay.
14: Yang penting bisa hadir.
9: Oke.
14: Okay. Tadi Bu Resmi ya. Mm-hmm. Selamat malam Bu Resmi, sehat selalu. Kemas. Mm-hmm. Pak Widi udah pasti dengerin ya, semoga cuacanya baik di Jepang.
9: Iya.
14: Ya, mungkin nanti September kalau udah berangkat ini ponan saya, nanti saya mau kontak sama Pak Widi ya. Mungkin September nanti kira-kira mau berangkat, tapi belum tahu posisinya di mana gitu nanti.
9: Iya.
14: Pak Widi ya. Biar dirungu-runguin, biar pun jauh di Jepang.
9: Iya benar. Oke.
14: Juga Gek Mas, selamat malam. Pak Medis ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan masih dengerin malam ini. Okay. Untuk semuanya aja dulu ya. Ini Bu Indi mungkin udah tidur nih ya.
9: Iya, makanya enggak.
14: Kalau belum tidur
9: pasti ngerujak.
14: Pasti ngerujak gitu. Biasanya ngerujak di sana.
9: Di mana?
14: Malam-malam di tempat sembahyang di pura ke pinggiran dikit ngerujak habis sembahyang. Iya dah.
9: Oke, okay, baik.
14: Ya. Baik, Pak Mas. Bang Wadi.
9: Amin.
14: Selamat malam. Oke. Okay, juga sehat selalu.
9: Siap.
14: Makasih.
9: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Mangku atau Pak Nyoman dari Putra Banyu Atis ya. Hai. Tadi teleponnya hidup ya. 0361 nama. Oke, ini. Halo, selamat malam.
15: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
15: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
9: Merdeka atau mati? Ya kan begitu merdeka. Kalau zaman dulu ya.
15: Merdeka.
9: Merdeka atau mati zaman dulu. Kalau sekarang merdeka atau
15: merdeka, semangat.
9: Tetap semangat.
15: Semangat 45. Dua malam saya Mas Andi.
9: Wah, kenapa?
15: Salah sasaran terus.
9: Maksudnya gimana?
15: Ini dua malam ini Denpasar apa? Kebetulan cuaca sangat bagus. Dua malam cuacanya sangat bagus. RRI Banjarmasin masuk ke sini Mas Andi.
9: Serius?
15: Masuk.
9: Kok bisa?
15: Jadi Denpasar nggak bisa kedengeran.
9: Lo kok bisa ini? Bisa masuk gitu?
15: Di sini kalau cuaca bagus itu bang masuk bang. Banyak radio kalau ini kan rumah saya kan di pegunungan. Okay. Kalau cuaca bagus padat radio bang kalau bagus cuaca bang.
9: Oke, baik.
15: Jadi ini saya kan ini dengar Pro 1 karena informasi dan tak kira Denpasar gitu kan ternyata RRI Banjarmasin.
9: Tapi agak aneh ya kalau kok bisa masuk ya.
15: Iya, tapi kalau cuaca sangat bagus sih.
9: Iya.
15: Jika malam ini enggak ada, hilang lagi.
9: Oke, siap. Oke, mau nyapa-nyapa silakan. Kita waktunya agak pendek nih.
15: Iya. Silakan. Ya, untuk Mas Wandi selamat bertugas ya. Mm-hmm. Dan juga ada Pak Mangku, salam kenal. Ada Bu Janura, ada Bu Indi, Bu Gemas, Pak Widi, Pak Andi Distira, Bang Sandi. Yep. Sama-sama dulu ya.
16: Oke.
15: Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih untuk semua penelponnya ya. Kita akan langsung ke lagu ini. Ada Adele, kemudian ada Shania Twain, ada Christina Aguilera dan Celine Dion, dan juga ada American Group. Saya mesti cari nih Pak Widi ya. Ditunggu ya. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dan pasar malam ini.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Dan ini adalah detik-detik akhir. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Mas Anwar, ada Pak Mangku, kemudian juga ada Pak Widi, Bu Resmi, Bu Farida, Kak Rahma, dan juga ada Mbak Ayu. Tadi juga ada sempat mau masuk tapi keburu lagu sudah diputer ya. Tadi sudah ngangkat teleponnya Pak Mangku ya, ada Deona tadi. Deona ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk sudah membersamai kami di sini yang selalu setia melalui RRI Digital yang jauh-jauh ya, atau juga streaming di rri.co.id, dan untuk yang dekat-dekat ya di 105,2 MHz. Kemudian di 100,9 dan frekuensi berapa lagi? Ayo. Kita ketemu lain waktu dan terima kasih untuk terus hadir di Senandung Malam ya. Besok malam siapa? Nah itu.
1: Besok malam.
0: Kayaknya, bukan saya ya. Hari Sabtu nanti kita ketemu ya. Oke, saya pamit dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Sampai jumpa. Bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara.

pagi pendengar dimana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali mengawali pagi hari ini, saya Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Nah, pendengar, semoga Anda yang saat ini sedang bersiap-siap ya untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Semuanya diberikan kesehatan, semangat pagi, kelancaran, dan juga pastinya semangat yang baru ya. Dan kami akan hadir untuk menemani Anda dengan beragam program acara dan juga beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi ya, pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
5: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Ya, pendengar azan subuh sudah berkumandang. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda, umat muslim dimanapun Anda berada. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Singaraja dalam program Mutiara Pagi Agama Hindu. Sesaat lagi.
1: Yang terjadi tidak hanya di masyarakat secara umum dan mungkin kita secara khusus gitu, Bu Ayu ya. Bahwa agama kita kenal, kita lakukan berdasarkan narasi ketakutan yang dibuat. Nah, ini yang jangan sampai ini terus berlanjut gitu. Mm-hmm. Jadi kita beragama karena apa? Oh, karena takut kalau saya nggak sembahyang, katanya nanti akan terjadi sesuatu hal yang buruk di kehidupan kita. Mungkin adik-adik mahasiswa sering mendengar itu juga. Jadi agama itu sebagai sebuah narasi ketakutan. Misalnya ada orang ingin bepergian atau apa gitu, oh harus sembahyang, kalau nggak gitu nanti kamu celaka di dalam perjalanan. Nah, disinilah agama disampaikan atau ditransfer, dipahami sebagai sebuah ketakutan. Inilah sebenarnya yang kita, jika kita hayati ini hingga dewasa gitu, ini menjadi sebuah kekeliruan. Karena di dalam Hindu itu kita tidak agama itu bukan sebuah sesuatu yang ada, kita melakukannya dengan rasa takut, dengan ketakutan itu, tapi kita menjalankan agama itu dengan kesadaran. Jadi mungkin di awal, untuk pendidikan di awal itu sah-sah saja narasi-narasi ketakutan ini. Cuma jika ini terus berkembang, inilah yang menjadi nanti agama itu tidak dihayati secara benar-benar oleh masyarakat, terutama generasi muda kita sekarang. Karena kan mereka, generasi muda sekarang, tidak cukup dengan narasi-narasi ketakutan itu. Mereka sudah aktif mencari dari berbagai informasi tentang mengapa saya beragama. Inilah pertanyaan-pertanyaan mengapa saya beragama, mengapa saya melakukan ini. Inilah yang sebenarnya proses-proses menuju kesadaran itu, Ayu. Jadi ketika kita beragama itu jangan hanya berhenti pada rutinitas tadi, pada melaksanakan kewajiban, tapi harus kita tingkatkan tentang mengapa kita melakukan itu, apa landasan di dalamnya, kemudian ada rasa yang ikut kita sertakan di dalamnya, sehingga apa yang laku-laku agama yang kita lakukan ini benar-benar menjadi sesuatu laku yang telah kita pahami, kemudian kesadaran yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mungkin ketika kita berbicara dari kewajiban menuju kesadaran itu, ada beberapa, ini sebenarnya topik ini tidak untuk meninggalkan kewajiban gitu, baik. Jadi ini sebenarnya sebuah proses, sebuah perjalanan yang tentu harus kita lakukan gitu. Jadi yang pertama yang bisa tahap pertama itu memang tadi menjalankan kewajiban itu. Tidak apa-apa jika di awal kita tuh hanya apa namanya melakukan agama sebagai rutinitas, sebagai oh karena ini kewajiban saya sembahyang, saya trisandi karena saya beragama Hindu, tidak masalah seperti itu. Kemudian saya sembahyang ketika piodalan karena ini merupakan dewayatnya yang harus saya lakukan dalam agama Hindu. Tapi laku-laku ini atau kita sebut dengan karmanya itu, karma sesuai dengan kewajiban di mana dan apa posisi kita, siapa kita, kita lakukan, kita tingkatkan lagi perjalanannya menuju ke bhakti. Jadi apa yang kita lakukan itu ada landasan cinta di dalamnya, ada ketulusan di dalamnya. Jadi kita melaksanakan yajna karena kita mengungkapkan membuktikan gitulah istilahnya, kalau kita bahasa sederhananya, membuktikan rasa cinta kita kepada Tuhan. Itu yang kita pakai landasan untuk berkarma itu, untuk berperilaku itu tadi. Jadi disinilah mulai dari hanya rutinitas, kemudian rutinitas itu kita barengi, kita iringi dengan rasa cinta itu. Ini sebenarnya di sini tahap-tahap atau perjalanan dari kesadaran itu mulai terbentuk. Nah, dari ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan tulus, kemudian kita beragama dengan kesadaran, dengan rasa cinta, maka secara tidak langsung di situ akan ada pengetahuan, semesta akan memberikan kita pengetahuan tentang Tuhan itu. Jadi kan seperti kita ketahui, Bu Ayu, bahwa pengetahuan tentang jenana atau tentang ketuhanan itu tidak hanya selalu kita dapatkan di bangku perkuliahan seperti itu. Bisa juga masyarakat di luar sana, tetua-tetua kita di luar sana mendapatkan pengetahuannya dia tentang ketuhanan itu melalui pengalaman yang dilakukan dengan penuh rasa tulus ikhlas, cinta kasih, sehingga di situ muncul nanti, oh ternyata begini loh pengetahuan ketuhanan, begini loh kesadaran ketuhanan itu seperti apa. Maka dari setelah tiga tahapan ini kita lewati atau kita lakukan, baru di situ akan muncul kesadaran atau yoga itu sendiri. Jadi bagaimana kita melaksanakan agama ini karena kita memahami apa alasan kita melakukan hal tersebut.
2: Walaupun sederhana ya, tapi dampaknya besar gitu ya, Bu ya.
1: Misalnya ketika kita melakukan yadnya, panca yadnya nih. Contoh saja, ketika kita berada dalam tahap kewajiban tadi atau sekedar rutinitas beragama karena rasa ya udah karena saya beragama Hindu, saya harus melaksanakan piodalan, harus melaksanakan dewiatnya dan lain sebagainya, selesai kan. Kemudian ketika kita ada pada tahap kesadaran, kita akan ada pada tingkatan kenapa kita melakukan dewiatnya itu. Jadi kita melaksanakan piodalan, oh ini sebagai ungkapan rasa syukur kita, sebagai ungkapan rasa bakti kita kepada sang pencipta dan lain sebagainya. Dari situlah muncul nanti tidak hanya berhenti pada ritual. Jadi, oh bakti saya tidak hanya saya lakukan dengan cara menghaturkan banten, menghaturkan upakara, tapi bakti saya bisa saya lakukan dengan saya ngayah dengan tulus ikhlas. Artinya saya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan ketika piodalan. Misalnya saya dengan tulus ikhlas ngayah, kemudian saya membersihkan tempat suci sesederhana nyapu di pura. Jika kita maknai itu, jika kita dengan kesadaran, kita bisa memaknai itu bahwa oh ini adalah persembahan saya kepada Tuhan. Kalau sekedar rutinitas, ya udah saya membersihkan pura, nyapu pura dengan ya udah karena ini kewajiban saya aja. Tetapi kalau kita sudah pada tahap kesadaran tadi bahwa ini kita maknai sebagai persembahan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini kita maknai sebagai persembahan kita kepada Tuhan, yadnya kita kepada Tuhan. Karena di Hindu sendiri kita mengenal everything is God, segalanya adalah Tuhan. Maka segalanya harus kita muliakan dengan rasa bakti itu. Misalnya juga kita mengambil contoh di manusianya. Kita mengenal manusianya dengan otonan. Kemudian kita setiap 6 bulan sekali kita memperingati hari lahir kita dengan membuat upacara otonan seperti itu ya. Tetapi jika kita memaknai, memahami, menyadari hakikat dari manusianya itu, kita akan semakin paham bahwa oh, saya melakukan otonan ini sebagai ungkapan rasa syukur saya telah lahir ke dunia. Karena kan di dalam Hindu kelahiran itu adalah anugerah.
2: Yeah.
1: Karena apa? Karena kita yang bisa terlahir ke dunia ini bisa memperbaiki karma-karma sebelumnya dengan melakukan karma baik itu. Karena kita memiliki pikiran, kita memiliki wiweka untuk bisa memilih gitu. Nah, kemudian dari itu, oh, saya harus memuliakan diri nih. Karena otonan itu tidak hanya berhenti pada ritualnya, tetapi bagaimana saya dapat memuliakan diri saya, memuliakan orang lain, memuliakan unsur Tuhan yang ada, yang menjadi penyebab hidup saya. Itu dari, kemudian dari butiannya juga banyak sekali contohnya, implementasi-implementasi nyata gitu, dari ketika kita sudah menyadari laku-laku agama yang kita lakukan itu, maka dia akan menjadi tindakan yang berdampak, dan kita melakukannya dengan landasan rasa bakti kepada Tuhan. Ini yang penting sebenarnya, bahwa apa yang kita lakukan adalah persembahan, adalah yadnya yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena tadi semuanya di dunia ini ada unsur Tuhan di dalamnya, baik dalam tumbuhan, dalam hewan, apalagi dalam tubuh manusia. Seperti itu. Jadi berkewajiban ini, melakukan kewajiban laku agama sebagai rutinitas adalah langkah awal kita menuju kesadaran itu. Nah, mungkin itu dari saya, Bu Ayu.
2: Luar biasa nih penjelasannya. Nah, berikutnya ke Pak Bayu ya. Sebelum ada mungkin beberapa sekelumit kata begitu ya dari adik-adik, mahasiswi.
1: Karena kita penting juga mendengarkan bagaimana pandangan dari generasi muda kita.
2: Betul. Silakan Pak Bayu.
3: Suksema Bu Ayu. Selamat pagi para pendengar Radio RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara kewajiban dan kesadaran, itu pasti ranahnya ke, kalau kewajiban itu pasti ke aturan, aturan yang memang sudah dibuat, artinya kesepakatan yang memang harus kita lakukan secara apa namanya, secara tupoksi kita masing-masing, seperti itu. Kemudian kalau berbicara kesadaran itu pasti berbicara tentang rasa, rasa, jadi refleks juga dari sana. Nah, kalau berbicara tentang kewajiban dan kesadaran menurut Hindu ini kan, mestinya setiap kewajiban itu kita jangan lupa bahwa setiap kegiatan kita itu harus berlandaskan dengan dharma juga. Artinya kalau kewajiban itu dilandasi dengan ketidakbaikan, jadi itu akan membuat apa namanya, berdampak buruk bagi kita, seperti itu. Apalagi nanti kalau kita berbicara di seperti umum seperti sekarang, didengar oleh generasi muda kan seperti itu, apalagi kewajiban-kewajiban itu disalahartikan, maka itu akan menjadi bumerang pada diri kita sendiri juga. Nah, yang penting adalah seperti itu, sama seperti Bu Juru Dewi tadi, bahwa landasan kita beragama itu adalah dharma itu sendiri. Jadi ketika dharma sudah menjadi landasan, apapun yang kita lakukan akan menjadi baik dalam hidup kita ke depan, seperti ini. Kemudian kalau berbicara kesadaran juga seperti ini, memang fenomena yang terjadi adalah terkadang kita memiliki kewajiban tetapi tanpa sadar, kita tanpa sadar tidak melakukan hal itu. Salah satu contoh, kalau kita berbicara di dunia media sekarang, di dunia global sekarang, padahal kita tahu bahwa anggaplah kita bermain media sosial di Facebook, di Instagram, TikTok gitu, bahwa tahu kalau kewajiban kita itu menjadi umat Hindu itu harus menjaga tata krama kita, menjaga dharma kita sebagai umat, menjaga ajaran-ajaran agama kita. Tetapi fenomena yang terjadi kan adalah sebaliknya, bahwa terkadang kita komplain di sana, atau kita mencemooh seseorang dari di media sosial, seperti itu. Nah, itulah sebenarnya yang perlu kita perhatikan bareng. Kami dari Kantor Kementerian Agama, kenapa hari ini mengangkat topik seperti itu? Kita itu mengajak bahwa ayo kita semua generasi muda, umat Hindu semuanya yang berada dimanapun, pendengar radio RRI dimanapun berada, ayo dengan kita bisa menjaga kewajiban kita dengan berlandaskan dharma, maka kita akan bisa menuntun arah hidup kita ke depan menjadi hal yang lebih baik gitu. Jadi seperti itu. Artinya ayo kita hati-hati ketika kita bermedia sosial, ketika kita berkomentar seperti itu. Jangan menyalahartikan hak kita, privasi kita itu di umum dengan mencemooh seumpamanya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi sadar itu seperti ini. Kalau kita seumpamanya menemukan kasus atau fenomena di media sosial akhir-akhir ini kan, kalau kita merasa tergelitik itu,
2: tapi
3: merasa
2: tidak menyebutkan nama
3: kan ya. Itu.
2: Jadi kita
3: jangan cepat terpancing seperti itu. Artinya lebih baik kita membuat, kalau pengen membalas fenomena itu, membuat konten yang lebih mendidik seperti itu. Betul. Jadi secara tidak langsung, kalau kita melihat di Puru, nah salah satu contoh ini, kita melihat di Puru ada konten bahwa konten kreator itu membahas Puru yang penuh dengan sampah seperti itu. Jangan kita mau ikut mengompori, membuat gaduh lagi seperti itu. Itu kan bagian dari kewajiban kita sebenarnya adalah untuk merawat informasi itu, artinya menjaga informasi itu. Nah, ketika kita kebablasan, itulah yang menjadi sebenarnya bumerang bagi diri kita sendiri. Makanya kalau kita sadar, ayo buat konten dengan cara setiap hari kita membersihkan puri itu atau konten-konten kerapian yang di ranah puri itu sendiri, kan seperti itu. Jadi timbal baliknya tidak gaduh itu, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kewajiban dan kesadaran itu memang harus penuh kebijaksanaan sebenarnya di dalamnya menyelimuti, baru bisa kita membatasi antara kewajiban itu dan kesadaran itu sendiri. Nah, mungkin dari Tiang itu salah satu contoh. Mudah-mudahan nanti para pendengar radio dimanapun berada, umat Hindu dimanapun berada, kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng bisa menularkan inspirasi-inspirasi untuk mengajak bahwa perlu kebijaksanaan di dalam menentukan kewajiban dan kesadaran diri sendiri. Mungkin dari Tiang situ aja.
2: Baik, kita akan dengarkan bagaimana dari sudut pandang generasi muda ini untuk menjadi teladan ya tentunya ya. Seberapa penting membangun kesadaran dalam diri itu agar bisa melakukan kebaikan ya, bukan karena takut atau apa seperti Pak Bayu ataupun Ibu tadi sampaikan, jangan sampai memprovokasi, jangan sampai terpancing dengan berita-berita hoax. Nah, ini bagaimana sudut pandang selaku generasi muda?
4: Baik, jadi kalau di sudut pandang saya sebagai generasi muda, antara kewajiban dengan kesadaran itu, kita bisa melaksanakan kewajiban itu ketika kita menyadari. Jadi jika kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, otomatis kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Misalkan seperti sekarang saya sebagai mahasiswa yang sedang PKL di Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, otomatis di sana saya harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sana. Jika saya tidak menyadari bahwa saya sedang PKL di sana, saya tidak akan menjalankan tugas-tugas yang diberikan atau diperintahkan di sana. Begitupun ketika saya berada di kampus, kan di kampus itu juga diberikan tugas-tugas oleh dosen. Ketika saya tidak menyadari bahwa saya sebagai mahasiswa di kampus yang harus menjalankan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di sana, saya tidak akan melakukan hal tersebut. Karena di zaman sekarang, saat ini generasi muda tidak akan mau melaksanakan tugas atau kewajiban tersebut ketika ia tidak tahu tujuannya seperti apa. Seperti itu sih, Bu. Kalau tanpa kita sadari, kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Sehingga sebelum kita melaksanakan kewajiban atau melaksanakan tugas tersebut, kita harus pikirkan terlebih dahulu, sebenarnya untuk apa sih saya melakukan tugas ini? Tujuannya ke depannya yang saya dapatkan itu seperti apa? Hasil yang saya dapatkan itu seperti apa? Ketika kita sudah sadar untuk melaksanakan kewajiban atau tugas tersebut, otomatis apa yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan kebaikan. Tetapi ketika kita tidak sadar, pasti akan kewajiban atau tugas-tugas tersebut akan kita laksanakan dengan penuh keterpaksaan. Begitupun nanti hasilnya pasti akan mengikuti. Itu kalau dari saya.
2: Oke, baik ya. Sudah semua ya memberikan pemaparan ataupun penjelasan. Nah, ini sudah ada yang beratensi nih dari Pak Suwardana. Saya bacakan, mohon izin ya narasumber. Selamat pagi, swastiastu ke Pak Suwardana. Ini bertanya mengenai pikiran manusia itu selalu diawali dengan ketidaksadaran. Segeralah ketidaksadaran itu dirubah menjadi kesadaran. Kemudian dari kesadaran ada swadharma, adalah punya kewajiban menjadi diri sendiri. Kemudian di dalam swadharma ada aturan, awik atau uger-uger yang harus dipatuhi menuju tujuan, yaitu kelepasan. Bagaimana menurut narasumber terhadap pernyataan tersebut? Mohon disempurnakan. Dan satu lagi chat WA. Oh, tapi sebelum saya bacakan chat WA dari Pak Jerumaliarse, ada Bunda Janura ini yang ada di Bangli menyapa kita. Swastiastu Bunda Janura.
5: Om Swastiastu Rajang Semang.
2: Rajang Semang nggih.
5: Ayo sarang narasumber Ibu Dewi Ceramanaya, Pak Bayu sana, para mahasiswa-mahasiswi kita yang setelah menghadiri ke Subjek. Iki dengan napi topiknya beragama, kesadaran, rasa cinta kepada Tuhan. Jadi kita menjalankan iki dengan kesadaran, dengan rasa cinta, dengan secara terus ikhlas dan memargikan, menjalankan dharma. Dharma dengan kebenaran. Tapi yang ke wawu Dewi nikang wawu kan tidak lepas kita dari ya bersembahyang, membersihkan tempat-tempat pura, kita mengadakan otonan atau tidak. Jadi tidak lepas dari trihita karana, dengan medan parayangan, pawongan dengan kelemahan itu tidak bisa kita lepas. Yang dia bersembahyang ya kita ya motonan ya mengadakan napi budayanya untuk atau membersihkan kelingkungan lingkungan kita, yang kita tidak lepas juga dari trikaya parisuda, dengan kita memarga dengan mana cika wajika dengan kaya kanika, tidak lepas, pasti harus berseimbang memargin ke. Jadi kita menuju beragama dengan kesadaran dan rasa cinta kepada Tuhan. Baidas kami doasalnya. Nika mantan tiang nak sering mantan Bayu dengan para ibu dan bapak mahasiswa narasumber nggih. Suksema tiang matur. Santi rayu rajang iring.
2: Nggih, matur suksema niki Bunda Janura atas atensinya. Mungkin selain Bunda Janura ada lagi yang ingin berpartisipasi dalam renungan pagi hari ini yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar terkait topik dari kewajiban menuju kesadaran ya, bersama narasumber Ibu Niputu Dewi Pratnyan S.Phil MAG dan juga Bapak Dewa Gede Bayu Segar Esos, didampingi oleh kedua mahasiswi dari IMK, ada Kadek Novia Herdiana dan juga Putu Esa Sukma Diantari. Sebelum dijawab ataupun ditanggapi dari beberapa pendengar tadi, kita sapa kembali Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Putu Mahardipa niki. Silakan Bapak.
6: Sekarang ke Penara Jember. Kewajiban agama kita tidak lepas daripada dalam kehidupan yang ada norma-norma di depan kita. Ada norma hukum, norma agama, kesopanan, etika. Salah satu ibu sebenarnya norma adalah kita kewajiban agama ini. Ya inilah kita harus sadarkan. Karena kita sebagai umat beragama, ya harus kita semasijud apa yang saya sedar terhadap dengan Tuhan. Kalau sudah tahu dah dharma dari segi parcita ini, sudah keyakinan, ya keyakinan, keyakinan ini sangat pegal ya, sangat tinggi dari segi parcita ini. Ya, inilah yang penting sekali dalam kita beragama. Kalau sudah dharma, sudah aturan, ya harus jauh dari sebagainya, harus kata hati. Ya, itu berhati-hati, berhayu.
2: Inggih, matur suksema Pak Putu Mahardibe. Kita beri kesempatan ya kepada narasumber untuk menanggapi itu tadi dari Pak Putu Mahardibe dan juga Bunda Janura. Ada chat lagi Niki dari Pak Jeroma Liarse ya. Untuk topik hari ini mengingatkan kita sebagai umat Hindu bahwa dalam diri kita sebagai umat manusia ada Atman sebagai percikan suci sinar sucinya Brahman atau Tuhan itu sendiri. Sadarilah bahwa hidup ini adalah adanya konsep memeluk agama, karena ajaran agama mengajarkan dan mengarahkan hidup kita sebagai manusia agar terarah ke jalan dharma atau kebenaran. Agama Hindu mengajarkan agar kita memuja kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu Ide Sang Hyang Widiwase lan Prabawanyane sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sehubungan dengan Hindu, dengan itu landasi hidup ini dengan tri utama, yaitu doa, usaha, dan juga keyakinan. Jadi ketiga ini pelaksanaannya tidak parsial, tetapi harus holistik atau satu kesatuan. Doa atau memuja Tuhan beserta manifestasinya hendaknya juga dibarengi dengan usaha dan yakin, sehingga mencapai hidup dan kehidupan yang baik, damai, sejahtera, harmonis, dan tentram, serta kemuliaan hidup. Dan topik ini juga mengingatkan agar umat Hindu ini menerapkan ajaran agama untuk mencapai kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan serta hidup terarah. Ilmu pengetahuan hendaknya juga umat Hindu mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan untuk memudahkan hidup, untuk mengarunginya. Ajaran agama dan ilmu pengetahuan ini merupakan pegangan landasan hidup sebagai landasan penerapan kehidupan, sehingga kewajiban dan kesadaran ini merupakan pegangan untuk mencapai tujuan agama Hindu. Moksartam jagatita yaca iti dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenarannya. Intinya kewajiban dan kesadaran ini hendaknya menjadi pegangan untuk mengarungi kehidupan sehingga tercapai apa yang diharapkan dan juga menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya. Ya, itu juga sharing dari Pak Jero Maliarse niki, kurang lebihnya. Terima kasih Pak Jero atas sharing-sharingnya. Dumugi rahayu sekeluarga. Silakan ditanggapi satu persatu, laris ya jualannya. Ibu silakan.
7: Ya, terima kasih niki dari pendengar setia RRI Singaraja yang sudah memberikan atensi kepada kami dan banyak sharing juga. Jadi dari pengalaman, dari pengetahuan genteng nggih. Yang pertama nih ke wenten dari Pak Suwardana nggih. Jadi pikiran manusia itu kita memulai dari yang tidak sadar, kemudian berproses menjadi sadar. Kemudian dari kesadaran itu kita menghayati kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Bagaimana statement tersebut gitu. Statement tersebut memang benar Ibu, karena manusia itu memang kita terlahir ke dunia itu kan penuh dengan belenggu, selimut. Jadi kegelapan, ketidaksadaran itu tentu merupakan bagian dari seorang manusia. Kemudian ketidaktahuan itu adalah bagian dari seorang manusia. Maka dari itu ketika perkembangan kita semakin bertambah usia, semakin bertambah kedewasaan, kemudian pemikiran kita berkembang, disinilah mulai dari hal-hal sederhana terbentuk kesadaran-kesadaran itu. Kesadaran itu seperti yang dikatakan tadi, tidak hadir begitu saja. Jadi sekarang kita tidak sadar, kemudian besoknya udah sadar, oh ini karena ini perlu proses, perlu selain pengetahuan yang diberikan oleh kitab suci, yang bisa kita baca dalam kitab suci dan pengetahuan agama lainnya, kita menuju kesadaran itu melalui dari pengalaman. Pengalaman yang kita rasakan secara langsung. Jadi agama yang benar-benar kita hayati, ini sebenarnya yang bisa menimbulkan kesadaran itu. Karena kesadaran itu harus muncul dari dalam diri sendiri. Karena jika hanya dari orang lain mengingatkan kita bahwa kita sadar, mungkin itu bisa, cuma bahasa sekarang ini tidak terlalu worth it. Itu harus datang dari dalam diri, dari proses, dari perjalanan. Nah, kesadaran inilah yang nantinya, karena kalau kita definisikan secara umum gitu, kesadaran itu adalah pengetahuan kita tentang diri kita, tentang orang lain, dan tentang lingkungan kita. Ketika kita sudah mengetahui itu, maka kita melakukannya dengan pengetahuan, dengan pemahaman. Nah, itu statement yang sangat luar biasa, pemahaman yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita berbicara konteks kesadaran itu, manusia itu memang mengalami proses. Jadi kita dalam Hindu mengenal adanya proses. Mungkin di awal kita sering berlaku, bertindak agama itu berdasarkan kebiasaan, berdasarkan dorongan atau pengaruh lingkungan, tanpa banyak mempertimbangkan tentang makna atau esensi di dalamnya. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, kita akan memandang perilaku agama itu, mencari tahu apa sebenarnya esensi yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari Pak Suardana. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian langsung ya Bu ya.
2: Mungkin langsung saja ya, dijawab yang lainnya.
7: Langsung dari Bunda Janura. Jadi sharing yang sangat luar biasa bahwa rasa cinta kepada Tuhan, kemudian di situ ada Trihita Karana dan ada Trikaya Parisuda. Semuanya ini merupakan satu kesatuan. Ketika kita menjalani agama itu, memang kita tidak bisa hanya menggunakan satu konsep cinta kepada Tuhan, ya udah itu aja. Pasti akan menggandeng konsep-konsep yang lainnya yang harus kita lakukan, yang seperti tadi, cinta kepada Tuhan kita implementasikan dengan apa? Dengan kita berbakti kepada Tuhan, dengan mencintai dan menghormati sesama, dengan menjaga lingkungan. Kemudian ketika menuju itu, menuju kesadaran itu, yang paling penting apa yang harus kita lakukan di awal? Ada tiga hal yang penting dalam menuju proses kesadaran itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus berpikir yang baik. Kita menyadari bahwa kita berpikir, itu pertama, kita sadar. Kemudian yang kedua, dari pikiran yang baik, dari kesadaran berpikir itu, maka kita harus sadar apa yang kita ucapkan. Dari apa yang kita ucapkan, kita menyadari apa yang harus kita lakukan. Nah, disinilah pentingnya peran Wiweka itu di dalam laku-laku kehidupan. Jadi kesadaran itu mungkin dimulai dari, jika kita sudah memiliki kesadaran, maka kita bisa mempertimbangkan mana yang kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Mungkin itu dari Bu Janura, sharingnya yang sangat luar biasa, Bu Nge. Kemudian selanjutnya Nike Wenten dari
2: Pak Putu.
7: Pak Putu Mardipan.
2: Iya, Mahardipa.
7: Mahardipa. Jadi di dalam beragama itu memang ada hukum yang berlaku. Kemudian ada aturan-aturan yang harus kita jalani, kan, kan. Kemudian

0: wujudkanlah srade itu dalam bentuk bakti. Nah, itulah dalam laku agama. Keyakinan itu kita wujud nyatakan dalam laku agama. Bagaimana kita karena sudah yakin dengan adanya Tuhan, dengan adanya Atman dan lain sebagainya, kita melakukan praktek-praktek keagamaan itu penuh dengan kesadaran. Nah, keyakinan inilah juga menjadi salah satu landasan dari kesadaran itu. Jadi memang dari kewajiban menuju kesadaran ini, keyakinan ini mungkin bisa menjadi salah satu jembatan untuk menuju kesadaran tersebut. Okay. Nike untuk Pak Mahardipa. Kemudian yang terakhir Nike Winton dari Pak Jero Mariasang.
1: Maliarsa.
0: Jadi kita meyakini ada Atma sebagai sinar suci. Kemudian di situ ada formulasi yang disampaikan oleh Pak Jero ini yang sangat luar biasa, bahwa doa, usaha dan keyakinan itu harus kita lakukan secara bersamaan. Inilah yang nantinya akan menimbulkan keberhasilan. Jadi kemudian tadi juga disampaikan bahwa ada ilmu pengetahuan, ada ajaran agama. Nah, inilah yang penting kita lakukan gitu. Karena di dalam Hindu kita tidak hanya menutup mata bahwa oh kamu harus melakukan ajaran agama ini tanpa kita memikirkan. Jadi di dalam Hindu kita diajarkan bahwa ada ajaran agama, konsep seperti ini, kita memikir, kita menggunakan logika, kita bisa menggunakan logika kita untuk menganalisa apa sebenarnya maksud dari konsep Hindu yang diajarkan. Jadi terkait dengan kesadaran dan keberadaan Atman itu, di dalam Hindu kita mengenal ada tiga tubuh. Jadi yang pertama tubuh fisik, tubuh jasmani, kemudian yang kedua ada tubuh rohani, kemudian yang ketiga adalah ada sumber penyebab. Itu yang kita pahami. Maka kesadaran, jika manusia sudah ada tahap pada tahap kesadaran, maka yang pertama ia akan memahami bahwa dirinya ini adalah tubuh jasmani ini. Kemudian dia akan memahami bahwa ada tubuh rohani juga, ada Atman yang harus ada Atman yang harus dimuliakan di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, ada Brahman, sumber dari segala penyebab di dalam hidup ini yang harus kita muliakan juga. Jadi kesadaran-kesadaran akan kebertubuhan kita ini juga akan dapat mempengaruhi bagaimana cara kita beragama. Okay. Mungkin demikian dari saya.
1: Ya, karena durasi Pak Bayu mungkin secara semua bisa disempurnakan, katanya atensi dari pendengar.
2: Sebenarnya dari Bu Jero Dewi itu udah
1: komplit ya.
2: Komplit.
1: Oke, lengkap
2: mungkin
1: sekali ya, Pak ya.
2: Gini, kalau kita berbicara hal kewajiban dan kesadaran itu adalah yang penting kita bisa memvibrasikan itu kepada umat kita, itu adalah mendominasi hal-hal yang baik seperti itu. Jadi walaupun terkadang kan ada fenomena seperti ini, kewajiban saya sekarang adalah seorang penjahat. Tapi jangan yang itu dipelajari kan seperti
1: nah,
2: itu.
1: Ini seperti yang disampaikan Pak Dharma Wiyasa, wajib ngelegai karena sadar perlu makan. Setelah itu berbuat memanusiakan manusia seperti gotong royong, saling melengkapi, mengadakan kebersihan, membangun lembaga keuangan yang bangkrut, tidak pernah diam kecuali capek.
0: Kita luar biasa.
1: Iya, oke.
2: Nah, ini kedah makanya itu yang sebenarnya kalau kita menyikapi memang topik hari ini sederhana sebenarnya bahasanya, tapi perlu tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Makanya itu yang tadi membicarakan bahwa kebijaksanaan harus didasarkan dengan Dharma, harus bijaksana juga. Kita sadar tetapi tidak bijaksana juga mubasir.
1: Mubasir, betul.
2: Artinya salah.
1: Baik ya, karena waktu ya, wah luar biasa Niki atas pemaparan penjelasannya dalam renungan pagi terkait topik dari kewajiban menuju kesadaran ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, pendengar, kita bisa saling

0: apa ya istilahnya, mengkoreksi diri, evaluasi diri gitu ya. Dan memang dampaknya luar biasa sekali dari kewajiban yang namanya kewajiban itu menuju kesadaran. Baik, terima kasih Ibu Niputu Dewi Pratnyan S.Phil MAG dan juga Bapak Dewa Gede Bayu Segar Eso serta adik-adik dari IMK, Kadek Novia Herdiana dan Putu Esa Sukmadiantari sudah berkenan hadir di Studio Pro 1 dalam renungan pagi hari ini. Kita tutup dengan para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Mendengar sesaat lagi umat Hindu Sedharma, hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandie. Dan selepas puji Trisandie, kami hadirkan Warta Pagi. Tetap bersama kami.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Dan pasar pagi.

manusia yang penuh keseimbangan dalam ketenangan sang diri akan menghasilkan kerja yang maksimal. Dengan usaha minimal, tunda pekerjaan Anda sejenak untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Ide Sang Hyang Widiwasa.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening per.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar pagi ini.
4: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di 105,2 MHz dan juga aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar ya, dan tadi sudah kita simak bersama Mutiara Pagi bersama dengan RRI Singaraja. Dan tentunya pada pagi hari ini, Lili akan temani Anda, pendengar, di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 tentunya dengan beragam program acara dan juga ragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan Anda pendengar tentunya bisa mendengar siaran kami melalui FM 105,2 MHz, melalui streaming aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa update ya mengenai RRI Pro 1 Denpasar dengan follow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga bisa mengikuti kami melalui Facebook di RRI Pro 1 Denpasar juga. Dan pendengar, biasanya pagi yang baru ini selalu membawa kesempatan yang baru juga ya. Dan untuk Anda yang pagi hari sudah menjalani aktivitas gitu ya, mau siap-siap berangkat ke kantor, atau mungkin lagi ibu-ibu lagi siapin bekal untuk anaknya sekolah gitu ya. Tapi apapun yang akan kita jalani hari ini, semoga bisa dijalani dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan juga pastinya semangat untuk memberikan yang terbaik sebelum nanti kita menikmati akhir pekan lagi, pendengar ya. Dan nanti Lili akan kembali lagi dengan Anda, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar dengan satu buah lagu untuk mengawali pagi hari ini, lagu dari The Soul featuring Ami yang berjudul Tanya Ragu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Lihatin deh itu. Apa sih?
2: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar masih dalam suasana Hari Kemerdekaan ya, apalagi masih di bulan Agustus yang mana ini disebut sebagai bulan kemerdekaan. Nah, untuk Anda mungkin ya sebagai pengguna transportasi umum di Bali, ini ada kabar bahagia untuk Anda karena untuk pengguna Transmetro ini selama Agustus 2026 ini akan mendapatkan tarif spesial yaitu hanya Rp1.000 ya. Dan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, ini memberikan diskon kepada penumpang angkutan umum Transmetro Dewata selama bulan Agustus 2026. Yang mana ini pastinya untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan juga hari ulang tahun ke-68 Provinsi Bali. Dan masyarakat ini bisa menikmati tarif khusus Rp1.000, tapi ini untuk perjalanan menggunakan Kris ya, Kris Tap. Jadi tarif normal untuk penumpang umum transportasi ini biasanya kan sebesar Rp4.400 untuk sekali perjalanan, sehingga besaran potongan tarif ini kali ini mencapai Rp3.400. Dan program ini diadakan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bali ya. Jadi dapat dinikmati untuk Anda penumpang yang menggunakan bus Transarba kita. Dan program ini juga sebenarnya diharapkan sebagai bagian dari kampanye ya pemanfaatan transaksi digital Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, khususnya fitur tap atau tanpa pindai. Dan jadi bagi Anda yang suka menggunakan transportasi umum seperti Transmetro Dewata, pendengar, atau mungkin Anda yang belum pernah pengen coba, nah ini saatnya nih. Kapan lagi kita bisa naik angkutan umum hanya bayar Rp1.000 ya, hanya di bulan Agustus 2026 ini aja, spesial di bulan kemerdekaan. Dan mungkin bagi Anda yang masih belum paham-paham banget gitu ya, Transmetro Dewata ini sebenarnya melayani berapa koridor. Jadi kalau untuk Transmetro Dewata sendiri ini melayani 6 koridor. Yang mana koridor pertama ini menghubungkan Sentral Parkir Kute dan juga Terminal Pesiapan. Kemudian yang kedua Terminal Ubung dan halte kedatangan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kemudian yang ketiga Terminal Ubung dan Icon Mall Bali. Dan selanjutnya koridor 4 ini akan menyambungkan Terminal Ubung dan juga Sentral Parkir Monkey Forest. Kemudian yang kelima Sentral Parkir Kute dengan Politeknik Negeri Bali. Dan koridor ke-6 ini Sentral Parkir Kute dengan Sentral Parkir Nusa Dua. Dan ke-6-nya ini rute pulang pergi ya. Jadi bagi Anda yang walaupun sudah warga lokal gitu, warga Bali yang mungkin kemana-mana sudah biasa naik kendaraan pribadi, ini boleh banget dicoba pendengar ya, supaya kita juga bisa mendukung transportasi umum yang ada di Bali, mendukung adanya kampanye Kris juga ya, Kris Tap gitu. Dan ini kapan lagi gitu, cuman ada di bulan Agustus bisa naik dengan harga Rp1.000. Tapi walaupun gak lagi promo juga, ini harganya udah murah sekali ya, dengan harga Rp4.000 aja kita udah bisa ke tempat tujuan yang kita mau pendengar ya. Dan informasi ini mendengar Lili kutip dari laman bali.antaranews.com. Nanti masih akan Lili bagikan informasi lainnya untuk Anda. Nanti juga akan kita bagikan informasi seputar cuaca ya pada pagi hari ini bersama BMKG. Tapi setelah satu lagu berikut ini dari Aura Kasih yang berjudul Asmara.

0: Ya, berikan untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Sepertinya lebih baik kalau kita mengetahui ya informasi seputar cuaca pada pagi hari ini. Karena kami juga sudah terhubung dengan rekan BMKG, yaitu rekan Desak Pera, yang akan membagikan informasi seputar cuaca pada pagi hari ini. Kepada rekan Desak Pera, silakan informasi Anda.
1: Selamat pagi pendengar Radio RRI Denpasar. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 20 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Bali diperkirakan cerah berawan, suhu berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dan arah angin berhembus secara dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang dapat mencapai 35 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Desak Pera dari BMKG. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi mendengar informasi seputar cuaca pada pagi hari ini ya. Kalau untuk hari ini memang masih agak dingin udaranya, walaupun sebenarnya tadi pagi tidak sedingin biasanya ya. Dan bagi Anda yang kemana-mana menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa ya untuk selalu sedia membawa jas hujan di motornya ya. Jangan sampai ketinggalan. Mungkin ada yang mau bawa payung juga, boleh banget. Karena walaupun kita sudah memprediksikan cuaca, tapi kadang bisa hujan tiba-tiba gitu ya. Dan semoga hari ini sih cuacanya cerah ya, supaya kita juga semuanya lebih semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari Kamis yang cerah. Karena ini mataharinya juga sudah mau mulai muncul ya, walaupun masih malu-malu dikit, nggak apa-apa, kita tunggu nanti ya. Karena biasanya kalau siang tuh udah panas banget, jadi kita nikmati dulu pagi hari ini dengan cuaca yang masih semi-semi dingin gitu. Dan mendengar nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lain, dan juga akan Anda dengarkan berikutnya ini ada Shocking Time dengan lagu dari Krisha.
2: Dikenal dengan vokal yang halus dan gaya panggung yang kaku, artis ini dianggap salah satu penyanyi Indonesia legendaris. Pada tahun 2011, majalah musik Rolling Stone Indonesia mencatat artis ini sebagai musisi Indonesia terbaik nomor 3 sepanjang masa. Siapakah artis itu? Mari bersama kita buka album kenangan untuk mengetahui jawabannya.
3: Kita burung bernyanyi, tanda buana mengkari.
2: Ya, inilah artis yang dimaksud. Krisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Dari ayah bernama Lawrence Rahadi atau Lau Tek Kang, seorang wirausaha keturunan Betawi Tionghoa, dan ibu bernama Hanna Rahadi atau Ku Hian Eng, seorang ibu rumah tangga berdarah Sunda Tionghoa. Krisye anak kedua dari 3 anak laki-laki yang dipunyai pasangan tersebut. Setelah masa kecilnya dihabiskan di Jalan Talang dekat Menteng, Jakarta Pusat, pada tahun 1954, keluarga itu berpindah ke Jalan Pegangsaan di Menteng.

Pada akhir tahun 1976, Chrisye didekati oleh Yoki Suryo Prayogo, seorang pencipta lagu, dan Imran Amir, pemimpin Radio Prambors saat itu. Mereka meminta Chrisye menjadi vokalis untuk lomba cipta lagu remaja. Namun Chrisye menolaknya. Beberapa hari kemudian, Sis NS yang pada saat itu bekerja di Radio Prambors mendekati Chrisye saat sedang berbincang dengan Guru Soekarno Putra dan Eros Djarot. Sis NS meyakinkan bahwa Chrisye diperlukan untuk lagu Lilin-Lilin Kecil karya James F. Sunda. Setelah Chrisye mendengarkan lirik lagu tersebut, Chrisye pun setuju. Lagu tersebut direkam di studio Irama Mas di Pluit, Jakarta Utara, dan dimuat dalam sebuah album dengan pemenang lomba lainnya. Awalnya, Lilin-Lilin Kecil dimuat di urutan ke-9, tetapi akhirnya dipindahkan ke urutan pertama supaya lebih laris. Setelah itu, lagu Lilin-Lilin Kecil menjadi terkenal di album Lomba Cipta Lagu Remaja tahun 1977 dan menjadi album paling laris saat itu.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Cantiknya Pulau Bali tidak hanya terlihat di laut dan kebudayaannya saja, namun tercermin juga pada kekayaan floranya. Bernama Calanthe baliensis merupakan bahasa Latin dari anggrek endemik Bali yang ditemukan pada tahun 1986 oleh J.J. Wood dan J.B. Comber. Peneliti tumbuhan ini menemukan anggrek tersebut di Bukit Tapak terletak di belakang Kebun Raya Bali. Bunganya berwarna putih dengan bentuk yang sangat unik dan juga anggrek endemik Bali ini memiliki daun sebanyak 2-4 lembar yang bentuknya memanjang. Bunga anggrek bisa tumbuh di daerah dengan paparan cahaya matahari 40 hingga 50% saja.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Rizwan Fadilah yang berjudul Tanpa Bicara ya. Tapi jangan sampai kita nggak bicara ya, karena semuanya komunikasi kalau nggak dibicarakan bisa berbahaya ya, bisa menimbulkan miskomunikasi. Dan mendengar ini ada satu informasi yang datang dari Bandara Ngurah Rai ya, di mana ini ada salah satu fasilitas baru, yang mana ini adalah jembatan penghubung transfer terminal internasional dan juga domestik. Dan fasilitas ini ditujukan untuk memudahkan penumpang yang melakukan transfer penerbangan dari terminal internasional ke domestik maupun sebaliknya ya. Jadi kalau biasanya mungkin harus jalan jauh gitu ya, dan sekarang sudah ada jembatan penghubung yang mana ini bisa memangkas waktu proses transfer antar terminal secara signifikan. Kalau biasanya ini ya waktu transfernya bisa sampai lebih dari 1 jam, nah nantinya ini waktu transfer penumpang diproyeksikan hanya sekitar 15 menit saja. Wow, ini memotong sangat banyak waktu ya. Ini bisa memudahkan para penumpang juga jadi lebih efisien waktu gitu. Dan dari General Manager Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali yaitu Nugroho Jati ini mengatakan kalau fasilitas baru ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pengguna jasa bandara ya. Dan jembatan penghubung ini beroperasi mulai 17 Agustus kemarin di 2026 ya, bertepatan juga dengan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan dikatakan ini adalah sebagai kado juga nih, persembahan bagi seluruh pengguna jasa bandara ya, untuk meningkatkan kualitas layanan juga pengalaman para pelanggan atau penumpang ya. Dan pada tahap awal fasilitas ini memang baru dapat digunakan oleh penumpang transfer dari sejumlah maskapai tertentu ya. Tapi nanti penggunaan fasilitas ini akan diperluas secara bertahap agar nantinya seluruh penumpang dari berbagai maskapai ini bisa menggunakan jembatan penghubung ini ya. Dan melalui jembatan ini juga nanti proses transfernya ini hanya 15 menit dan 45 menit untuk proses bagasi ya. Jadi ini semoga bisa memberikan dampak positif juga untuk kenyamanan penumpang ya, karena yang kita tahu Bandara Ngurah Rai ini adalah salah satu bandara tersibuk gitu ya di dunia ya, di mana banyak sekali penerbangan internasional maupun juga penerbangan domestik. Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang memudahkan penumpang dan juga memberikan kenyamanan pelayanan bagi penumpang ya. Dan saat ini memang masih melakukan tahap finalisasi fasilitas tersebut ya, dan pekerjaan ini juga meliputi penyelesaian infrastruktur fisik dan interior, kemudian penyesuaian signet informasi di terminal, dan juga pemenuhan regulasi dan dokumen serta koordinasi akhir dengan pemangku kepentingan terkait ya. Memang bertahap dulu ya, pelan-pelan dulu sebelum nanti akhirnya bisa beroperasi dengan sempurna. Tapi dengan adanya jembatan penghubung ini menjadi angin segar ya bagi para penumpang, bagi Anda yang mungkin sering bepergian dan harus menggunakan jembatan penghubung ini ya, untuk dari penerbangan internasional domestik maupun juga sebaliknya. Nanti kita tunggu juga pendengar informasi-informasi lainnya ya, mengenai mungkin peningkatan fasilitas juga dari Bandara Ngurah Rai sendiri. Dan informasi ini pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nanti akan Lili bagikan informasi lainnya untuk Anda, jangan khawatir ya, Lili masih menemani Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi. Dan akan Lili putarkan satu buah lagu yang tadi juga sudah direquest oleh pendengar kita nih ya. Ini lagu dari Raim Laude yang berjudul Lesung Pipi.

0: Waktunya kentongan.
1: Turunnya hujan patut disyukuri. Namun di sisi lain, hujan menyimpan bahaya yang mematikan. Saat turun hujan, seringkali muncul sambaran petir sehingga perlu waspada sebab bisa saja menyambar kita saat sedang beraktivitas. Para korban tidak sadar akan ancaman bahaya petir. Bahkan beberapa korban yang sedang melakukan aktivitas dengan gerakan-gerakannya memancing sambaran petir jatuh ke arahnya. Tanah yang tersambar petir menghasilkan 100 juta sampai 1 miliar volt listrik.
2: Hindari memasang tiang antena TV atau sejenisnya yang terbuat dari logam dan terhubung ke bagian instalasi rumah dengan posisi tinggi. Memasang penangkal petir di rumah. Sementara objek lain yang dapat berfungsi sebagai alat penangkal petir adalah pohon tinggi di sekitar rumah yang berjarak lebih dari 2 meter.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Eva Celia yang berjudul Reason. Dan pendengar, nanti Lili akan bagikan ragam informasi untuk Anda pastinya di pukul 7.00 pagi ya, yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Sayang sekali untuk Anda lewatkan karena akan ada beragam informasi penting dan juga up to date ya. Dan Anda bisa menyimak Warta Berita Lintas Dewata Pagi selain melalui 105,2 MHz dan juga streaming aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menyaksikannya secara live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Jadi jangan sampai terlewatkan, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
4: Nusantara ini terbangun pondasi yang terkuat itu adalah keberagaman gitu. Artinya bahwa dengan menghargai keberagaman itu berarti perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur rasis itu tidak sangat minim dan tidak ada gitu harusnya.
5: Hal yang sangat luar biasa ini wajib kami tindak lanjuti. Kementerian Hukum siap mengayomi dan siap melindungi secara hukum.
1: Selamat pagi. Bali Damai Bebas Rasisme, Tokoh Adat dan Agama Ajak Jaga Kerukunan. Kemenkum Bali perkuat pelayanan dan pelindungan hukum bagi masyarakat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Lili Lintang.
2: RRI Denpasar.
1: Pendengar Lintas Dewata pagi kali ini, kami awali dengan tokoh adat dan agama di Bali menegaskan pentingnya menjaga kerukunan serta menghormati keberagaman di tengah masyarakat. Sikap saling menghargai dan tidak membawa isu suku, agama, ras, dan antar golongan dinilai menjadi kunci mewujudkan Bali yang damai dan bebas rasisme.
4: Kalau mau pondasi itu menjadi kuat, gitu, pondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
6: Bali dinilai tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tokoh adat dan agama di Bali mengajak seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi isu rasisme serta menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan fakta tanpa membawa-bawa suku, agama, ras, dan antar golongan. Manggala Pasikan Pecalang Kabupaten Klungkung Putu Yudi Pasekusuma kepada RRI kemarin mengatakan masyarakat Bali sejak dahulu hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang. Menurutnya, kehidupan sosial di Bali menunjukkan sikap terbuka dan saling menghormati antar umat.
7: Bali ini kan sudah dari zaman kerajaan ya, kita antara umat Hindu dan non-Hindu itu hidup berdampingan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di sini. Ya oknum lah, ada 1-2 orang mungkin yang tidak mengerti dengan budaya kami. Justru kita sangat welcome dengan orang luar.
6: Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia atau MAKIN Kabupaten Klungkung, Widianto Putra mengajak seluruh umat dan etnis untuk saling merangkul serta menjaga persatuan. Ia menilai isu rasisme tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan politik.
8: Kita harus merangkul seluruh umat dan etnis dan tidak ada lagi modelnya dicampur adukan dengan adu domba. Kita harus NKRI dan bersatu padu.
6: Sementara itu, Juru Bendesa Adat Sumerta Imade Aryawan Payuse menegaskan keberagaman merupakan fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap persoalan menurutnya harus diselesaikan berdasarkan fakta, bukan latar belakang suku, agama maupun daerah asal.
4: Bahwa Nusantara ini terbangun fondasi yang terkuat itu adalah keberagaman gitu. Artinya bahwa dengan menghargai keberagaman itu berarti perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur rasis itu tidak sangat minim dan tidak ada gitu harusnya. Kalau mau pondasi itu menjadi kuat gitu, pondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
6: Kerukunan dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi kunci menjaga Bali tetap aman dan damai. Penyelesaian setiap persoalan diharapkan berpegang pada fakta serta tidak memperuncing perbedaan identitas di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Masyarakat Bali selama ini hidup di tengah kemajemukan. Heterogenitas yang idealnya tidak dicederai tindak rasisme oleh oknum yang mendiskreditkan sesama anak bangsa.
9: Bali adalah rumah bagi keragaman dan kedamaian yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar suku dan agama. Isu dugaan ucapan rasis yang sempat viral baru-baru ini telah diselesaikan secara damai. Para tokoh masyarakat terus menyerukan agar warga tidak melakukan generalisasi serta tetap menjaga keharmonisan Pulau Dewata. Berikut nilai utama kehidupan di Bali. Pertama, menjunjung persaudaraan. Masyarakat Bali hidup berdampingan secara harmonis dengan pendatang dari berbagai suku di Indonesia. Kedua, penyelesaian damai. Setiap gesekan atau kesalahpahaman sosial diselesaikan dengan kepala dingin dan jalur kekeluargaan. Serta ketiga, tolak diskriminasi. Bali terbuka bagi siapa saja yang menghormati adat istiadat dan budaya setempat tanpa membedakan latar belakang.
1: Berikut suara masyarakat terkait Bali Damai Bebas Rasisme.
10: Saya Karissa, asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, menjaga Bali bebas rasisme itu harus dimulai dari diri sendiri dan juga lingkungan keluarga. Jangan menyebarkan ujaran kebencian, jangan mudah percaya informasi yang memecah belah, kemudian dan membiasakan untuk menghargai siapapun. Nah, kalau masyarakatnya saling menghormati, perbedaan justru bisa menjadi kekuatan untuk menjaga kedamaian Bali.
11: Saya Tegar, asal Denpasar. Bagi saya, Bali yang damai adalah Bali yang mampu menerima semua orang dengan rasa hormat. Kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang berdasarkan suku, warna kulit, atau daerah asal. Mari membangun komunikasi yang baik, saling menghargai, dan tidak mudah terprovokasi agar Bali tetap menjadi tempat yang aman dan harmonis. Terima kasih.
12: Hai, saya Indri, umur 21 tahun, saya dari Payangan. Menurut saya, kita harus saling menghargai tanpa membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, maupun asal daerah. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Kalau kita bisa menjaga sikap, tidak mudah terprovokasi, dan saling menghormati, saya yakin Bali bisa tetap menjadi tempat yang damai dan nyaman bagi semuanya.
1: Pendengar Bali Damai Bebas Rasisme menitikberatkan pada upaya menjaga kerukunan, toleransi, dan menolak segala bentuk diskriminasi di Pulau Dewata. Komitmen itu diperkuat dengan menjunjung persaudaraan, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, dan menolak generalisasi bahwa tindakan oknum tidak mewakili karakter seluruh masyarakat atau suku tertentu. Lantas bagaimana implementasi Bali Damai Bebas Rasisme mewujudkan keharmonisan hidup bersama antar kelompok masyarakat di Pulau Dewata? Kita simak perbincangan Ayurini bersama Kepala Subbagian TU Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Ida Bagus Dibyo SE.
13: Pak Ida Bagus Dibyo, terkait dengan Bali Bebas Rasisme seperti itu, hal apa sejatinya yang ingin Bapak tekankan? Karena kita ketahui bersama Bali sangat menjunjung tinggi toleransi.
14: Kami kalau di Kementerian Agama kan tugas dan fungsi visi-misinya kan menjaga kerukunan umat beragama intern atau antar. Untuk masalah rasis, kita sudah bergerak di Tokso Bicara. Nah, dari sana kami Kementerian Agama sudah bergerak untuk membatasi ruang lingkup rasisme nikel, artinya tidak boleh ada penghujatan tentang rasis lah. Karena kalangan yang kami sasar kan anak muda, biasanya yang mereka yang lebih panas ya kan adalah anak muda melalui media massa.
13: Dan langkah apa saja yang sudah dilakukan Kementerian Agama agar Bali tetap damai, bebas dari rasisme, selain mengajak generasi muda untuk benar-benar menjunjung tinggi toleransi?
14: Banyak hal yang telah kami sampaikan, itu kan salah satunya. Yang lain adalah kami kan ada pejabat fungsional penyuluh. Nah, penyuluh ini juga bergerak di bidang toleransi, kerukunan juga, baik itu lintasan antar umat beragama. Dan beliau penyuluhannya tentang bagaimana baik buruknya jika kita rasis terhadap seseorang. Nah, ini penyuluh kami lah yang bergerak di bidang memberikan pembelajaran materi-materi tentang rasis. Apakah yang terjadi? Kami menyadari, Kementerian Agama menyadari. Apalagi Kota Denpasar kan sudah mendapat predikat kota bertoleransi nomor 3 dari Kementerian Agama. Jadi kami terus bergerak sama majelis-majelis agama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama lainnya untuk itu.
13: Bapak, seperti apa sejatinya kondisi Bali khususnya Denpasar saat ini di tengah kemajemukan?
14: Kota Denpasar ini kan adalah kota heterogen. Dari suku bangsa manapun ada di Kota Denpasar. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya dan pimpinan wali kota di PM Kota Denpasar, bahwa kita bagaimana bisa menyasar anak-anak muda dan pendatang agar tidak terlalu membawa identitas kesukuannya di Bali, biar tidak menyinggung adat istiadat dan kebiasaan orang Bali itu sendiri, dan itu yang kami lakukan pada tokoh-tokoh masyarakat.
13: Terakhir Bapak, seperti apa imbauan kepada masyarakat di Kota Denpasar khususnya agar tetap menjunjung tinggi toleransi, mewujudkan Bali yang damai dan aman?
14: Saya meminta kepada masyarakat Kota Denpasar pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya bahwa kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang datang, siapapun yang akan bertempat tinggal di Kota Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya, agar menjaga kondusivitas dan menjaga daya yang ada di Bali ini, khususnya di Kota Denpasar.
13: Baik, terima kasih Pak Ide Bagus Dibius sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Ide Bagus Dibius. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum Kementerian Hukum Wilayah Bali memperkuat pelayanan hukum yang berdampak. Tidak hanya melalui bantuan hukum, tetapi juga dengan memperkuat pelindungan kekayaan intelektual dan kearifan lokal Bali.
5: Kementerian Hukum siap mengayomi dan siap melindungi secara hukum.
15: Peringatan Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum Kanwil Kemenkum Bali memperkuat transformasi pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak nyata. Mengusung tema transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak, Kemenkum Bali menegaskan komitmen menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pos bantuan hukum, perlindungan kekayaan intelektual serta berbagai inovasi pelayanan. Kepala Kanwil Kemenkum Bali, EM Nurmanah mengatakan, untuk memperkuat perlindungan tersebut, Kemenkum Bali menghadirkan Galeri Sangagumi Bali sebagai ruang edukasi dan kolaborasi kekayaan intelektual komunal. Inovasi tersebut juga didukung penyajian informasi secara digital agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencatatan dan perlindungan karya.
5: Kami membuka galeri ini dalam rangka menindaklanjuti di mana kenaikan permohonan kekayaan intelektual di Bali dan potensi-potensi karya-karya luhur dari Bali, baik budaya, tradisi, seni, dan kearifan lokal yang sangat luar biasa ini, wajib kami tindak lanjuti. Kementerian Hukum siap mengayomi dan siap melindungi secara hukum.
15: EM Nurmana menambahkan, di sektor kekayaan intelektual, hingga 18 Agustus 2026, tercatat 8.871 permohonan atau meningkat 34,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kemenkum Bali juga mencatat 46 permohonan kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari upaya melindungi warisan budaya dan kearifan lokal Bali.
5: Jumlah kekayaan intelektual dibanding tahun 2025 sebesar 6.607, di tahun ini per tanggal yang sama 18 Agustus ini mencapai 8.871. Jadi signifikan sekali kenaikannya.
15: Peringatan Hari Pengayoman ke-81 juga diisi pemberian penghargaan kepada pegawai dan mitra kerja serta penyerahan sertifikat hak cipta dan kekayaan intelektual komunal. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan kerjasama bersama sejumlah lembaga untuk memperluas jangkauan pelayanan hukum terpadu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Gubernur Bali Wayan Koster mendukung gerakan serentak penanaman bawang putih untuk perkuat swasembada pangan. Pengembangan akan dilakukan secara bertahap mulai bulan September.
16: Gubernur Bali Wayan Koster mendukung gerakan penanaman bawang putih yang diinisiasi Kepolisian Republik Indonesia Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat mengikuti secara langsung aksi penanaman bawang putih serentak di Banjar Klodan Tampak Siring Gianyar kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan gerakan penanaman bawang putih yang dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan diikuti melalui Zoom. Terkait dengan kebutuhan bawang putih, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada, menjelaskan Bali selama ini masih menghadapi kekurangan pasokan bawang putih. Untuk mengatasi kondisi tersebut, tahun ini Bali mendapat bantuan pengembangan bawang putih dari pemerintah pusat seluas 125 hektar.
17: Jadi tahun ini rencananya kita mendapat bantuan dari pusat seluas 125 hektar untuk penanaman bawang putih. Untuk reguler, kita sudah melakukan penanaman seluas 10 hektar untuk di Bali. Jadi nanti 125 plus 10 hektar itulah pengembangan bawang putih kita di Bali.
16: Iwayan Sunada menjelaskan, pengembangan ini secara bertahap mampu memenuhi kebutuhan bawang putih sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
17: Mudah-mudahan nanti dengan program ini, untuk kekurangan bawang putih di Bali bisa teratasi.
16: Kadis Sunada mengatakan pengembangan akan dilakukan secara bertahap mulai September. Upaya ini dinilai penting mengingat kebutuhan bawang putih di Bali mencapai sekitar 13.000 ton per tahun. Dengan dukungan pemerintah pusat dan pengembangan lahan secara bertahap, produksi bawang putih di Bali diharapkan terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lebih mandiri. Dukungan terhadap pengembangan bawang putih menjadi bagian dari langkah memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong peningkatan produksi komoditas strategis agar kebutuhan masyarakat semakin banyak dipenuhi dari hasil pertanian dalam negeri. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
1: Surveillance menjadi intelijen kesehatan yang krusial mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara terus-menerus. Intelijen kesehatan itu menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit.
18: Surveillance ini bisa dikatakan intelijennya kesehatan gitu.
19: Surveillance kesehatan berfungsi sebagai intelijen yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara berkelanjutan. Deteksi dini tersebut akan menemukan tanda awal penyakit menular atau potensi wabah sebelum menyebar luas di masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Igusti Ayu Raka Susanti kepada RRI di Denpasar. Ia menjelaskan sistem ini mendeteksi pola penyakit secara dini, menganalisis risiko dan merespon ancaman untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Informasi tersebut akan menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi warga dari wabah serta ancaman kesehatan. Dr. Raka Susanti mengungkapkan intelijen kesehatan tersebut mencakup deteksi dini yang mengidentifikasi patogen atau anomali masalah kesehatan baru. Selain itu juga menjadi alarm untuk kejadian luar biasa atau potensi pandemi serta pemetaan risiko dengan mengumpulkan data untuk mengarahkan strategi dan kebijakan pencegahan terhadap penyakit.
18: Jadi apapun ada kejadian penyakit khususnya berpotensi KLB itu teman-teman surveillance sudah mendeteksi dari awal.
19: Dr. Raka Susanti mengatakan surveillance juga menjadi bagian monitoring dan deteksi dini mengantisipasi potensi peningkatan kasus. Hal penting lainnya menyangkut pola penyebaran penyakit untuk melihat kelompok atau wilayah yang paling rawan, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan penanganan darurat yang tepat sasaran.
18: Kita mempelajari karena setiap penyakit kan masih juga berbeda-beda. Jadi dilihat dari gejala, masa inkubasi, dan tentu faktor risiko. Kita gabungkan sehingga kemudian lakukan pengambilan sampel sehingga itu. Terkadang ada memang penyakit yang berpotensi KLB kita lihat dari klinisnya.
19: Surveillance kesehatan menjadi hal krusial untuk mendeteksi awal potensi wabah sehingga tidak mengancam kesehatan masyarakat. Intelijen kesehatan tersebut menjadi dasar pertahanan dan panduan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pengendalian krisis kesehatan. Surveillance juga menjadi kesiapsiagaan global menjaga keamanan kesehatan lintas wilayah sehingga dapat mencegah penularan penyakit antar negara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Beasiswa Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok membuka peluang bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan bahasa Mandarin. Saat ini proses seleksi penerima beasiswa tahun ajaran 2025 hingga 2026 masih berlangsung.
20: Sekarang tuh industri dari Tiongkok itu lagi mendunia banget.
21: Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar tengah melakukan proses seleksi beasiswa Konsul Jenderal RRT ke-9 tahun ajaran 2025-2026. Program tersebut terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan guru di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur yang mengikuti pembelajaran bahasa Mandarin. Program beasiswa ini terdiri atas 4 kategori yakni beasiswa unggulan, beasiswa kerajinan, guru teladan, dan utusan pertukaran budaya. Salah satu pendaftar mahasiswa sastra Inggris Universitas Udayana, Aditya Yudiawan, mengatakan ia mengikuti seleksi kategori beasiswa unggulan karena ingin melanjutkan kemampuan bahasa Mandarin yang telah dipelajarinya.
0: Aku daftar ini karena aku mau ngelanjutin bahasa Mandarin yang udah aku dapat. Nah, dengan harapan bahwa aku tuh bisa melanjutkan mempelajari bahasa yang sudah aku pelajari sebelumnya. Mengingat juga ini bahasa ketigaku.
21: Aditya menilai kemampuan bahasa Mandarin semakin penting seiring berkembangnya industri Tiongkok dan banyaknya masyarakat asal Tiongkok yang datang ke Indonesia. Menurutnya, kemampuan berbahasa Mandarin dapat membantu komunikasi sekaligus membuka peluang di dunia kerja.
0: Sekarang tuh industri dari Tiongkok itu lagi mendunia banget. Especially kayak katakanlah industri otomotif, dan juga banyak tuh orang-orang dari sana datang ke Indonesia. Jadi dengan mempelajari bahasa Mandarin ini, ya setidaknya komunikasinya bisa berjalan lancar. Dan siapa tahu kan sekarang kan industri pariwisata tuh lagi nyari orang yang bisa bahasa selain bahasa Inggris. Ya mungkin Mandarin ini salah satu yang cukup memberikan keuntungan. Apalagi siapa tahu kan bisa jadi penerjemah.
21: Aditya berharap program beasiswa tersebut dapat terus dilaksanakan sehingga memberikan kesempatan bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan bahasa Mandarin. Ia juga berharap kemampuan bahasa Mandarin yang diperoleh dapat membuka peluang pendidikan maupun pekerjaan di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, kejuaraan Provinsi Kushin Ryu M Karatedo Indonesia, Bali siap dihelat. Mengatakan kejur prof ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali.
3: Yang di Platda pun, yang di atlet kita yang kategori A pun itu nggak bisa leha-leha. Ini aja yang cukup serius gitu.
22: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Bali siap dihelat 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Kerobokan Badung. Puluhan dojo telah menyiapkan para atlet unggulannya untuk merebut podium tertinggi. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan, kejurprov ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pengprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat dan berkualitas antar atlet-atlet unggulan dari dojo-dojo se-Bali.
3: Ini adalah ruang untuk menguji atlet, memberikan ruang untuk peningkatan prestasi, untuk memudahkan nanti juga secara internal melakukan seleksi atlet, prestasi atlet gitu.
22: Wayan Gendos Wardana mengatakan kejurprov kali ini juga menjadi tantangan bagi atlet-atlet KKI Bali Grade 1 untuk membuktikan kualitasnya di hadapan para pesaing anyar dari berbagai kabupaten kota.
3: Ini adalah ajang seleksi dan kami akan membuka juga semacam tantangan. Kita kan punya atlet yang kelas A gitu lah ya, yang kemarin ikut Seleknas itu juga, ini pertaruhan mereka juga. Jadi sebetulnya ini juga ajang untuk atlet-atlet yang baru untuk bisa bersaing dengan atlet-atlet yang masuk Platda, karena kita kan akan memakai seleksi walaupun bukan ranking ya.
22: Sementara itu Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali Ketut Murti mengatakan proses pendaftaran atlet masih berlangsung hingga Kamis 20 Agustus 2026. Pihak panitia menargetkan minimal ada 1.000 karateka yang dapat ambil bagian dalam Kejurprov KKI Bali 2026.
23: Nah, kalau kita lihat dari peserta dan calon peserta, memang saat ini kita lihat masih berproses. Karena apa? Karena masih waktunya juga masih kita berikan spare sampai dengan tanggal 20. Target kami ada paling tidak 1.000 peserta dari seluruh dojo di Provinsi Bali.
22: Pria yang juga Sekretaris Umum Sekum Pengkab KKI Badung ini menambahkan, melalui kejurprov ini, masing-masing dojo akan mampu melakukan evaluasi terhadap latihan para atlet. Para juara kejurprov ini akan menjadi tolok ukur bagi Pengprov KKI Bali memilih atlet yang nantinya bisa mewakili KKI Bali di event skala nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, kedamaian Bali bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Bagaimana menjaga kedamaian Bali bebas rasisme menjadi topik editorial pagi ini disampaikan oleh Putu Widya.
24: Selamat pagi.
2: Bali dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Masyarakat Bali hidup dalam keberagaman. Ada perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial. Perbedaan itu seharusnya menjadi kekuatan, bukan alasan untuk saling merendahkan. Karena itu, Bali Damai adalah Bali yang bebas dari rasisme. Tidak boleh ada seseorang yang diperlakukan berbeda hanya karena warna kulit, asal daerah, suku, atau identitas budayanya. Manggala Pasikian Pecalang Kabupaten Klungkung Putu Yudi Pasekusuma mengatakan, kehidupan masyarakat Bali sejak dahulu telah terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Pihaknya menilai, persoalan yang terjadi tidak semestinya digeneralisasi sebagai gambaran Bali secara keseluruhan. Rasisme tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan. Rasisme bisa hadir melalui ucapan, candaan, komentar di media sosial, atau pemberian label negatif kepada kelompok tertentu. Jika dibiarkan, tindakan seperti ini dapat melukai perasaan, menciptakan prasangka, dan merusak hubungan sosial. Kita memiliki nilai menyama beraya yang mengajarkan bahwa orang lain adalah bagian dari kehidupan bersama. Nilai ini relevan untuk membangun ruang sosial yang menghargai setiap manusia. Mari kita mulai dari hal yang sederhana, menjaga ucapan, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak mudah percaya pada informasi yang memecah belah, ketika melihat tindakan rasis, tidak ikut menyebarkannya, memberikan edukasi dan mendorong penyelesaian secara bijak. Bali adalah rumah bersama. Kedamaian Bali bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat saja, ini tanggung jawab seluruh masyarakat. Mari kita rawat Bali dengan sikap saling menghormati. Berbeda bukan berarti bermusuhan. Beragam bukan berarti terpecah. Bali damai, Bali inklusif, Bali bebas rasisme. Karena setiap manusia berhak dihormati dan hidup berdampingan dengan aman. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Bali damai bebas rasisme, tokoh adat dan agama ajak jaga kerukunan. Kemenkum Bali perkuat pelayanan dan pelindungan hukum bagi masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Yovi and Nunu yang berjudul Yang Pertama. Dan tadi sudah kita simak bersama, mendengar ya, ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Nanti Lili akan kembali lagi untuk sampaikan ragam informasi lainnya untuk Anda. Dan nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini bersama dengan rekan ATCS. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda, mendengar, tapi sesaat lagi dengan satu buah lagu yang berjudul Dahulu.

0: Ih, sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel. Lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan,

0: Selamat pagi pendengar RRI di Denpasar, dimanapun Anda berada saat mendapatkan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass di Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi room ATCS, Pusat Penanganan Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali di simpang pertama dari simpang Waribang terpantau pagi hari ini dari arah Ida Bagus Mandro menuju ke arah Sanur, arus lalu lintas terpantau padat lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dorochi menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dan selanjutnya simpang Balibit terpantau dari arah Peninggala menuju ke arah Sanur. Arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah Dorochi menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya simpang Sindu terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dorochi menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya simpang Tirta Nadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Dorochi menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya simpang Pemelisan terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sungkenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dorochi menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari simpang Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Dorochi terpantau padat lancar. Dan dari arah pintu tol menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dorochi menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Patung Gudang Ulah Rai terpantau dari arah Kuta menuju ke arah Bandara, arus lalu lintas terpantau lancar. Dari arah tol menuju ke arah bandara terpantau lancar. Dan dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau normal lancar. Selanjutnya simpang Kedonganan terpantau dari arah Dorochi menuju ke arah Nusa Dua. Arus lalu lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya simpang Unut Jimbaran terpantau dari arah Dorochi menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kampus Unut menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dari simpang Taman Griya terpantau dari arah Dorochi menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang pintu tol terpantau dari arah exit tol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau normal lancar. Dari arah Dorochi menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Tanjung Benoa terpantau dari arah Dorochi menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan dari arah Selipi menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Dan simpang terakhir ada simpang BDDC Nusa Dua terpantau dari arah Dorochi menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau normal lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah dan pasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati, taati arahmu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Maria Setiawan melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawan dari ATCS atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini yang disampaikan oleh rekan Madi Setiawan dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan mau menuju ke kantor gitu ya, hati-hati di jalan, nggak perlu ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan ya. Dan bagi Anda juga yang sedang berkendara, jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Gunakan helm bagi Anda pengendara kendaraan roda 2 ya. Jadi harus selalu hati-hati dimanapun Anda berada. Dan mendingan nanti pada pokok.

pukul 8 kita juga akan hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama dengan Pro3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Angin puting beliung merupakan angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran. Angin puting beliung merupakan sebutan lokal untuk angin tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. Angin puting beliung bertiup dengan kecepatan sekitar 120 km per jam, bahkan lebih, yang bergerak mengaduk-aduk daratan ataupun lautan di bawahnya, sehingga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat.
1: Saat puting beliung berlangsung di daratan, tindakan jitu yang harus kita ambil adalah menjauh dari bangunan yang keamanannya tidak terjamin. Masuk ke dalam rumah dan mengunci seluruh pintu. Hentikan semua aliran listrik agar terhindar dari korsleting. Menghindari duduk di sekitar pintu dan jendela.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi suasana sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil